0: dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Seret Udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
3: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
2: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
4: Terima kasih di menjadi sang juara prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
2: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Ana Kusuma melaporkan.
1: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
5: Timur peluang luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tukurin Kiharjo yang mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026.
7: Bagian dari menindaklanjuti
6: mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode 1 tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam 1 tahun kedepan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkomdigi Bidang Kepemudaan dan Startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
8: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas aktivitas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita. Dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Network ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfredo Kaltsarama dan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
9: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat.
10: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
9: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah
10: sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stutter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslim groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta Sailan mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebesaran besar Palestina.
1: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day, Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan di pagi hari ini ya, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita akan menghadirkan untuk seperti biasa di hari Minggu, ibadah Minggu akan menemani pendengar, dimana untuk ibadah hari Minggu yang akan ditemani dari GAP Sultra Jemaat Immanuel Kendari.
1: Dan hari ini kita menggunakan tata ibadah pengucapan syukur bulanan. Saudara-saudara, dengarlah firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup hari ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. 1 Timotius 4 pada ayatnya yang 7b hingga ayatnya yang ke-8 dan Ibrani 12 pada ayatnya yang ke-28b. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 11, bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga, inilah hari Minggu.

nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin.

pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12, itulah nats pembimbing kita dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita responi dengan PKJ 55 bait 1 dan 4, "Hai puji namanya."

jemaat Tuhan, kita mengadakan kebaktian ucapan syukur ini sebab kita yakin bahwa segala perolehan kita asalnya dari Tuhan. Seperti firman Tuhan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Oleh karena itu, bersukacitalah karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Langit menceritakan PKJ 132 bait 1 dan 2.

oleh Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepada-Mu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setia-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

dengan darah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Allah tetap setia mengasihi kita sampai selama-lamanya. Mari meresponi pengakuan dosa dan berita anugerah dengan pujian, "Ya Allah, kasihmu besar," PKJ 212.

akan hukum Allah. Untuk itu saya persilakan mari jemaat berdiri. Dengarkanlah olehmu firman Allah sebagai hukum Allah, seperti tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9, demikian kata hukum Allah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian hukum Allah. Kita responi dengan pujian, hai dengarlah anakku.

Jemaat disilahkan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, kami bersyukur kepada-Mu karena hari ini firman-Mu akan diberitakan. Kami mohon bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu menerangi hidup kami serta menguatkan iman kami di dalam pergumulan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati, mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada ibadah Minggu pagi hari ini. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kitab Perjanjian Lama Yesaya pasal yang kedua. Kita akan baca mulai dari ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Saya mengajak mari kita membaca bersama firman ini. Yesaya pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, tetapi juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Mari membaca bersama firman Tuhan hari ini. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Kita mulai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca, mendengar, dan dengan setia memelihara kebenaran firman Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Haleluya.

Selamat pagi dan shalom. Kiranya kita semua senantiasa berada dalam shalom, damai dan sejahtera yang datang dari Tuhan. Karena dengan damai itu kita tetap kuat, kita tetap mampu menghadapi segala realitas hidup yang kita alami setiap saat. Jemaat Tuhan yang diberkati, coba saudara membayangkan kehidupan yang sedang berhadapan dengan penghakiman. Atau dengan kata lain, tempatkan diri kita. Kita sedang berhadapan dengan penghakiman. Dan itu berarti hukuman tidak dapat dihindari. Kebinasaan dan kehancuran menjadi bayangan akhir. Kalau hukuman, penghakiman tidak dapat dihindari. Kebinasaan, kehancuran menjadi bayangan akhir. Kira-kira adakah hidup yang sedang bergumul dengan begitu dalamnya masih sempat berpikir tentang kedamaian? Ketika hidup diliputi dengan pergumulan karena hukuman dari penghakiman, membawa kita pada bayangan yang begitu menakutkan. Kira-kira adakah hidup seperti itu masih sempat berpikir tentang kedamaian? Bukankah tak jarang bayangan kelam dan gelap akan menguasai kehidupan kita? Inilah jangkauan pemikiran kita. Dan ini juga yang bisa terlintas ketika kita membaca kitab Yesaya, khususnya di pasal yang pertama. Bagaimana Yesaya mengecam Yehuda dan Yerusalem. Apa yang ditampilkan dalam pasal pertama menjadi gambaran yang sangat kelam tentang kemerosotan moral umat Tuhan. Ibadah ia memang ada. Tapi ibadah penuh dengan kemunafikan. Hidup berjalan berbarengan dengan kebencian. Permusuhan dan ketidakadilan ada di mana-mana. Dan untuk semua itu, umat harus siap membayar harga atas pemberontakan mereka. Dan akhir dari semuanya adalah kejatuhan Yerusalem dan pembuangan ke Babel. Namun di tengah keputusasaan itu, Tuhan tidak membiarkan umat-Nya. Ada harapan baru, sebuah janji tentang masa depan yang penuh damai. Itulah yang diuraikan dalam pasal yang kedua. Ada harapan tentang masa depan yang penuh damai. Karena itu pasal dua diawali firman Tuhan yang datang kepada Yesaya. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem, bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat Tuhan akan berdiri tegak. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Bayangkan, dalam situasi yang kelam, yang gelap, dalam bayangan yang menakutkan dan kehancuran,
muncul harapan baru. Sebuah janji tentang masa depan yang penuh damai. Bahwa akan terjadi gunung tempat Tuhan akan berdiri tegak. Segala bangsa akan berduyun ke sana. Bangsa-bangsa tidak akan memerangi bangsa lain. Tetapi akan tercipta damai. Saudara, gunung dan bukit adalah simbol kerajaan, kuasa, dan keagungan duniawi. Namun ada janji dan pengharapan baru. Ketika manusia meletakkan seluruh harapannya kepada keagungan, kuasa, dan kerajaan duniawi yang membawa kehancuran. Dikatakan gunung dan rumah Tuhan, Sion dan Yerusalem pada akhirnya akan ditinggikan. Ketika gunung rumah Tuhan ditinggikan, itu artinya bahwa Allah sendiri akan menegakkan pemerintahannya. Di tengah situasi yang kelam, ada saat dan waktu semua itu berakhir ketika Allah sendiri akan menegakkan pemerintahannya di atas segala kuasa, segala kerajaan yang dimiliki oleh manusia. Bahwa pemerintahan Allah akan mengalahkan dan melebihi pemerintahan dan segala kuasa yang ada di dunia ini. Saat itulah orang-orang akan berduyun-duyun ke sana. Orang-orang akan pergi ke gunung Tuhan, rumah Allah Yakub. Ayat ketiga. Yesaya menubuatkan tentang satu waktu ketika pemerintahan Allah ditegakkan di seluruh bumi. Itu akan terjadi pada akhir. Kita bisa bandingkan Mika 4 ayat 1 sampai 3. Saat itulah semua kejahatan, ketidakadilan, pemberontakan, apapun yang menentang Allah dan hukumnya akan ditumpas. Saat itu jugalah kebenaran akan memerintah. Segala bangsa akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Segala bangsa akan melayani Tuhan. Dan inilah maksud Allah yang sesungguhnya. Menegakkan pemerintahannya untuk mengangkat manusia dari penghukuman dan kembali menemukan, mentaati kebenaran dan kehendak Allah. Di sanalah kebenaran sejati terjadi, dialami. Di sanalah kebenaran sejati ditemukan dari firman Allah. Dan itulah kehidupan yang sungguh-sungguh hidup. Kehidupan yang sungguh-sungguh hidup. Ada banyak kehidupan, tapi tidak semua membawa kepada kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi di dalam dan melalui pemerintahan Allah, dalam perjumpaan dengan Allah, di sanalah kehidupan yang sungguh-sungguh hidup. Sehingga semua orang, baik yang terhilang maupun yang selamat, perlu mendengar dan terus menemukan kebenaran Allah sebagai raja, sebagai hakim atas dunia. Dan ketika Allah menjadi hakim dan wasit, kata bacaan kita, maka kedamaian sejati itu akan terwujud. Senjata-senjata kehancuran yang digambarkan dengan pedang
itu akan diubah menjadi sarana yang mendatangkan kemakmuran, yang dikiaskan dengan mata bajak. Permusuhan akan diubah menjadi persaudaraan, dan kehancuran diubah menjadi sebuah kemakmuran. Dan karena itu, kita dipanggil untuk menjadi teguh dan terus menemukan Tuhan, bahkan dalam kekelaman hidup sekalipun. Sebab masa-masa kelam tidak akan kekal. Karena orang-orang yang setia, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, akan mengalami saat di mana Allah berkuasa dan memerintah sepenuhnya. Allah yang menempa setiap hati manusia, sehingga di dalam dan bersama Dia, bacaan kita mengatakan bangsa tidak akan mengangkat pedang terhadap bangsa. Mereka tidak akan lagi belajar tentang perang. Tapi kehidupan dalam damai, berjalan dalam terang, itu yang akan terjadi. Karena itu, Yohanes 8 ayat 12, nats pembimbing kita berkata, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan di dalam aku, ia tidak akan berada dalam kegelapan. Saudara dan saya adalah hidup di dalam terang. Dan terang akan menguasai dan mengalahkan segala kegelapan. Maka pastikan hidupmu ada dan terus dibangun dalam terang sejati. Apa pesan firman ini untuk kita semua? Sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja, bahwa Allah menciptakan kita, Allah menciptakan manusia bukan untuk binasa. Ingat itu. Saudara diciptakan, saya manusia diciptakan dalam tujuan yang mulia, bukan untuk binasa. Tetapi kita dibawa ke dalam dunia ini supaya kita mencerminkan kemuliaan

0: untuk binasa. Walaupun kita bisa berhadapan dengan kekelaman karena pemberontakan, tapi ada janji penyelamatan yang dikerjakan Allah dengan sempurna. Dan itu terwujud di dalam diri Yesus Kristus. Namun ada harga yang harus dibayar untuk setiap respon dan sikap hidup yang kita pilih. Melakukan kebenaran Tuhan, tetap teguh mengarahkan hati pada Tuhan, akan memperjumpakan kita dengan kebenaran dan kehidupan yang penuh damai pada akhirnya. Karena Dialah Raja, Dialah Hakim yang akan memulihkan dan mengubahkan hidup kita dan dunia ini. Karena itu Ia memanggil dan memperlengkapi kita dengan firman dan kebenaran. Itulah pegangan kita. Saudara bisa membayangkan ketika Allah menciptakan kita dan menempatkan kita di bumi ini tanpa pegangan. Adakah hidup ini akan berjalan dan menuju kepada kebenaran sejati, yaitu Kristus? Tetapi firman-Nya telah diberi. Kebenarannya telah dinyatakan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai terang yang juga bisa menjadi bagian kehidupan kita. Ia mau supaya kita datang kepadanya. Kita menemukan Dia. Bukan lagi berlari kepada gunung yang tinggi. Karena Kristuslah gunung Sion sejati. Ia tidak berada di gunung-gunung lagi. Tetapi Ia telah menyatakan dirinya. Ia menjumpai saudara dan saya. Bahkan Ia ada dalam kedalaman hati setiap kita. Oleh iman kepada Kristus yang telah menyatakan dirinya kepada Dia, Dia bersama dan menyertai kita. Dia menopang dan menerangi jalan-jalan hidup kita. Maka mari mempraktekkan perdamaian, keadilan di tengah dunia yang gelap. Bandingkan Yohanes 12 ayat 8. Bahkan Efesus 5 ayat 8. Itulah terang yang mampu mengalahkan kejahatan. Hari ini kita hendak menyatakan syukur kepada Tuhan yang telah memulihkan hidup kita dari hidup yang sia-sia kepada kehidupan yang penuh makna, dalam penghukuman kepada pembebasan yang memberi makna baru. Dia yang terus memperlengkapi hati dan jiwa kita. Dia yang mengaruniakan kekuatan dan semangat. Dia yang terus mengarahkan hidup karya kita pada Tuhan. Maka kita pun yakin bahwa kehadirannya yang menopang kita dengan berkat-berkat jasmani dan rohani, itu juga yang pada akhirnya membuat segala sesuatu yang kita peroleh menjadi bermakna. Hanya di dalam dan bersama dengan Tuhan, hanya oleh kebenaran dan kasih setia-Nya, hidup kita dan apa yang kita punyai menjadi bermakna. Dimuliakan Tuhan Sang Raja dan Hakim melalui apa yang dipercayakan untuk kita kelola dalam hidup setiap saat. Sehingga setiap saat kita pun akan berkata, inilah hidupku Tuhan. Setiap saat kita berkata, apa yang kubawa adalah juga pemberian-Mu. Namun, aku mau bersyukur karena kasih dan penyertaan-Mu. Karena kasih dan kesetiaan-Mu yang memberkati hidupku, pekerjaanku, pelayananku, dan semua yang Engkau perkenan kami alami tiap-tiap hari. Maka nyatakan terang-Mu dalam kesetiaan. Teguh pada firman Tuhan. Karena Dialah sumber kebenaran, tetapi juga kehidupan. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Jemaat, saya persilahkan berdiri. Mari dengan penuh kerendahan hati dan sukacita kita menghampiri Tuhan. Mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Yang pertama, dari pelayanan dari Sekolah Minggu Anak dan Remaja dari Mekar, Posko Mekar. Dan yang kedua, Kor Rayon 7. Dan dilanjutkan dengan Solo Rayon 7. Disilakan.
1: Masuk, Nak.

Mereka inilah harapan gereja 5 sampai 10 tahun ke depan. Maka bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan akan membawa mereka lebih dekat, lebih memahami, dan kuat di dalam Tuhan.

0: 失礼しました。
1: Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan untuk ibadah minggu kita dari GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari. Masih melanjutkan untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini, lah masih akan menemani pendengar sampai di jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih kita hadirkan beberapa informasi untuk menemani aktivitas pendengar di jelang Sultra siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Persatu.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sedikit berbagi untuk di siang hari ini terkait dengan kesehatan tentunya ya, untuk di kebersamaan kita. Nah, ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi ini yang menarik juga untuk di wilayah Sulawesi Tenggara ya, mulai menerapkan transformasi pelayanan ya dari segi kesehatan di puskesmas melalui sistem integrasi layanan primer atau ILP. Ini juga sesuai dari peraturan Menteri Kesehatan ya, dari Permenkes nomor 19 tahun 2024. Jadi sistem ini membagi pelayanan kesehatan menjadi 5 klaster nih, supaya layanan lebih terintegrasi, efektif, dan berfokus untuk kebutuhan masyarakat. Jadi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi, Mulyadin Anis itu menyampaikan ya terkait dengan perubahan sistem pelayanan ini menjadi bagian dari reformasi layanan kesehatan primer diterapkan secara nasional. Ini juga disampaikan dari koordinasi ya yang dilakukan juga. Ini sudah disampaikan sebelumnya juga ya untuk di bulan Juli, pendengar. Dari Mulyadin ini menyebutkan bahwa klaster yang pertama berfokus itu pada manajemen puskesmas dan mengelola operasional ya, sumber daya manusianya, dari segi keuangan, mutu pelayanan, dari sarana prasarana sampai sistem informasinya juga ya ditangani. Jadi klaster pertama seperti itu. Untuk klaster kedua itu memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak, dan remaja ya. Mereka dijadikan prioritas tentunya ya. Untuk klaster ketiga itu menangani pelayanan kesehatan bagi kelompok usia dewasa ya, hingga lanjut usia. Dan juga untuk klaster keempat itu bertugas melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular ya, surveillance, ada juga dengan kewaspadaan dini dan kesehatan lingkungan nanti untuk diperhatikan di klaster keempat ini. Dan klaster kelima itu mendukung seluruh layanan melalui pelayanan gawat darurat ya, dari rawat inap, kefarmasian, laboratorium, dan juga layanan penunjang yang lain. Nah, selain penerapan dari pelayanan berbasis klaster, pemerintah Kabupaten Wakatobi ini juga sudah tengah menyiapkan ya perubahan status seluruh puskesmas menjadi unit pelaksana teknis daerah atau UPTD. Nah, dalam aturan baru juga nih ya, kepala puskesmas ini yang merupakan pejabat fungsional kesehatan itu yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan untuk puskesmas ya. Jadi untuk kepala puskesmas itu yang merupakan pejabat fungsional. Dari Mulyadin menerangkan juga untuk transformasi pelayanan ini tidak hanya menyangkut perubahan dari struktur organisasi saja, ternyata ini juga memperkuat upaya promotif ya dan preventif. Jadi seluruh puskesmas ini didorong ya mengoptimalkan edukasi kesehatan, pelayanan door to door supaya masyarakat ini semakin sadar untuk pentingnya menjaga dari kesehatan. Nah, pendengar, selain dari informasi dari pemerintah Wakatobi, kita juga masih akan berbagi ya terkait dengan kesehatan tentunya untuk di siang hari ini masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nah, ini karena kita dalam kondisi weekend ya. Di weekend, kalau misalkan dari pendengar yang sedang menghabiskan akhir pekan di rumah, ya ini tidak selalu berarti membosankan ya, walaupun memang bosan sih. Ya, tapi justru bisa jadi momen dimanfaatkan ya untuk tetap berproduktif ya, sekaligus dengan menjaga keseimbangan dari waktu istirahat, aktivitas bermanfaat juga bisa dihadirkan. Nah, jadi kalau misalkan sedikit-sedikit rencana ya, rencana-rencana sederhana bisa digunakan ya untuk akhir pekan, santai di rumah itu menjadi waktu berkualitas ya untuk mengisi ulang energi setelah beraktivitas selama seminggu ya, Senin sampai Jumat ya, dengan mungkin rutinitas atau deadline yang dikejar atau tugas-tugas dan sebagainya. Jadi salah satu cara juga ya, kalau misalkan untuk menghabiskan waktu akhir pekan ya, dengan rutinitas ringan pendengar ya, dengan olahraga singkat atau peregangan ya, kayak kucing gitu. Kucing kan habis bangun langsung meregangkan seluruh sendi-sendinya gitu ya kan, habis itu cari makan. Jadi aktivitas fisik selama 15 sampai 30 menit ini membantu meningkatkan mood dan juga menjaga kebugaran tubuh. Aktivitas ringan di rumah pendengar bisa dengan melanjutkan dengan kegiatan yang mungkin saja sempat tertunda ya, seperti merapikan kamar ya, membaca buku atau mencoba hobi baru ya. Beberapa hal bisa dilakukan kalau misalkan di akhir pekan ya kan, dengan mungkin saja kerjaan-kerjaan rumah yang tertunda bisa diselesaikan ya, atau mungkin di hari Minggu baru dikerjain bisa juga ya, yang mana aja sih. Nah, akhir pekan juga bisa dimanfaatkan pendengar ya, mengembangkan dari mungkin skill ya, biar nggak skill issue gitu. Ini mengikuti juga kayak kelas online bisa ya, belajar keterampilan baru atau sekedar menonton konten edukatif menjadi pilihan yang bagus juga ya. Jadi aktivitas ya, tidak hanya mengisi waktu luang, tapi juga bisa memberikan nilai tambah untuk pengembangan gitu ya, dari skill kita, biar nggak skill issue. Dan tidak kalah penting juga ya untuk menjaga kesehatan ya, bukan cuma fisik, tapi kesehatan mental juga ya, perlu untuk menjadi perhatian. Jadi bisa dengan meluangkan waktu, relaksasi, entah itu mendengarkan musik mungkin ya, mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, atau menulis jurnal ya, sekedar menikmati waktu tanpa gangguan dari gawai juga ya, menghindari dulu nih ya. Kita menghindarkan diri dari teknologi ya, dari ruang digital, sosial media. Ya. Nah, seperti itu. Keseimbangan dari produktivitas dan istirahat itu bisa membuat akhir pekan lebih bermakna, atau ya setidaknya kita menjadi lebih fresh gitu ya kan, menjalani hari di akhir pekan ya. Dan berbagai pilihan juga ya untuk aktivitas akhir pekan ini di rumah tetap bisa menjadi momen yang menyenangkan juga sekaligus produktif ya, kalau diolah dengan baik. Ini dari kuncinya sendiri itu mengatur untuk waktu ya, diatur dengan bijak dan memilih juga dari jenis kegiatan yang sesuai ya untuk kebutuhan dan minat secara pribadi. Sehingga kalau misalkan dari Senin sampai Jumat udah beraktivitas, akhir pekannya jadi maksimal, kembali Senin sudah bugar kembali. Baik pendengar, kita masih akan berbagi untuk siang hari ini ya, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi ya, kita udah sampai di ini ya, jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah untuk perjumpaan kita pendengar di siang hari ini. Di mana mungkin pendengar yang sedang beraktivitas ya, atau mungkin yang sudah selesai dengan aktivitasnya, entah itu mungkin dengan program diet ataupun mungkin yang sedang berkendara saat ini di jalan. Nah, Ilham juga masih berbagi sedikit ya beberapa tadi terkait dengan untuk weekend ya, menghabiskan waktu di rumah. Dan seperti dari Wakatobi yang terapkan pelayanan baru ya, pelayanan puskesmas berbasis klaster. Dan nanti juga ya untuk di pukul 11 ya, ada rekan kita yang akan menemani pendengar dengan interaktif yang menarik tentunya ya di Sultra siang hari ini ya, dengan narasumber-narasumber yang akan berbagi ya untuk selama 1 jam nantinya. Nah, selain itu juga ya, sebelum Ilham pamit juga kita masih berbagi sedikit tentunya. Beberapa lagu masih Ilham hadirkan untuk menemani pendengar. Nanti lagi Ilham masih akan kembali, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar-pendengar, di ujung perjumpaan kita ya di siang hari ini, tidak lama lagi untuk pukul 11 ya, di mana Ilham juga sudah menemani pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai di jelang pukul 11. Nanti ada rekan kita Mbak Wulan yang akan melanjutkan perjalanan siang hari ini dengan dialog menarik tentunya ya untuk Sultra siang ini dalam rangkaian Idola Anak. Selama satu jam nanti akan menemani pendengar. Dan juga tentunya akan hadir ya dari rekan-rekan kita yang terus menemani pendengar untuk di perjumpaan kita di penanggalan tanggal 9 Agustus 2020.

2026 sampai lepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah pada hari ini. Kalau begitu Ilham pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya ya, di ruang dengar Anda ada Wulan Dasari yang hadir untuk kita kawal sultra siang ini hingga nanti tumbuh sampai di sultra sore pendengar ya. Jadi panjang kebersamaan kita untuk di segmen kali ini. Kita awali untuk di segmen sultra siang ini dengan idola anak cerdas Indonesia.

0: Indonesia at RRI Kendari.
1: Produksi Radio Republik Indonesia Kendari.
2: Di segmen pertama pendengar, kita bersama di Idola Anak Cerdas Indonesia. Jadi Idola Anak Cerdas Indonesia ini merupakan siaran edukatif tentunya, yang menjadi tujuan atau tujuannya itu adalah wadah bagi anak-anak kita untuk belajar, kemudian juga berkreasi dan menunjukkan potensi mereka di berbagai bidang-bidang mereka, yang tentunya mungkin ini bisa membanggakan ya, membanggakan sekolah, membanggakan keluarga, membanggakan orang tua. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan dari siaran kami ini pendengar ya, Idola Anak Cerdas Indonesia ini yang hadir setiap minggunya di siang hari dari jam 11 sampai di jam 12, bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita bersama. Kemudian juga mudah-mudahan bisa membakar semangat lagi nih untuk adik-adik cerdas di luar sana, biar bisa lebih berkreasi lagi di bidang ilmunya masing-masing. Ada yang unggul di bidang akademik, ada yang unggul di bidang non-akademik. Jadi semua anak-anak pintar, terlahir pintar dan cerdas. Tidak ada anak-anak yang terlahir tidak cerdas, pendengar. Siang hari ini Ulan kedatangan tamu ya di studio anak-anak cerdas dari SMP Negeri 2 Kendari, bersama dengan Bapak Wakasek Kesiswaan dari SMP Negeri 2 Kendari. Ada Bapak Dr. Andes Laode Sudu, MPD. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Wakasek, sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kali keberapa ke RRI ini Pak?
3: Alhamdulillah sekarang sudah ketiga kalinya Bu.
2: Ketiga kalinya jalan-jalan ke RRI ya. Tapi kalau untuk di Anak Cerdas Indonesia baru kali ini kali ya?
3: Pernah juga tahun sekitar 5 tahun yang lalu.
2: 5 tahun yang lalu
3: kegiatan untuk anak cerdas juga ya.
2: Aduh, ya. Sekarang datang lagi datang nih lagi, ya. Dengan nuansa berbeda pastinya ya.
3: Alhamdulillah berbeda ya.
2: Bawa anak siswanya lagi yang berprestasi kali ini siang hari ini Pak Wakasek. Ada adik Rachel Agustina Dora. Yang halo, kabar sehat?
4: Sehat.
2: Ini Ulan panggilnya apa nih, Rachel? Rachel ya?
4: Iya.
2: Rachel. Jadi Rachel ini pendengar dan adik-adik cerdas Indonesia di luar sana, Rachel ini adalah pemenang ya dari lomba solo anak se-Sulawesi Tenggara nih tahun 2024 ya. Kala iya. Itu ya. Meraih juara berapa, sayang?
4: Juara 2.
2: Keren. Aduh, keren. Berarti nanti suaranya kita harus dengarkan juga kali ya.
4: Boleh
2: dong. Kemudian bersama dengan Kak Rachel ada juga Kak Najma Zahida Masa. Jadi halo Kak Najma, ini Ulan panggilnya apa nih? Najma ya, sesuai dengan papa namanya kali ya. Najma, Najma ini dia pernah juara umum lomba Laska season 2 ya ini ya. Kemudian pernah mengikuti juga lomba tingkat apa nih, LT2 apa tuh? LT2
5: LT2 kayak lomba tingkat untuk seleksi mewakili daerah Kendari. Dia tuh lomba tingkat kayak lomba pada umumnya.
2: Oh, lomba bertingkat. Oh, jadi dia kayak continue begitu ya, bersinambungan. Oke deh. Kuaran Kendari Barat dan meraih regu berprestasi baik. Wedede, keren ya. Sesuai sih dengan pakaiannya juga yang digunakan hari ini ya. Pramuka sekali gitu loh ya. Sempat tadi juga Pak Wakasek ya, yeah. Di sebelum kita on air juga tadi Ulan tanya, apa itu kuaran? Ternyata kuaran ini apa nih? Biar disampaikan juga nih kepada adik-adik di luar sana nih.
5: Itu kayak kuartir ranting.
2: Kuartir ranting.
5: Antar ke desa, sekolah seperti itu.
2: Ah, itu ya. Dia adik-adik. Jadi kalau yang masih bingung apa sih itu kakak kuaran, apa ya kakak itu juara apa ya kemarin ya, nah sudah disampaikan oleh Kak Najma. Kita bakal berbincang lebih banyak bersama Pak Wakasek juga, bersama Rachel juga, bersama Kak Najwa juga. Namun sebelum itu kita hadirkan dulu segmen Aku Ingin Tahu.
6: Apa ya? Apa sih ya? Aku ingin tahu.
7: Hah, aku ingin tahu.
2: Jadi di segmen Aku Ingin Tahu ini ya, izin Pak Wakasek dan juga adik-adik cerdas ya di studio. Jadi program Anak Cerdas Indonesia ini kita bagi tiga. Yang pertama itu program Aku Ingin Tahu. Kemudian yang kedua nanti kita bakal berbincang lebih jauh bersama narasumber-narasumbernya. Kemudian yang terakhir nanti kita bakal menyapa anak-anak cerdas di luar sana. Teman-temannya nanti boleh disapa dong pastinya ya. Nanti kita sapa terlebih dahulu. Namun kita hadirkan dulu segmen Aku Ingin Tahu ini. Kita mau tanya-tanya nih, ini segmen aku ingin tahu ini kayak segmen mengetahui apa yang belum kita tahu. Kayak misalnya mungkin ada adik-adik cerdas di luar sana yang belum mengetahui kenapa sih pelangi itu kok berwarna-warni. Ah, itu dia. Kenapa sih kok kita mesti makan walaupun gak lapar gitu loh ya. Itu. Nah, untuk di siang hari ini kakak itu mau membahas untuk di segmen aku ingin tahu ini, kenapa ya kita berkeringat saat bermain. Ah, mungkin masih ada adik-adik cerdas di sana, di luar sana yang masih bingung mungkin kenapa ya kok kita bisa berkeringat tuh ketika kita lagi bermain. Kira-kira kalau menurut Kak Najma sendiri, kenapa tuh Kak Najma kalau kita sedang bermain, beraktivitas, kita itu mengeluarkan keringat karena apa tuh?
5: Menurut saya sendiri itu kayak bermain mengeluarkan keringat seperti kayak habis melakukan aktivitas yang lama, capek, dan itu kayak membakar kalori,
2: akhirnya kita keluar keringat. Yes. Kemudian kalau Kak Rachel, kenapa Kak Rachel?
4: Nah, kalau menurut saya itu kenapa kita bisa berkeringat karena melalui sistem saraf yang bekerja dalam otak, terus menyampaikan lagi ke diri kita sendiri bahwa kita berkeringat, kita capek.
2: Jadi ada otak yang menyuruh kalau kita sudah beraktivitas lantas harus berkeringat, keluarlah keringatnya dari sari-sari kulit itu ya, yang kecil-kecil itu keluarlah keringatnya di situ. Nah, adik-adik cerdas, dimanapun Anda mendengarkan kami siang hari ini, jadi memang kita kalau beraktivitas itu memang wajar kalau berkeringat. Karena ternyata jawabannya menarik. Saat kita bergerak aktif, otot-otot di dalam tubuh itu jadinya lebih bekerja keras gitu loh. Jadi sehingga akhirnya otot-otot tubuh kita itu menghasilkan panas. Sama seperti mobil, ketika digunakan terus-menerus dia itu mesinnya kayak berputar terus. Jadi kadang kalau kita pegang bodinya kali ya, bodinya, wih, panasnya nih mobil, berarti habis jalan. Ya, Pak, makasih ya.
3: Betul
2: sekali. Kemudian juga kayak kipas angin tuh. Kipas angin juga ketika kita gunakan dia secara terus-menerus, otomatis ketika kita matikan, kita pegang sisi bodi dari kipas angin, panas kan ya. Nah, jadi itu sama tubuh kita juga seperti itu. Ketika kita bergerak aktif, otot-otot di dalam tubuh kita bekerja lebih keras. Akhirnya tubuh kita kalau terlalu panas itu membuat tidak nyaman kalau keluar keringatnya itu tidak keluar. Jadi makanya kenapa di sinilah keringat ini memiliki tugas yang sangat penting, adik-adik. Jadi tubuh kita mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Ketika menguap ke udara itu keringatnya memang harus keluar. Jadi kalau misal habis beraktivitas lantas tidak berkeringat, waduh, ada masalah kesehatan dong ya. Kecuali mungkin ruangan kayak dingin gitu lah ya. Tapi kalau kita di luar dengan cuaca yang panas lantas kita habis beraktivitas jalan kiri kanan tidak berkeringat, waduh, itu tanda kesehatan kali ya, harus ditanyakan kepada yang memang yang bisa menjawab itu, di ahli kesehatan pastinya. Kok saya nggak berkeringat sih ini padahal habis lari-larian loh di luar sana ya Pak Wakas ya, mana tahu ada gangguan begitu di dalam tubuh kita. Nah itu, jadi keringat ini adalah salah satu cara alami tubuh untuk menjaga agar tubuh kita itu tetap normal. Karena kalau tidak berkeringat otomatis panasnya tinggal di dalam. Nah, akhirnya kita bisa demam karena panasnya tidak keluar. Kemudian kan kalau panas tubuh tidak keluar, kita jadi panas dalam. Itu juga bahaya. Makanya kenapa kita memang mesti berkeringat gitu loh ketika kita beraktivitas. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan juga ya untuk kita bersama ya pendengar ya. Jadi memang kenapa kita berkeringat saat beraktivitas ya memang wajar. Itu memang terjadi seperti itu karena proses alami dalam tubuh kita. Nah, itu segmen aku ingin tahu, mudah-mudahan bermanfaat. Segmen kedua kita bakal lacak anak cerdas Indonesia. Kita mau melacak apa ya dengan Kak Najwa dan Kak Rachel ya? Kita masuk di segmen kedua deh. Pendengar, kita lacak anak cerdas Indonesia ya bersama ya. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama di sama kami bertiga, berempat di studio.
7: Permisi, Cak Arnas mau lewat. Lacak anak pintar dan cerdas.
2: Lacak anak pintar dan cerdas tuh. Waduh, berat ya judulnya. Bahwa Kasek melihat anak-anak cerdas dari SMP Negeri 2 Kendari ini yang hadir lagi, bagaimana perasaannya Pak? Banyak anak-anak cerdas ternyata di sana.
3: Ya, alhamdulillah, yang sebenarnya banyak sekali yang saya akan antar ternyata mungkin ya hanya dua yang diminta.
2: Iya, betul.
3: Mungkin, insya Allah nanti pada segmen berikutnya.
2: Iya sih, harus rutin kayaknya ya, bawa anak-anak iya. Kelasnya.
3: Kebetulan masih ada selain yang kelas 9 ini, kebetulan mereka kelas 9.
2: Oh, mereka kelas 9 ya, berdua.
3: Juga
2: okay.
3: Kelas 7 dan kelas 8. Oh. Mereka juga baru-baru ini sudah juara nasional ya. Nanti insya Allah nanti pada kegiatan berikutnya akan dipanggil lagi ke sini, bisa berbagi untuk anak Indonesia tentunya. Mereka ini berdua ada yang di bidang pramuka tentunya, ada juga di bidang seni.
2: Iya sih.
3: Dan akademi, tentu akademi mereka sudah saya lihat lengkap, walaupun mungkin masih banyak perlu sentuhan-sentuhan lagi ya,
2: iya,
3: kembali. Tapi untuk sementara mereka ini ya, saya terus terang kami bangga saya mewakili sekolah SMP 2 Kendari dengan kedatangan mereka berdua, bisa mungkin menginspirasi anak Indonesia
2: khususnya
3: di Sulawesi Tenggara ya.
2: Betul. Jadinya mereka terbakar semangat lagi
3: iya,
2: itu
3: betul, betul.
2: Mudah-mudahan.
3: Apalagi nih ya, menyambut hari kemerdekaan yang
2: iya,
3: bisa
2: betul.
3: Kalau dulu ya pahlawan mereka mengangkat bambu untuk
2: iya, kalau sekarang kan mereka, ya mengangkat medali gitu loh ya.
3: Dengan belajar bisa berbagi dengan teman-teman.
2: Iya, betul. Dan itu menjadi harapan semua guru di sekolah pastinya ya. Itu iya. Anak-anak bisa jadi cerdas, kemudian membanggakan nama sekolah, membanggakan kedua orang tua. Iya. Itu bisa dibilang itu kemenangan tersendiri ya Pak Guru ya, betul, ya betul, Pak Wakase ya. Jadi memang SMP Negeri 2 Kendari ini pendengar dan juga adik-adik cerdas di luar sana dikenal memang aktif mendorong siswa untuk mengembangkan bakat dan juga minat. Kalau di SMP Negeri 2 Kendari Pak Wakase memang seperti apa sih pembinaan kesiswaan ini yang diterapkan kalau di sekolah?
3: Di sekolah itu tentunya kami ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang mereka lakukan di sore hari.
2: Okay.
3: Antara lain ada drum band,
2: okay.
3: Ada tari, ada pramuka, ada seni yang lainnya termasuk olahraga voli dan basket. Tentunya ini kami supaya nanti kegiatan tidak tabrakan, maka kami bagi ada berapa jadwal yang kami bagi dalam seminggu. Kebetulan kan 5 hari kerja, jadi sehingga kami 5 hari itu kami isi full, sehingga nanti mereka tidak akan tabrakan dengan kegiatan yang lainnya. Adapun kalau mereka memilih misalnya dua, berarti bisa dua-duanya kan dengan jadwal yang berbeda, sehingga mereka bisa mengembangkan kreativitasnya itu di kegiatan ekstrakurikuler. Jadi bagi begitu ya, karena mereka ini ya setiap tahunnya ada kami melihat bakat mereka.
2: Iya sih.
3: Terkait dengan apakah ya di bidang akademi ataupun akademik, sehingga itu bisa kegiatan mereka itu bisa dikembangkan dan bisa dicontoh teman-teman yang lainnya.
2: Iya sih. Tapi kalau sekolah sendiri Pak Wakasek melihat potensi yang dimiliki siswa seperti Rachel mungkin di bidang seni, kemudian Najwa di bidang kepramukaan ya kayak begitu. Mungkin itu dilihat dari apa tuh? Emang dari kelas satunya atau memang dari awal masuk sekolah memang mereka sudah diklasifikasikan bahwa oh mereka ini nanti akan ke seni ini, mereka ini akan ke olahraga atau seperti apa?
3: Jadi kami di SMP 2 itu ketika penerima siswa baru kami memang lihat bakat mereka.
2: Sudah ada ya.
3: Tahu baik itu di akademik maupun non akademik. Kebetulan sekolah kami itu di kegiatannya itu bahwa ada salah satu kelas yang kami kumpul ada ada yang ahli juga di bidang akademik non akademik. Sehingga kami dari mencari bakat mereka sudah gampang.
2: Sudah gampang
3: karena
2: ya.
3: Karena ketika tahun ajaran baru itu kami sudah melihat kami bagi ini di bidang akademik, non-akademik, kami bagi seperti itu. Sehingga kami dalam mencari bakat mereka, kami sudah tahu di kelas ini mereka berada.
2: Iya betul, jadi gampang ya dicari
3: Walaupun masih ada di kelas-kelas lain. Jadi setiap tahun, jadi kelas 7 juga ada. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 sudah kami bagi begitu.
2: Jadi sudah dibagi memang ya. Jadi memang gampang kalau mau dicari potensi-potensinya mereka langsung ambil aja tuh sudah diklasifikasi begitu ya. Keren. Ini bisa menjadi contoh juga nih ya. Kan biasanya mungkin ada sekolah yang mungkin anak-anaknya aja nih ketika mau ya langsung silakan monggo. Tapi kalau di SMP Negeri 2 Kendari memang sudah dipeta-petakan ya. Keren-keren. Jadi sudah di-prepare lah sedini mungkin gitu lah ya. Keren-keren. Nah, kita ke anak-anak cerdas deh. Najwa dulu atau Rachel dulu? Rachel, boleh enggak diceritakan kepada teman-teman nih dan juga kepada pendengar, kapan sih pertama kali Rachel ini memulai suka dengan dunia tarik suara? Apakah memang dari TK kali ya?
4: Oke, mungkin saya akan bercerita sedikit. Memang dari kecil tuh saya sudah tertarik dengan musik.
2: Suka dengan musik,
4: musik, tarian, seperti itu. Jadi pada saat menginjak usia 5-6 tahun, di situ saya sudah berlatih dengan pelatih yang biasa konsultan saya di nyanyi.
2: Oke, okay. Sudah ada coachnya gitu,
4: iya,
2: ya.
4: Jadi kalau misalnya mau ada lomba seperti itu memang dari dianya.
2: Oke.
4: Jadi kayak misalnya Rachel hari ini mau ada lomba, nanti mau sepekan ke depan ada lomba ini, siapkan memang ya, nanti kita latihannya begini.
2: Oh, jadi sudah di prepare dari jauh-jauh hari.
4: Iya.
2: Tapi memang sukanya dunia tarik suara memang dari dulu ya.
4: Dari dulu. Memang ada keturunan dari keluarga memang suara.
2: Oh, gitu ya. Dari siapa tuh? Dari siapa kalau turunannya?
4: Dari mama.
2: Dari mama, ya Allah. Jadi dekat sekali dong darahnya ya, Pak Wakasa ya. Jadi memang kalau dari mama suka dunia tarik suara ya, kenapa anaknya pasti suka juga dong ya. Keren. Tapi akhirnya apa nih yang membuat Kak Rachel ini berani mengikuti lomba-lomba? Yang kemarin kan lomba solo anak juga se-Sulawesi Tenggara lagi. Cakupannya kan itu agak luas. Bukan kayak antar sekolah atau apa nih. Tapi ini kan se-Sulawesi Tenggara dan dapat juara pula. Apa nih yang membuat Kak Rachel akhirnya berani pengen ikut-ikut lomba seperti itu?
4: Karena memang dari diri saya suka ditampil di depan umum. Memang saya excited sendiri gitu.
2: Excited gitu ya. Apa sih yang dirasakan kalau tampil di depan umum itu?
4: Kalau sebelum naik panggung nih, jujur li, sebelum naik panggung itu pasti merasa gugup.
2: Iya, pasti.
4: Kalau sudah depan kayak gini tuh kayak jiwa-jiwa aku sudah naik.
2: Berarti dia sudah ada jiwa-jiwa artis ya, Pak ya. Jiwa-jiwa penyanyi gitu. Iya. Kan memang penyanyi harus mempunyai mental yang kuat ya, kan? Kalau mau nyanyi terus takut sama orang bagaimana, iya, coba mau menunjukkan? Masa di belakang layar sih nyanyinya.
3: Percaya dirinya tentunya ya.
2: Percaya diri itu yang paling penting. Percaya diri itu memang sangat dibutuhkan untuk anak-anak cerdas, bukan cuma di bidang nyanyi sih sebenarnya, tapi kayaknya semua ya, Pak ya. Betul. Pidato, berpuisi, itu semua harus ada keberanian. Karena kalau tidak berani otomatis kita gugup dong ya. Suara jadi kemana? Diminta C ke E. Oke deh. Kalau ke Kak Najma, mulai dari mana nih pengalamannya? Pengalaman yang membanggakan mungkin bisa diceritakan mungkin sama Kak Najma. Bagaimana akhirnya bisa mengikuti lomba-lomba sehingga akhirnya bisa meraih juara juga nih Kak Najma? Boleh dong diceritakan kita?
8: Nah, itu sebenarnya awal mulanya tuh dari SMP.
2: Dari SMP.
8: Iya.
2: Oke.
8: Saya juga pernah mengikuti ekstrakurikuler drum band.
2: Drum band juga ternyata.
8: Iya. Tapi kayak saya rasa, duh, pukul ini terus, ini terus.
2: Iya, jadi bukannya di zona nyaman gitu loh,
8: iya,
2: harus keluar.
8: Jadi saya rasa kayak wah, saya harus cari hal lain ini,
2: iya,
8: untuk dilakukan.
2: Betul.
8: Pas itu saya lihat kakak kelas saya, wih, dia menari,
2: yeah,
8: atraksi api,
2: yeah, kan? Betul.
8: Jadi jiwa saya tuh kayak rasa, wah, saya harus ikuti ini, saya harus ikuti.
2: Langsung bergejolak ya.
8: Iya. Dari situ nih saya terpilih mengikuti lomba, saya ikuti. Walaupun di situ saya masih bingung apa yang saya mau lakukan di sini. Ya, dari saya kayak ikuti saja dulu, masalah gugup, percaya diri itu kebelakangan.
2: Iya sih.
8: Itu saja.
2: Tapi apa sih sebenarnya yang membuat Kak Najma ini tertarik dengan kepramukaan?
8: Itu dari kakak pelatihnya sebenarnya, okay, kayak
2: seru ya mereka.
8: Iya, dari ketegasan saya lihat, dari caranya menyampaikan, seperti itu.
2: Tapi kalau dalam kegiatan pramuka yang paling disukai Kak Najma apa? Kan ada Simapur ya, apa tuh yang pakai bendera kan, itu ada berkemah juga, kayak Sabtu Minggu, kemudian kayak jambore-jambore kayak begitu. Yeah. Apa yang paling disenangi kalau di kepramukaan kalau Kak Najma?
8: Yang saya sukai dalam kepramukaan tentunya semuanya.
2: Semuanya.
8: Tapi yang saya sering melakukan itu kegiatan kayak membuat pioneering. Nah, itu yang paling.
2: Itu pioneering kayak seperti apa tuh?
8: Kayak membuat bentuk-bentuk, robot kah? Hewan-hewan kah?
2: Terserah ya.
8: Iya, dari tongkat, gabungan-gabungan tongkat.
2: Oh, dari gabungan tongkat. Itu seru ya, kreativitas itu dibutuhkan di situ ya pastinya. Waduh, keren. Oh, iya sih. Memang kalau pramuka kalau kita lihat ya banyak sekali kegiatan kayak jurit malam.
8: Iya. Itu paling
2: keren itu. Kan waktu sekolah kan juga senang sih Pak Wakasek ya, dengan pramuka. Jadi kan semua anak kayaknya suka deh, karena bermalam di sekolah, kemudian kumpul sama teman-teman, main di tenda kemah itu kan. Seru sekali. Nah, kita ke Pak Wakasek lagi. Yeah. Pak Wakasek, sejauh mana sih sebenarnya sekolah ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengikuti kompetensi, apalagi kayak di luar-luar sekolah? Kan mereka nih ikut kompetensi di luar sekolah nih.
3: Kegiatan seperti itu kan sebenarnya mulai dari pimpinan juga ya. Ya, kebetulan betul. Pimpinan sangat mendukung. Oh. Walaupun Pak Haji Sudirman SPD MC itu walau baru 3 bulan, tapi alhamdulillah punya beliau itu sangat memberikan inspirasi dan tentunya ide-ide cemerlang buat sekolah. Nah, dengan itu tentunya kami sebagai guru kami berbagi tentunya kegiatan-kegiatan yang kami berikan kepada siswa tentunya harusnya kolaborasi semua antar guru.
2: Oke. Jadi semua guru
3: ya, harusnya saling mendukung, ya, saling mendukung. Sehingga mereka ya kami berikan kesempatan itu yang saya masukkan tadi bahwa harus tentunya ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mereka lakukan. Jadi mereka itu kembangkan bakatnya sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai kesenangan mereka. Makanya kami tidak batasi. Ya, siswa itu atau murid itu bisa dua atau tiga
2: kegiatan
3: bisa diikuti. Yang penting kami dari pembinanya, dari pelatihnya, tentunya kami dari kesiswaan, kami bertanggung jawab langsung. Kegiatan itu kami tentunya kami selalu awasi ya, awasi sehingga mereka melakukan kegiatan itu tentunya dengan rasa penuh jawab. Dan kami batasi juga jamnya pulangnya. Jadi tidak boleh pulang itu jam 6 enggak boleh, mungkin sampai setengah 6 saja.
2: Oh. Ya. Tapi, iya sih, ya, kalau 15-an kan ya, ya bisa capek ya, juga anak-anak.
3: Iya, sampai dipanggil dicari orang tua di mana ini saya di sekolah turun dari pagi sampai sore.
2: Iya, betul-betul iya sih. Jadi seperti itu. Jadi memang hal-hal seperti ini memang perlu kolaborasi antar semua pihak kali ya Pak Wakasek ya. Bukan cuma untuk bagian kesiswaan saja, bukan kepala sekolah saja, tapi semua guru juga harus berkolaborasi. Berkolaborasi. Tapi Pak Wakasek, karena kan Bapak ini kan bagian kesiswaan ya, jadi tentunya paling sering bertemu dengan para siswa nih. Ketika ada siswa yang ternyata mereka itu memiliki bakat tapi belum percaya diri, nah, ada pendekatan mungkin yang biasa dilakukan oleh pihak sekolah kalau ada anak-anak seperti ini?
3: Seperti itu tentunya harus kerjasama dengan semua stakeholder di sekolah.
2: Guru juga kan ya.
3: Kan banyak sekarang bisa banyak ada bakatnya tersentuh, tapi kadang dia ngomong dan berbicara itu tidak lancar, nafasnya kerja dirinya. Maka salah satu cara itu ya kepercayaan dirinya. Sehingga ya tentunya ini juga melibatkan guru BK.
2: Oh, guru BK juga ya.
3: Dilibatkan. Nah, sehingga nanti kepercayaan dirinya itu bisa dilatih mulai dari BK itu tentunya dengan guru-guru yang ada. Dan saya sebagai ya tentunya di kesiswaan ya, mungkin banyak hal yang saya dapatkan, tapi itu merupakan kebanggaan tersendiri ya, bisa berbagi, bisa selanjutin kegiatan-kegiatan di rumah untuk membimbing anak-anak juga di sekolah itu mungkin saya samakan ya dengan di rumah. Jadi saya sudah bagaimana mereka itu sebagai anak sendiri yang kita harus polis mereka sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya, bisa belajar baik itu dari akademik maupun non akademik.
2: Iya betul sih. Kalau kita sudah samakan anak yang di rumah dengan anak yang di sekolah ya otomatis semua itu bakal jalan dengan ikhlas pastinya Ada anak-anak yang masih kurang percaya diri ya kita dekati gitu ya. Kenapa tidak banyak ini betul, sekali. Nih kegiatan non akademik atau akademik yang bisa di guide. Sebenarnya semua siswa kayaknya bisa kok ya Pak ya. Hanya mungkin terkendala apa ya itu kira-kira ya?
3: Sebenarnya itu kadang mungkin dari segi waktu juga mungkin ya. Tapi kalau sebenarnya itu kalau anak itu bisa kita bimbing dengan baik, mungkin kita dekat dengan baik, mungkin bisa ya. Baik dari segi kepercayaan dirinya, mungkin dari segi belajarnya, kalau kita dengan baik, mungkin bisa. Saya kira hanya itu masalah waktunya ya, kita bisa berbagi dengan tentunya baik di rumah maupun di sekolah. Jadi itu juga harus keterlibatan orang tuanya. Karena kan biasanya itu setiap kelas itu harus ada semacam grup atau semacam grup paguyuban ya.
2: Paguyuban dalam kelas ya.
3: Sehingga nanti ya apa yang dirasakan, apa yang dilaksanakan oleh siswa itu atau baik di sekolah maupun di rumah ada saling berkolaborasi lah antara orang tua siswa.
2: Dan itu menjadi penting ya Pak ya, kolaborasi dengan orang tua ya.
3: Sangat penting.
2: Karena kan bisa dibilang ketika sekolah sudah membuat bagaimanapun wadahnya, kalau orang tua tidak mendukung agak sulit juga kayaknya ya Pak Wakasek. Harus kerja sama dong. Orang tua juga harus seperti itu. Nah, kita ke Kak Rachel lagi. Kak Rachel, biasanya kalau sebelum tampil dalam perlombaan seperti apa nih persiapan-persiapan yang Kak Rachel lakukan?
4: Nah, yang pertama itu pasti kita bakal berdoa bersama. Itu harus paling run lah. Terus yang kedua itu Selesai berdoa langsung tes suara satu kali lagi.
9: Oke, okay, kayak iya ambil dada dulu ya, kayak gitu. Nada.
4: Terus lanjut lagi minum lagi kencur.
9: Oh. Itu ya rahasianya ya.
4: Jadi fun fact-nya itu Kak, sebelum tampil mungkin hamin 3 atau memang sudah dilonjarkan jangan makan gorengan.
9: Oh, dan itu ternyata betul ya. Kalau kakak kira itu kira cuma di kayak penyanyi diva gitu loh, yang ternyata betul loh itu ya. Iya. Mereka kayak kunyah kencur.
4: Iya, apalagi betul mau ya. Padus begitu, harus semua rata gitu.
9: Jadi enggak boleh makan gorengan yang dingin-dingin.
4: Dingin-dingin apalagi.
9: Itu memang terganggu juga suara ya ketika kita tidak mendengar itu ya.
4: Iya, selain fals kayak berdenyut nanti suaranya.
9: Oh, oke, okay. Aduh ternyata ada.
4: Fals.
9: Teknik-tekniknya juga ternyata ada ya. Kalau dulu kakak di akademi bagaimana ya? Penyanyi juga dong ya. Tidak. Tapi kalau Rachel sendiri ini memang punya jadwal khusus kalau untuk latihan, atau memang setiap minggunya memang latihan sendiri mandiri atau seperti apa nih untuk mengasah setiap saat gitu loh?
4: Oh iya memang. Fun fact-nya itu saya kalau misalnya list kegiatan itu, apalagi jadwal latihan, jadwal belajar, dengan jadwal-jadwal lomba,
9: iya sih.
4: Itu saya satukan dengan cara ditulis.
9: Ditulis.
4: Iya, ditulis. Jadi misalnya minggu pertama listnya cuma 5, jadi ada pelajaran ini di sekolah, selesai sekolah itu lanjut latihan ini, selesai latihan 2 minggu pekan selanjutnya lanjut lomba ini.
9: Oh, jadi sudah di prepare iya, ya,
4: okay. Supaya teratur gitu.
9: Oke, keren. Terus tentunya kan ketika ikut lomba tentunya ada tantangan dong ya.
4: Iya.
9: Tantangannya kira-kira kalau lomba bernyanyi apa sih?
4: Tantangannya kalau lomba bernyanyi kayak lebih tinggi nadanya lawan gitu. Itu kan dinilai biasa suara
9: teknik ya, suara teknik gitu ya.
4: Okay. Kostum. Ya itu sering dinilai juga.
9: Kostum juga. Iya. Kalau paduan suara sama juga.
4: Kalau paduan suara iya sama. Jadi kalau paduan suara
9: keseragaman
4: itu,
9: suara ya, kali
4: keseragaman
9: ya.
4: Keseragaman suara dan keseragaman kostum gitu.
9: Oke deh, keren. Jadi memang sih entah itu akademik maupun non akademik, tentunya semua itu perlu persiapan ya, Pak Wakasek. Jadi ketika kita tidak persiapkan sematangnya, sedini mungkin kita persiapkan, otomatis ketika lomba bakal keteteran dong ya.
4: Iya.
9: Oke deh. Nah, kalau kita ke Kak Najma, tadi kan sudah ditanya juga nih, apa sih yang membuat tertarik? Ternyata memang banyak kegiatan yang membuat Kak Najma itu jadinya tertarik dengan pramuka. Dunia pramuka sih memang selalu hal-hal yang menarik di dalamnya ya. Jadi mungkin semua anak-anak suka kayaknya dengan pramuka. Nah, ketika Kak Najma mendapatkan prestasi kemarin, kan itu luar biasa tuh, membanggakan. Biasanya latihannya seperti apa tuh yang dipersiapkan kalau ikut macam ikut lomba prestasi kayak kemarin itu? Apakah beregu juga atau mungkin sendiri-sendiri mandiri?
8: Ada yang beregu, ada yang per individu. Nah biasa itu kalau yang peregu paling peregu dengan individu, biasa kita utamakan yang peregu dulu.
9: Oke. Okay.
8: Karena itu paling susah digabungkan untuk kimistrinya mereka dengan
9: seluruh anggota regu ya.
8: Iya.
9: Oke. Okay.
8: Jadi kalau di individunya saya biasa kalau selesai lomba misalnya jam 5. Pulang di rumah habis mandi langsung baca-baca lagi materi sampai jam 9 baru tidur lagi.
9: Wah,
8: kayak begitu.
9: Iya sih, memang lebih susah kayaknya menyatukan persepsi antara satu dan orang lain ya. Kalau mandiri kan mungkin paling gampang ya Pak Wakasek ya. Kita lawan diri kita sendiri aja. Tapi kalau sudah satu dua kepala, waduh.
8: Pusing.
9: Kan Najma aja bilang pusing. Nah, jadi memang kalau menurut Najma sendiri yang paling penting dalam sebuah regu itu agar bisa tampil kompak itu apa sih?
8: Itulah kekompakan, chemistry itu yang paling penting.
9: Semua harus ada itu ya.
8: Iya, harus ada. Tanpa adanya itu kayaknya tahambur.
9: Tahambur. Nah, Najma katanya juga mengikuti lomba kuaran Kendari Barat nih dan akhirnya mendapatkan predikat regu berprestasi baik nih regunya. Keren. Mungkin bisa diceritakan kali ya pengalaman Najma selama mengikuti kegiatan tersebut akhirnya bisa mendapatkan prestasi regu berprestasi baik juga kemarin ya.
8: Nah, itu lomba LT2 ini kuaran Kendari Barat. Nah, itu dia tuh melatih kita untuk untuk mandiri. Kita bikin konsep sendiri. Dari kayak kita latihan, misalnya, wah konsepnya begini, masukkan sendiri. Jadi kita belajar untuk kerjasama antar regu kita masing-masing. Kita datang ke Buper sendiri, prepare sendiri, bangun pagi sendiri. Misalnya kayak jam segini kamu harus jadi pembangunnya kita pas subuh.
9: Oh, jadi sudah diatur ya.
8: Iya, kayak sip-sip begitu. Jadi pernah satu hari itu kita terlambat untuk bangun karena
9: yang satu itu dong, yang kasih bangun itu.
8: Yang kasih bangun itu ketiduran.
9: Akhirnya yang lain, oh jadi kalau salah satu salah semua begitu ya. Oke, prosedurnya seperti itu.
8: Karena satu kalau di Pramuka Era Kartini di Gudep saya sendiri tuh ada yang namanya satu hati satu rasa.
9: Satu hati satu rasa.
8: Iya, kalau misalnya satu pakai jilbab semua. Satu yang pakai kacu semua.
9: Jadi kalau ada satu yang tidak pakai, yang dihukum semua dong?
8: Iya. Pusap banyak-banyak.
9: Kebersamaan ya, Pak. Pak Wakasekya. Jadi seperti itu. Jadi ini memang anak-anak dibangun, atau anak-anak mungkin diberikan pemahaman bahwa memang ketika kegiatan berkelompok itu memang harus tahu aturan gitu loh ya, taat dengan aturan itu. Jadi ketika ada satu anak yang mungkin melanggar, otomatis kena semua nih temannya. Jadi gara-gara dia ternyata. Dan itu menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Waduh, keren. Tapi apakah pernah juga terjadi perbedaan pendapat ya Kak Najma ya, dalam kelompok ya? Kalau di kelompoknya Kak Najma sendiri,
8: kalau itu pasti sering. Mulai dari kayak misalnya satu orang ini A, orang A, aku maunya kayak gini. Tapi yang satunya, saya tidak mau seperti ini. Itu jadi ada yang namanya pemimpin regu.
9: Pemimpin regu
8: kayak tugasnya menyatukan semua pendapat, dia yang menentukan. Nah, seperti itu supaya enggak ada perpecahan antara regu kita.
9: Iya, karena kan seperti kalau itu perpecahan kan akhirnya tidak kompak dong ya.
8: Tidak solid.
9: Tidak solid. Iya sih. Kita ke bawah kasek lagi, luar biasa nih kalau kita berbincang sama anak-anak cerdas ya. Betul, pokoknya kita dengar-dengar anak cerdas berbincang itu mereka kayak memang lawan bicara kita gitu loh ya, Pak. Keren-keren. Nah, Pak Guru, ada juga enggak Pak Wakasek nih tantangan terbesar sekolah nih dalam membina siswa-siswa berprestasi, terutama ketika anak-anak harus membagi waktu antara konsentrasi akademik dan kegiatan non-akademik, Pak Guru, kalau di SMP Negeri 2?
3: Tentunya ya, pasti ada plus minusnya ya. Terkait dengan akademik mereka, tentunya kita harus ya, apa yang saya sampaikan tadi, harus kolaborasi ya. Mulai dari pimpinan sampai dengan guru-guru. Kemudian juga kami tentunya harus ya menghubungi orang tua mereka kita bersama-sama, karena ini kan kegiatan di sekolah kan biasa pulangnya sampai jam 2 ya. Sehingga untuk kegiatan sorenya itu kan ada kegiatan ekstra juga.
9: Iya, betul.
3: Sehingga nanti supaya nantinya mereka juga terlaksana kegiatan ekstranya maupun kegiatan akademiknya, itu ya dengan waktu sore itu dengan waktu kegiatan proses belajar mengajarnya itu, sehingga ya kami libatkan orang tua ya, tentunya bahwa mari kita sama-sama melihat anak kita ini yang berpotensi tentunya di akademik, selain itu juga di ekstranya, supaya nanti kegiatannya berjalan bersama. Sehingga ya tentunya ini makanya kami kegiatan-kegiatan itu ya selalu kami buatkan time schedule-nya, ada waktunya, kami buatkan jadwal,
9: sudah
3: sehingga
9: disampaikan ya
3: sehingga kegiatan itu tidak tabrakan dengan kegiatan yang lainnya. Seperti itu. Jadi tentunya saya sampaikan tadi bahwa kolaborasi itu sangat penting, dukungan orang tua sangat penting, atasan juga sangat penting, kekompakan guru-guru itu sangat penting. Jadi keterlibatan semua stakeholder di sekolah dengan orang tua siswa itu sangat sangat menentukan untuk prestasi anak kita nanti ya, baik itu akademik maupun non akademik.
9: Betul. Seperti itu, ya. Jadi seperti itu kan kita tidak bisa menyerahkan anak kita saja sepenuhnya ke sekolah dong ya. Otomatis orang tua juga harus berperan aktif di sini dong. Entah itu material, entah itu waktu mungkin ya, harus atau begitu, harus begitu ya, Pak. Harus saling mendukung lah ya, begitu ya, Pak Wakasek. Tapi menurut Pak Wakasek sendiri, memang prestasi siswa juga dapat memberikan dampak semangat belajar dan kepercayaan diri bagi siswa tuh yang mengikutinya?
3: Ya tentunya kan ini yang prestasi itu kan mewah sekolah itu kan agar ya terkait dengan prestasi-prestasinya juga ya. Sehingga ya kita kaitkan dengan kepercayaan masyarakat di SMP 2 itu ya, alhamdulillah tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya. Sehingga ya makanya kami sampaikan bahwa kami itu sekolah ini kepada umumnya kan sekolah-sekolah itu kekurangan siswa, tapi kita kelebihan siswa. Mungkin ya kepercayaan masyarakat itu ya ke SMP 2 itu sangat mungkin sangat luar biasa.
9: Betul.
3: Kami selalu memberikan terbaik walaupun mungkin masih ada kekurangan-kekurangannya, tapi kami berusaha semaksimal mungkin, apalagi yang disampaikan atasan kami bahwa kekompakan itu sangat penting, kolaborasi itu sangat penting demi kemajuan sekolah kita. Tentunya kegiatan yang prestasi maupun akademik maupun non-akademik itu sangat kita harapkan dalam membangun sekolah kita, termasuk prestasi-prestasinya.
9: Jadi seperti itu ya. Jadi memang waduh, kepercayaan publik ini sangat luar biasa loh, kepercayaan masyarakat ya. Bahkan kemarin berarti naik dong ya kurvanya ya.
3: Ya alhamdulillah.
9: Alhamdulillah keren. Jadi memang anak-anak berbakat ini menjadi magnet ya mereka ya. Jadi bawa nama sekolah otomatis kepercayaan masyarakat. Wah keren, anak dari mana ini? Dari SMP 2 ternyata. Jadi makanya yang, dan itu dibuktikan bahwa memang pendaftarnya lebih banyak lagi tahun ini ya. Masya Allah, keren-keren bawa kasek. Aduh, kita masih bakal berbincang lebih jauh lagi, tapi kita jeda dulu ya kali ya. Kita mau dengar juga suaranya nanti sama Kak Rachel ya. Boleh ya? Boleh dong, kita dengar suaranya Kak Rachel juga. Nanti kita kasih dengar teman-teman di luar sana. Rame loh ternyata di TikTok ya ini Bang ya. Di TikTok rame ternyata. Kita sapa-sapa dulu, ada siapa tuh? My Heart, ada Ezi, ada siapa tuh? Gambar, cuma gambar ya. Ada Dek, ada Mirai, Fatin ada juga di sana. Wah, keren-keren. Banyak yang tap-tap layar di TikTok ternyata. Ada, kita lagi live TikTok nih. Jadi seperti itu. Nah, kita hadirkan lagunya dulu pendengar ya. Kita jeda lagu dulu untuk Anda. Kita kasih Sherina Munaf karena ada jagoan di sini dua orang. Kita kasih lagu jagoan deh untuk Anda pendengar ya. Jangan kemana-mana. Nah, terus bersama dengan kami.

0: Permisi, Cak Arnas mau lewat. Lacak anak pintar dan cerdas.
1: Lacak anak pintar dan cerdas. Kita sudah berbincang, waduh, banyak waktu ternyata ya. Kita sudah perbincangkan banyak hal di segmen kali ini, pendengar. Dan tentunya anak-anak cerdas itu tidak lahir instan ya, Pak Wakasek ya.
2: Betul sekali.
1: Jadi memang harus ketika anak-anak mungkin dilihat ada potensi, kenapa tidak diasah secara terus-menerus. Entah itu kita persiapkan dari dini atau kita sampaikan kepada pihak sekolah bahwa ini kita serahkan anaknya dan kita siap berkontribusi apapun itu ya.
2: Betul,
1: demi
2: sekali
1: mendukung kelancaran aktivitas anak-anak di sekolah. Dan itu memang menjadi kolaborasi semua, guru, perwalian, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pokoknya semua ya, stakeholder semua, di sekolah, semua pihak. Dan juga tentunya tidak ketinggalan orang tua. Karena kalau kita sudah mempersiapkan semuanya, kemudian lantas orang tua, jangan mi Pak, anakku begitu mi saja. Kan agak sulit juga ya Pak Wakasek ya.
2: Betul sekali, betul sekali.
1: Aduh, jadi memang seperti itu. Tapi kalau di SMP Negeri 2 Kendari tidak ada yang seperti itu kali ya.
2: Ya,
1: ada.
2: Insya Allah, ada.
1: Insya Allah tidak ada deh. Jauh-jauh deh ya, kalau yang begitu memang namanya anak-anak mau maju ya, otomatis orang tua harus berperan aktif di situ ya.
2: Saling mendukung.
1: Harus saling mendukung dong. Nah, kita ke Karecil lagi. Karecil, pernah enggak Karecil itu mengalami kayak salah lirik gitu loh ketika pas tampil? Atau mungkin pas tampil ada, ih kayaknya tadi salah ambil nada deh. Ada, pernah enggak?
3: Ada.
1: Cara melewatinya bagaimana tuh?
3: Nah, itu
1: ketika sudah di atas panggung ya?
3: Kan biasa itu bukan dari lirik sebenarnya, dari nada, salah nada. Harusnya
1: salah
3: atas,
1: nada
3: tapi tetap datar gitu.
1: Jadi yang dilakukan Karecil apa nih?
3: Jadi kan sebenarnya kalau lagu itu kebanyakan kalau misalnya lagi lomba itu lagunya nadanya agak sama-sama, tapi kalau misalnya ada lagi nada yang tinggi pasti ke lanjutannya nada rendah. Jadi pas nada rendah itu rendah lagi langsung naik lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya salah nada langsung perbaiki sedemikian rupa, misalnya kalau habis rendah tuh rendah, misalnya rendah langsung naik sedikit langsung lagi tinggi.
1: Oh, jadi kayak ambil gas dulu.
3: Awal dulu.
1: Iya. Tapi pernah enggak ada cerita menarik juga pas tampil di panggung?
3: Cerita menarik ya?
1: Banyak dong ya mungkin.
3: Banyak tapi sudah lupa kayaknya deh, Kak.
1: Itu sih, tapi semuanya overall bisa diselesaikan sampai tuntas. Waduh, keren-keren. Jadi memang sih walaupun ada kegagalan, ada lupa nada, itu masih bisa semua masih bisa dihandle gitu loh ya. Dan itu memang dibutuhkan keterampilan di dalamnya. Itu dia sih. Tapi kalau inspirasi ada juga enggak, Kakak Rachel?
3: Kalau inspirasi dari saya memang dari bentuk apa dulu nih, Kak?
1: Apa memang ada artis yang disenangi, penyanyi, ataupun mungkin selain Mama tadi ya, yang akhirnya menjadi inspirasi gitu loh?
3: Inspirasi ya? Mungkin dari saya inspirasi itu saya ambil dari Kak Judika dengan Kak Akasa.
1: Waduh. Yang suara-suara penyanyi top Indonesia, internasional lagi bahkan. Waduh, keren-keren. Kenapa suka mereka?
3: Karena mungkin memang dari segi ketertarikan saya dari dalam musik, memang memang mereka dua pemenangnya.
1: Jadi mereka ya pemenangnya ya. Waduh keren. Memang sih kalau kita lihat Judika di tahun berapa, 10 tahun yang lalu, misalnya 20 tahun yang lalu, kita lihat Kak Agnes juga kita lihat 20 tahun yang lalu dengan kita lihat sekarang, kayaknya gak ada bedanya kali ya. Suaranya juga biasanya kan orang ada suaranya ketika pas 20 tahun yang lalu, mungkin bagaimana ketika pas sudah beranjak dewasa, atau apa, kan biasanya suara agak goyang gitu loh. Mereka tidak loh, biar lagi duduk gitu loh. Bang Judika itu, ampun, abang itu sungguh betul ya. Saya tuh kalau nonton yang di TV beliau jadi juri, otomatis saya pasti nonton. Karena kan luar biasa suaranya, kan dia selalu menyanyi juga kan ya, ketika ada lawannya menyanyi dia juga ikut nyanyi. Aduh, keren. Aduh, jadi itu sih inspirasi Kak Rachel juga ternyata ya. Nah, kalau Kak Najma dan juga Rachel membagi waktu kalian berdua nih antara belajar tentunya dengan kegiatan sekolah, kegiatan-kegiatan seperti ini yang ekstrakurikuler, kemudian dengan waktu di rumah bersama dengan keluarga, cara baginya seperti apa? Kak Najma dulu deh.
4: Biasa tuh kalau ya membagi waktu, pertama saya utamakan dulu tugas saya sebagai siswa yaitu mengutamakan tugas sekolah, belajar. Setelah itu yang kedua organisasi saya sendiri yang saya ikuti. Terus jika sampai ke rumah, biasa tuh kalau selesai sholat isya, duduk-duduk di ruang keluarga sambil nonton, biasa seperti itu.
1: Jadi begitu cara bagi waktunya ya. Iya sih, jangan sampai sudah ikut perlombaan, sudah unggul di prestasi non-akademik, kemudian yang akademiknya, hey, jangan nih kan saya habis juara Ji. Jangan ya, enggak boleh ya, Pak Kaseng ya. Enggak boleh dong. Nah, kalau Kak Rachel sendiri seperti apa tuh bagi waktunya?
3: Saya sendiri tuh Kak berkomitmen. Jadi komitmen saya itu jika

0: Kakak kira tadi mau pengen jadi penyanyi internasional loh.
1: Iya, karena memang ada sedikit bakat-bakat sketsa-sketsa gitu.
0: Oh, jadi suka juga dunia desainer. Iya. Eh, mana tahu kan besok-besok ya Pak Wakasek ya, dia bernyanyi di panggung besar sambil mendesain sendiri bajunya. Ditanya sama juri, ini bajunya inspirasi dari mana nih? Dari Audika atau dari Ivan Gunawan? Enggak, saya buat sendiri, Pak. Waduh, keren ya. Asik. Itu kan cita-cita kan ya. Mana tahu kan malaikat lewat dia dicatat lah itu cita-cita. Kan semua yang baik-baik dong ya. Keren, keren, keren. Nah, Pak Guru juga mungkin ini sebagai akhir juga perbincangan kita. Banyak sih sebenarnya anak-anak prestasi di SMP Negeri 2 Kendari. Namun yang di bawah hari ini 2 ya. Mungkin kalau mau dibawa semua kayaknya enggak cukup deh di studio RRI ya. Mungkin harapannya ke depan, Pak, untuk anak-anak cerdas di luar sana seperti apa? Bukan cuma anak-anak cerdas di SMP Negeri 2 Kendari, tapi untuk keseluruhan anak-anak cerdas di Indonesia.
2: Oh, tentunya untuk harapannya untuk anak cerdas Indonesia bahwa kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah itu ya tentu perlu diperhatikan. Yes. Kolaborasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua harus berjalan bersama. Masalah di rumah, tentunya kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan orang tua, kami kadang ini orang tua juga pernah saya dapatkan bahwa mungkin ada masalah anak itu langsung dilimpahkan ke wali kelasnya. Jadi perlu diselesaikan bersama. Demikian pula sebaliknya. Jadi kebersamaan, kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah itu sangat sangat penting. Sangat penting. Dan kita tentunya sebagai guru, sebagai perlu kita berikan selalu memberikan pujian tentunya kepada mereka, berikan dukungan sehingga mereka itu apa yang disediakan bisa tercapai. Tentunya dengan harapannya bahwa kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah.

0: tersendiri ya mungkin yang perlu dibawa. Jadi yang saya bimbing itu, saya mungkin harapkan saya itu peran sehari kesannya bertahun. Artinya ya mungkin dalam sehari itu selalu ada kesan, ada hal-hal yang positif yang mereka bawa di rumah. Termasuk saya, saya dapatnya saya bimbing siswa hari ini, tentunya mungkin bukan hari ini tapi kesan kedepannya sangat panjang. Jadi peran sehari kesannya bertahun.
1: Peran sehari kesannya bertahun ya. Waduh, keren ini pesan dari Pak Wakasek. Terakhir Pak Wakasek, ya, apa betul. Pesan kepada orang tua mungkin agar orang tua itu harus ikut mendukung anak menemukan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki?
0: Tentunya kerjasama. Kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Kalau hanya dikembalikan kepada sekolah, tentunya mungkin itu akan maksimal. Tapi kerjasama itu sangat penting. Sehingga marilah kita dukung anak kita. Kalau di sekolah ya dipercayakan sama pihak sekolah. Kalau di rumah ya di rumah, tentunya kebersamaan itu, kerjasama itu sangat mendukung untuk profesi anak ke depannya atau untuk masa depan anak kita ke depan. Sehingga mereka, mudah-mudahan cita-cita mereka itu dapat tercapai.
1: Seperti itu. Waduh, karena kita sudah di akhir perbincangan ini, kita ke anak cerdas dulu berdua ini ya. Anak cerdas berdua ini, tapi sebelum itu kita mau dengar dulu kayaknya suaranya ya. Suaranya Kak Reco, kita mau dengarkan bersama. Ini banyak yang request, katanya mau dong dengarkan suaranya Kak Reco, mau dong. Ya, coba deh Kak Reco, lagu apa nih yang pengen di boleh lah 1-2 bait boleh lah. Silakan deh. Refnya aja? Okay. Boleh dong. Kamera action. Ini kameranya ya. Mana nih Bang ini ya? Ini kameranya sayang ini. Boleh.
2: Jadi saya akan bawakan lagu Karena Kusanggup dari Agnes.
1: Karena Kusanggup. Coba deh kameranya mana? Oke, kameranya sudah on itu di situ.
2: Refnya aja ya.
1: Boleh dong, dikasih dekat dulu biar biar lebih ini kayak di TV-TV gitu loh. Oke deh, kita dengarkan bersama suara dari Kak Reco dari SMP Negeri 2 Kendari.

suaranya keren ternyata. Waduh, keren. Jadi banyak yang nanti menyaksikan dan ini bisa nanti Anda putar kembali ya, adik-adik cerdas ya. Jadi nanti ketika sudah dewasa mungkin sudah melanglang buana kemana-mana bernyanyi mungkin ya, dan juga Kak Najwa mungkin sudah kemana-mana, sudah mungkin sudah jadi orang besar nantinya. Itu bisa kembali dibuka tuh YouTube-nya. Wah, ternyata saya pernah mampir di

0: RRI loh ternyata. Dan cita-cita saya ternyata terkabulkan loh. Sekarang saya sudah pakaian kuat nih. Weis. Keren. Makasih banyak ya tentunya ya. Mudah-mudahan prestasinya terus terjaga. Pastinya ingat sayang kepada orang tua. Pastinya itu yang penting. Dan utamakan sekolah. Ah, itu dia. Itu dulu. Sekolah, sekolah, sekolah. Ah, jangan yang macam-macam. Nggak boleh ya. Oke deh. Ini menjadi akhir kebersamaan kita pendengar untuk di Sultra siang ini. Anak cerdas Indonesia menghadirkan Kak Rachel, juga Kak Najma, juga ada Pak Wakasek kesiswaan di sini. Terima kasih banyak pastinya atas waktunya,
1: terima
0: Pak
1: kasih, ya.
0: Dan adik-adik cerdas ya, mudah-mudahan terus hadir dan apa ya, terus membanggakan kedua orang tua dan juga mungkin Sulawesi Tenggara kali ya, anak-anak cerdasnya ya. Dan tentunya masih banyak lagi nih anak-anak cerdas yang bakal dibawa ke sini ya, Pak Wakaseknya. Oke deh, harus bawa semua ke sini biar kita bisa berbincang bersama di RRI. Ini menjadi akhir perbincangan kita pendengar untuk di segmen kali ini. Sampai jumpa di segmen Anak Cerdas Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah Anak Cerdas Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Baumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Baumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
2: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
1: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usaha ke Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton Vuskovic merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan, tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilaku kaki kanan, mencoba sudut, gol! Nampaknya
2: laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: What is precision? Precision after the
4: pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta,

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala CTBC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTBC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Christina Mladenovic, Han Yugo dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1, 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Milai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongxin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang kembali, kami ucapkan untuk Anda pendengar ya, yang tentunya masih terus setia membersamai kami untuk di Sultra siang ini. Masih dengan updatean informasi dan juga musik-musik pilihan hadir menyapa ruang dengar Anda. Untuk di kebersamaan kita masuk di pekan kedua Agustus, sudah di tanggal 9 berarti ya hari ini. Masih di akhir pekan juga nih pendengar. Selamat berakhir pekan untuk Anda, cuacanya lumayan bagus ini ya siang hari ini. Anda yang mungkin beraktivitas ataupun mungkin yang punya planning-planning di hari ini, mudah-mudahan aktivitas dan segala planningnya bisa terselenggara dan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang tentunya Anda rencanakan pendengar. Nah, updatean informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kemudian juga selingan lagu-lagu pilihan, musik-musik pilihan juga tentunya masih akan hadir menemani kita di siang hari ini. Sultra siang tentunya masih akan panjang. Ulan temani kebersamaan Anda nanti juga sampai nanti jelang tanda waktu pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih panjang sekali kebersamaan kita pendengar. Kembali kita update informasi terlebih dahulu, datangnya dari Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama dengan pemerintah Kota Kendari dan Hiswana Migas memperkuat pengawasan terhadap operasional sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Kota Kendari guna memastikan ketersediaan dan distribusi BBM kepada masyarakat bisa berjalan lebih optimal pendengar. Pengawasan tersebut ini dilakukan dengan memantau ketersediaan stok serta juga kelancaran distribusi BBM dari titik suplai hingga ke SPBU, yang dimana langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mengantisipasi potensi kendala dalam penyalurannya di lapangan. Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan stok BBM di wilayah Kota Kendari dalam kondisi yang aman. Monitoring terhadap stok dan juga penyaluran terus dilakukan bersama pengelola SPBU dan juga pihak terkait untuk memastikan distribusi berjalan sesuai dengan kebutuhan.

dan setiap dinamika di lapangan dapat segera diantisipasi. Karena menurut Lilik pendengar, pengawasan ini dilakukan tidak hanya terhadap ketersediaan stok saja di SPBU, tetapi juga ini terhadap proses distribusinya untuk memastikan pasokan itu dapat tersalurkan secara optimal kepada masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Wawan Astanto, juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik buying. Dan berdasarkan hasil sidak bersama Pertamina Patraniaga, Hiswana Migas, dan tim pengawas, ketersediaan BBM untuk di Kota Kendari itu masih mencukupi. Jadi kami juga menghimbau ya pendengar kepada masyarakat untuk tetap tenang, kemudian juga jangan panik-panik buying, karena kalau kita lihat juga hasil sidak bersama Patraniaga, Pertamina Patraniaga, kemudian Hiswana Migas, dan juga ada tim pengawas, itu menunjukkan bahwa stok BBM di Kota Kendari itu masih aman dan juga mencukupi pendengar. Nah, kalau masih panik mungkin karena lihat antrian ya, volume antrian yang terjadi itu di beberapa SPBU, antrian yang terjadi itu lebih disebabkan karena meningkatnya volume pembelian, bukan karena kelangkaan pasokan pendengar. Jadi kami juga mengajak masyarakat untuk memperoleh informasi dari sumber resmi dari pemerintah agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya pendengar. Jadi seperti itu, jangan baru lihat antrian yang mengular sampai kemana-mana itu sudah panik, waduh. Jadi jangan ya, karena sudah bisa dipastikan bahwa untuk pasokan BBM atau stok BBM di Kota Kendari itu masih akan mencukupi dan terpantau aman pendengar. Jadi antrian-antrian yang terjadi itu karena meningkatnya volume pembelian, bukan karena kelangkaan pasokan pendengar. Itu dia, dan itu pastikan Anda itu jangan mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang tidak valid kebenarannya. Itu yang menjadi penting. Jadi jangan sampai informasi yang belum ditahu kebenaran pastinya itu sudah dibagikan ulang, kemudian juga mungkin sudah disampaikan kepada orang lain lagi, akhirnya paniknya berantai deh. Jadi jangan sampai seperti itu. Masih, kita kembali akan update informasi pendengar, dan informasi-informasi yang Ulan sampaikan ini masih bisa kembali Anda akses lagi di kanal kami di rri.co.id.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Kenapa saya disuruh berhenti? Kasihan, Pak.
1: Aduh, Bu, pakai aturan dan juga tata krama dong dalam berkendara, Bu.
0: Apa saya harus tabik di jalan? Begitu, Kak?
1: Bukan begitu, Bu. Maksudnya, beri tanda yang benar. Apa mau lanjut nih, Bu, di kantor, Bu?
0: Pak, saya tidak salah, kasihan. Dia yang mau tabrak saya.
1: Ibu tadi weser ke kiri, tapi kenapa beloknya ke kanan? Untung tidak ada yang kecelakaan, Bu.
0: Begitu, Kak, Pak. Saya minta maaf, kasihan, Pak. Lain kali saya tidak begitu mil lagi. Saya akan patuh dan lebih berhati-hati, Pak.
1: Ya, kali ini saya peringati saja ya, Bu, ya. Tetapi berikutnya saya tilang loh, Bu.
2: Patuhi rambu lalu lintas dalam berkendara. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Humas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, pendengar untuk di Sultra siang ini. Kembali kita update informasi untuk Anda di siang hari ini, yang dimana Komisi 1 DPRD Kota Kendari menggelar rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kota Kendari untuk mengevaluasi kinerja serta menyinkronkan program kerja guna meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan di kota kita ini. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 1 Arwin didampingi dengan Ketua Komisi 1 Zulham Damu dan Sekretaris Komisi 1 Laode Abdul Arman serta dihadiri anggota Komisi 1 yaitu Jumran Nasaruddin Saud, Laode Lawama, dan Saharudin, pendengar. Kegiatan ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Wakil Ketua 1 DPRD Kota Kendari, Rizky Brilian Pagala. Kegiatan ini, pendengar, dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, Ruliana, kemudian didampingi pula dengan Sekretaris Dukcapil, Dudi, beserta jajarannya. Dalam rapat kerja tersebut dibahas berbagai poin penting terkait pelayanan kependudukan di Kota Kendari. Itu salah satu pembahasan utamanya adalah proyeksi pertumbuhan penduduk yang diperkirakan akan menyentuh angka lebih dari 400 ribu jiwa, pendengar, pada tahun 2029-2030. Pertumbuhan penduduk yang signifikan ini memberikan peluang untuk pertimbangan penambahan jumlah kursi anggota DPRD Kota Kendari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dinas Dukcapil juga menjelaskan tentang layanan jemput bola yang juga telah dijalankan, pendengar, yang ditujukan bagi penduduk yang memiliki halangan fisik atau tidak dapat datang langsung ke kantor pelayanan, yang dimana program ini juga tentunya bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat dapat memperoleh akses layanan kependudukan dengan mudah tanpa terkendala jarak atau kondisi fisik, pendengar. Selain itu, pihak Dukcapil juga menyampaikan bahwa masih terdapat penduduk yang telah bermukim selama beberapa tahun di Kota Kendari, namun belum melakukan proses pemindahan domisili. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, akan dilakukan juga kegiatan pendataan dari rumah ke rumah. Ini sebagai bentuk penertiban administrasi kependudukan agar data dari penduduk yang dimiliki itu jadi lebih akurat dan mutakhir, pendengar. Komisi 1 DPRD Kota Kendari mengapresiasi kinerja Dukcapil Kota Kendari dan berkomitmen untuk memberikan dukungan, pendengar. Dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kota Kendari. Kemudian dukungan tersebut akan diberikan melalui fungsi penganggaran untuk memastikan tersedianya sumber daya yang cukup, serta melalui fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan itu benar-benar berdampak positif bagi peningkatan pelayanan kependudukan bagi masyarakat Kota Kendari, lebih khususnya, pendengar.

0: Indonesia, kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi, karya Insinyur Soekarno, menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme, yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional, sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pendengar, pemerintah kota Kendari terus memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan para pelajar. Salah satu langkah yang akan ditempuh yakni menggelar rapat koordinasi lintas sektor secara berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di lapangan, pendengar. Kita bahas ini lebih jauh tentang Wali Kota Kendari yang mendorong evaluasi rutin program makan bergizi gratis. Informasi selengkapnya kembali akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: masyarakat Sulawesi Tenggara punya keluhan, saran, atau pengaduan terkait layanan LPP RRI Kendari? Sampaikan aspirasi Anda secara resmi, aman, dan cepat melalui tautan kendari.ppid.rri.go.id/pengaduan. Sekali lagi, kendari.ppid.rri.go.id/pengaduan. Setiap laporan Anda yang masuk akan dijaga kerahasiaannya dan ditindaklanjuti secara profesional demi meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan RRI Kendari. Mari bersama membangun keterbukaan informasi. Layanan pengaduan ini dipersembahkan oleh PPID LPP RRI Kendari.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, pemerintah Kota Kendari terus memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang memang manfaatnya itu benar-benar dirasakan oleh para pelajar. Salah satu langkah yang ditempuh yakni menggelar rapat koordinasi lintas sektor secara berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Komitmen tersebut pendengar muncul disampaikan dalam audiensi antara Wali Kota Kendari Dr. Haji Siska Karina Imran SKM dengan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Kendari Mulyadi di ruang kerja Wali Kota Kendari pendengar. Dalam kesempatan tersebut, Mulyadi melaporkan perkembangan pelaksanaan program MBG di Kota Kendari yang dimana hingga saat ini dari target 40 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, sebanyak 36 unit telah beroperasi dengan cakupan penerima manfaat mencapai sekitar 90%. Jadi memang dijelaskan juga rapat koordinasi yang direncanakan pada Agustus ini dilibatkan seluruh pengelola SPPG, kemudian mitra dan instansi terkait, dan sejumlah isu strategis dibahas mulai dari standar laik higiene sanitasi atau SLHS, sertifikasi halal, rantai pasok bahan pangan, kemudian stabilitas harga hingga keterlibatan pelaku usaha dan tenaga relawan lokal dalam operasional SPPG. Sementara itu pendengar, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan keberhasilan program MBG ini tidak hanya diukur dari tingginya cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelaksanaannya. Nah, informasi ini masih bisa kembali Anda akses pendengar dan dapatkan informasi lain hanya di kanal kami di rri.co.id. Jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kembali kita akan update warta daerah siang hasil produksi teman-teman reporter RRI Kendari dan juga reporter RRI SP Bau-Bau. Antara lain informasi mengenai pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027 mendatang. Dan juga kembali kita akan update 5 SPPG di Kota Kendari dihentikan operasionalnya.

sebagai bentuk sanksi pelanggaran SOP. Seperti apa informasi selengkapnya, kami kemas dalam Warta Daerah Siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Lautnya nomor 44 Bandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang Himpunan Berita Sepekan.
1: Teguran yang diberikan adalah suspek tersebut karena indikasinya bahwa tidak dilaksanakan dengan baik, tidak ketat, tidak menerapkan SOP.
2: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa
0: Dan berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. 5 SPPG di Kota Kendari dihentikan operasionalnya sebagai bentuk sanksi pelanggaran SOP. Pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027 mendatang. Inilah Warta Siang Himpunan Berita Sepekan selengkapnya. Edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Wulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN berhentikan operasional 5 SPPG di Kota Kendari. Berikut laporan IDAM.
3: Karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak.
4: Penghentian sementara operasional 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kendari merupakan langkah evaluasi agar SPPG yang beroperasi memenuhi standar pelayanan keamanan pangan dan kualitas yang telah ditetapkan. Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Tenggara, Maharani Puspaningrum, menjelaskan penghentian sementara 5 SPPG di Kota Kendari dilakukan karena 4 SPPG diantaranya harus melakukan perbaikan sarana dan prasarana, dan 1 SPPG dihentikan karena adanya temuan yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut terkait standar layanan. Kelima SPPG yang dihentikan sementara yakni SPPG Kadia Anayuwoi, SPPG Kendari Cadi 3, SPPG Kendari Barat Watu-Watu, dan SPPG Kendari Barat Tipulu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen BGN dalam memastikan seluruh makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan.
3: Untuk Kota Kendari memang benar ada 5 SPPG yang saat ini diberhentikan sementara. 4 diantaranya itu karena perbaikan sarana-prasarana yang bersifat mayor, sehingga mau tidak mau operasional harus dihentikan. Karena jangan sampai ketika perbaikan dilakukan ongoing dalam operasional justru nanti bisa memberikan kontaminasi silang pada makanan yang dihasilkan. Kemudian 1, karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak. Jadi bentuk teguran yang diberikan adalah suspen tersebut, karena indikasinya bahwa pada saat pelaksanaan operasional itu tidak dilaksanakan dengan baik, tidak ketat, tidak menerapkan SOP. Karena seharusnya ketika SOP dilaksanakan pada saat pemorsian pasti akan ditemukan hal-hal tersebut, bisa diminimalisasi. Selain itu juga kita pada saat kejadian kami langsung turun ke dalam SPPG, kemudian kami melakukan pengecekan sarana prasarana dan ternyata masih ditemukan ada beberapa yang masih perlu perbaikan lagi.
4: Lebih lanjut, Maharani mengatakan meski terdapat sejumlah SPPG yang menjalani evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis secara umum di Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian positif. Hingga kini sebanyak 112.193 penerima manfaat telah terlayani atau sekitar 90,6% dari total sasaran 123.750 orang.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027 setelah lelang selesai Oktober 2026 guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musyafir menurunkan laporannya.
5: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti.
6: Pemerintah pusat akan menambah 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2027 mendatang. 5 daerah yang mendapat alokasi sekolah rakyat tersebut yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota Bau-Bau, Kabupaten Mura, dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Sentra Wilayah Kendari, Muhammad Gunawan, mengatakan proses pembangunan ditargetkan dimulai setelah tahapan lelang rampung pada Oktober 2026. Menurutnya, usulan pembangunan 5 sekolah tersebut telah diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
5: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti. Yang pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari punyanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau. Terus kemudian ada Kabupaten Muna dan juga ada Kabupaten Wakatobi. Iya, iya, untuk tahun depan.
6: Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengapresiasi pemerintah pusat atas pembangunan sekolah rakyat di Kota Kendari. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memenuhi kebutuhan peserta didik, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, hingga dukungan terhadap kesejahteraan keluarga.
7: Ya, tanggapannya tentu senang ya dan bahagia, karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena sekolah rakyat hanya baru berapa daerah yang mendapatkan pembangunan dari tahap awal. Kota Kendari masuk di tahap pertama dari 38 kabupaten kota yang mendapatkan pembangunan pertama.
6: Untuk peserta didik sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Penetapan calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi lapangan bersama Badan Pusat Statistik agar program tepat sasaran. Dikatakan program ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Reporter RRI Kendari, Firman Safir, melaporkan.
0: Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan program pemagangan nasional dan khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara disiapkan kuota minimal 10.000 peserta hingga akhir tahun 2026. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuningtyas menurunkan laporannya.
8: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terus berupaya memperkuat kesiapan tenaga kerja lokal di kawasan daerah berkembang, salah satunya di Sulawesi Tenggara. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan dan optimalisasi sarana pelatihan keterampilan teknis guna menjawab tantangan kecerdasan buatan atau AI, otomatisasi, serta kesenjangan skill yang dialami industri saat ini. Dalam kunjungannya ke Kendari, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasir Li menegaskan pentingnya pemantauan intensif terhadap keberadaan Balai Pelatihan Kerja BPLK atau BLK yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh materi dan fasilitas pelatihan yang tersedia benar-benar relevan dengan dinamika serta kebutuhan real dunia kerja lokal maupun nasional. Kemenaker juga mendorong penguatan program pemagangan nasional yang menargetkan hingga 150.000 peserta di seluruh Indonesia dan khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara, Menaker menyiapkan kuota minimal 10.000 peserta hingga akhir tahun 2026.
9: Kita punya balai di sini, ya, ada 13 kejuruan tadi saya dengar dan ini terus kita update pelatihan-pelatihannya, apalagi kalau nanti kita bisa sambungkan juga dengan apa kawasan industri dan ini sekali lagi ini harus bisa dioptimalkan. Tadi saya sudah sampaikan kepada Gubernur, kami khusus untuk segera kita siapkan minimal 10.000 sampai akhir tahun ini, semoga ini bisa bermanfaat.
8: Kementerian Ketenagakerjaan berharap pelatihan vokasi dan program magang ini memberikan pengalaman praktis serta peningkatan kompetensi secara langsung di lapangan kerja. Selain itu, Kemenaker juga mengimbau seluruh perusahaan dan investor yang beroperasi di Sulawesi Tenggara untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi peserta magang daerah. Dengan keterlibatan aktif dari sektor swasta, para pencari kerja lokal diharapkan memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi kualifikasi industri di era digitalisasi.
0: Beralih informasi lain, pendengar, status pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur yang saat ini diemban Yosep Sahaka dalam waktu dekat segera didefinitifkan menyusul terbitnya putusan ikrah Bupati Koltim nonaktif Abdul Aziz. Mengenai hal tersebut kembali, rekan Idam menurunkan laporannya.
10: Kita akan segera proses ya, PLT menjadi Bupati definitif.
11: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah resmi menerima salinan putusan ingkrah yang menjadi dasar mulainya tahapan administrasi untuk mengubah status pelaksana tugas PLT Bupati Kolaka Timur yang saat ini diemban Wakil Bupati Yosep Sahaka. Sekretaris Daerah Sultra Muhammad Fadlansyah mengatakan salinan putusan ingkrah sudah diterima oleh Biro Pemerintahan Sekda Sultra dan saat ini dalam tahapan proses administrasi untuk pengusulan pergantian status PLT Bupati Kolaka Timur menjadi definitif. Sekda Sultra juga menjelaskan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri tidak mengatur batas waktu penyelesaian proses di tingkat pemerintah daerah. Namun ketentuan yang diatur hanya berlaku setelah berkas usulan diterima oleh Menteri Dalam Negeri.
10: Itu nanti kita akan segera proses, ya, PLT menjadi bupati definitif. Tapi kita tunggu dulu apa putusan, apa namanya, petikannya. Terus nggak tahu kalau Biro Pemerintahan sudah ada. Sudah ada segera. On process. Kalau di dalam permendagrinya itu tidak diatur. Yang diatur itu ketika berkas tersebut sudah di meja Pak Menteri. Itu yang diatur. Bahwa sekian hari. Itu kalau yang saya tidak salah ya.
11: Lebih lanjut, Muhammad Fadlansyah mengatakan terkait peluang pengisian jabatan Wakil Bupati Kolaka Timur untuk sisa masa jabatan, Fadlansyah menyebutkan hal tersebut memiliki mekanisme tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Abdul Aziz, Bupati Kolaka Timur nonaktif, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, menerima vonis 4 tahun 3 bulan penjara dari Pengadilan Tipikor Kendari terkait kasus suap proyek RSUD Kolaka Timur.
0: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat penambahan kasus baru tuberkulosis hingga akhir Juni 2026. Langkah pemantauan dan penanganan diperkuat guna menekan penyebaran penyakit di masyarakat. Mengenai hal tersebut, selengkapnya laporan Heldiawati Kadir.
12: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan berbagai langkah penanggulangan tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari pelaksanaan program unggulan Kendari Tuntas TBC. Upaya ini dilatar belakangi angka kasus penyakit menular tersebut yang masih tergolong tinggi hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan berdasarkan data hingga akhir Juni 2026 tercatat sebanyak 923 kasus baru TBC yang berhasil ditemukan. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap 3.470 orang yang sebelumnya diduga memiliki gejala atau resiko tertular penyakit tersebut. Dari keseluruhan kasus baru yang teridentifikasi, sebanyak 38 diantaranya adalah penderita kalangan anak-anak yang sebagian besar tertular dari orang dewasa di lingkungan terdekatnya.
13: 923 kasus ini kita dapatkan dari 3.470 orang yang kita curigai TBC. Kalau kita melihat rasionya agak tinggi memang jumlahnya, 900 dari 3.000-an lebih. Jumlah ini juga kita juga sudah dapatkan kasus kematiannya sebanyak 41 kasus. Jadi 41 orang yang meninggal ini di Kota Kendari itu penyebabnya adalah TBC. Dari 923 kasus juga, 38 orang itu kita dapatkan pada anak.
12: Pemerintah Kota Kendari menjamin seluruh proses pemeriksaan hingga pengobatan TBC diberikan secara gratis. Melalui partisipasi aktif warga dan kerja sama lintas sektor diharapkan target Kendari Tuntas TBC dapat segera tercapai sehingga angka penularan maupun kematian akibat penyakit ini dapat ditekan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan aman.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau berharap penyerahan 4 unit fasilitas toilet di kawasan Benteng Keraton Buton dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pemerintah Kota Bau-Bau segera direalisasikan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Afriansyah melaporkan.
14: Itu ada 4 yang di belakangnya itu belum ada penyerahan sampai sekarang. Jadi memang belum bisa digunakan.
15: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau berharap penyerahan 4 unit fasilitas toilet di kawasan Benteng Keraton Buton dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pemerintah Kota Bau-Bau segera direalisasikan agar dapat digunakan oleh wisatawan. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Mardiana Aksa, mengatakan hingga kini toilet yang berada di belakang Baruga belum dapat difungsikan karena proses serah terima aset belum rampung.
14: Nah, di Benteng Keraton itu Seperti kita ketahui bersama, sebenarnya kalau fasilitas WC memang ada di beberapa titik. Beberapa unit di belakang Baruga itu ada 4. Yang di belakangnya itu belum ada penyerahan sampai sekarang. Jadi memang belum bisa digunakan. Itu salah satu memang kendala kita juga. Kendala kita juga karena belum ada penyerahan sehingga belum bisa digunakan. Dari provinsi ke Kota Bau-Bau.
15: Mardiana menjelaskan, 4 unit toilet tersebut merupakan bagian dari paket pembangunan Baruga oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau belum memiliki kewenangan mengoperasikan fasilitas tersebut karena proses penyerahan aset belum dilakukan. Mardiana berharap proses penyerahan dapat segera diselesaikan mengingat keberadaan toilet menjadi salah satu kebutuhan dasar wisatawan yang berkunjung ke Benteng Kraton Buton. Mardiana mengatakan, berbeda dengan Benteng Kraton, fasilitas di objek wisata Batu Sori yang juga dikelola pihaknya dinilai telah lebih lengkap karena tersedia toilet, musala, plaza kuliner, dan pusat souvenir. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih informasi dari RRI SP Bau-Bau, pendengar, Seribu Benteng Production sukses menggelar program layar benteng di 6 lokus di 3 kabupaten kota wilayah Kepulauan Buton. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
16: Program layar benteng yang diselenggarakan oleh Seribu Benteng Production di 6 titik pemutaran di 3 kabupaten kota di Kepulauan Buton akhirnya tuntas digelar dengan meninggalkan kesan mendalam bagi warga maupun pemerintah daerah. Pemutaran terakhir di Benteng Surawolio Kota Bau-Bau pada Sabtu 1 Agustus dengan antusiasme tinggi dari masyarakat. Layar benteng merupakan program pemutaran film berbasis ruang budaya yang bertujuan untuk mendekatkan karya-karya sinias lokal kepada masyarakat sekaligus menghidupkan situs bersejarah sebagai ruang belajar, berdiskusi, dan berkesenian. Ketua Pelaksana Layar Benteng Andi Lopez menyampaikan rasa syukur atas suksesnya seluruh rangkaian kegiatan yang telah berlangsung di 6 titik penyelenggaraan. Menurutnya tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti film mampu menjadi sebuah yang efektif dalam membangun ruang dialog, memperkuat identitas budaya, sekaligus melahirkan sinias-sinias baru di daerah.
17: Tetap bertumbuh, tetap berkarya. Kenapa kita dikenal sebagai sinias? Karena kita punya karya. Dan kami berharap, saya berharap supaya teman-teman yang benar-benar punya hobi atau punya bakat di bidang filmmaker, ayo kembangkan. Dan masyarakat butuh film-film kalian untuk atau karya-karya kalian untuk ditonton kayak gitu.
16: Rangkaian layar benteng Final Capture secara resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam. Ia mengapresiasi Seribu Benteng Production atas konsistensinya menghadirkan ruang apresiasi film di kawasan-kawasan bersejarah di Kota Bau-Bau. Menurutnya, layar benteng telah membuktikan film mampu menjadi media pelestarian budaya, sarana edukasi sekaligus ruang berkolaborasi yang mempertemukan masyarakat dengan sejarah serta identitas daerahnya. Darussalam menegaskan komitmen pemerintah Kota Bau-Bau akan mendukung kegiatan kebudayaan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga generasi muda.
18: Ini tadi dari penjelasan dari direktur ya dari Seribu Benteng mengatakan ternyata kita di Bau-Bau ini adalah merupakan daerah yang paling banyak melahirkan sinias-sinias muda. Harapannya mudah-mudahan terus berkarya, jangan tertumpuk pada keterbatasan, terus berkarya. Dan pemerintah akan siap memberikan dukungan terhadap apa yang mereka kembangkan kreativitas.
16: Program Layar Benteng tahun 2026 terlaksana berkat dukungan program Dana Indonesiana yang dikelola oleh LPDP bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan melalui penguatan ekosistem perfilman berbasis komunitas dan juga budaya lokal. Adapun 6 titik pemutaran Layar Benteng masing-masing di Benteng Keraton Wolio, Kampung Adat Wapulaka, Kampung Adat Suangba, Benteng Rongi, dan Kampung Adat Wabula. Rangkaian kegiatan resmi berakhir di Benteng Surawolio dengan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi Sabtu 1 Agustus.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau matangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui rapat panitia yang membahas jadwal kegiatan, pengamanan, serta pelaksanaan lomba gerak jalan dan pawai obor. Salah satu perhatiannya adalah kepesertaan Karang Taruna. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
19: tadi sepakati malah langsung tadi dibubarkan. Kalau didapat ternyata diperingati tidak ikut, kemudian masih melanggar, saya kira akan dibubarkan di lapangan kalau hasil rapat tadi.
20: Pemerintah Kota Bau-Bau mematangkan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui rapat pemantapan yang berlangsung di Aula Palagi Mata, Kantor Wali Kota pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan itu dihadiri Wali Kota Bau-Bau, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, para asisten, unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah, serta Panitia. Salah satu hasil rapat pemantapan Panitia menetapkan pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah pada 11 hingga 13 Agustus dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap peserta. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Bau-Bau, Laude Aswat mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan sesuai arahan Presiden agar peringatan HUT kemerdekaan berlangsung meriah, tertib, aman, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
21: Itu nanti kita titik startnya sama dengan tahun lalu di Madrasah Aliyah ya, start di sana dan finish di rumah jabatan. Nah, beberapa hasil evaluasi tentu terkait dengan kesehatan peserta menjadi fokus, termasuk soal peserta barisan yang harus patuh pada ketentuan yang sudah disiapkan oleh panitia lomba.
20: Pemerintah Kota Bau-Bau tetap membuka ruang bagi organisasi kepemudaan, termasuk Karang Taruna, untuk berpartisipasi dalam GJI. Namun peserta diwajibkan menjaga kerapian barisan dan mematuhi seluruh aturan, termasuk penggunaan yel-yel yang tidak melanggar norma kesopanan maupun mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Panitia akan menerapkan sanksi terhadap peserta yang melanggar untuk menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.
21: Kepada adik-adik Karang Taruna, kalau ingin berpartisipasi ikuti aturan main, ikuti pengetahuan, sehingga semangat hari ulang tahun ini kita setuju bersemangat, tapi jangan ternoda hal-hal yang mengganggu Kamtipmas. Tadi sepakati malah langsung tadi dibubarkan. Kalau didapat ternyata diperingati tidak ikut, kemudian masih melanggar, saya kira akan dibubarkan di lapangan kalau hasil rapat tadi.
20: Selain upacara pengibaran dan penurunan bendera, sebelumnya juga akan dilaksanakan sidang paripurna DPRD. Peringatan Hari Pramuka dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus dan diawali dengan kemah pramuka di Samparona. Pemerintah Kota Bau-Bau juga akan menggelar ramatama di Pantai Kamali pada 17 Agustus malam sebagai bagian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Sementara itu, rute pawai obor atau Tabtu akan diubah jalurnya yang akan disesuaikan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan peserta selama kegiatan berlangsung. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir, pendengar, kekayaan ragam pangan lokal merupakan pondasi kuat bagi terwujudnya ketahanan pangan daerah. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Yuliana Linda.
22: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Dr. Anus Abdul Rauf menegaskan, pangan lokal merupakan salah satu pondasi ketahanan pangan sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi bangsa. Menurutnya, setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang menjadi bagian dari budaya, identitas, dan kekuatan nasional.
23: Pangan lokal ini, kita tahu persis ini merupakan salah satu pondasi ketahanan pangan, ya. Kemudian kedua juga dengan pangan lokal ini salah satu juga pondasi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa kita, ya. Kemudian juga ketiga kita tahu bersama bahwa pangan lokal ini bagian dari budaya nasional dan budaya dari masing-masing daerah itu sendiri, sehingga punya andil dalam membangun nilai-nilai identitas bangsa serta pertumbuhan ekonomi bangsa kita ini.
22: Selain sosialisasi, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari setiap tahun menggelar Festival Pangan Lokal. Kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan aneka pangan khas daerah kepada masyarakat, terutama generasi muda. Abdul Rauf berharap edukasi dan festival tersebut semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan pangan lokal sebagai warisan budaya sekaligus penopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. 5 SPPG di Kota Kendari dihentikan operasionalnya sebagai bentuk sanksi pelanggaran SOP. Pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027 mendatang. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di sosial media kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRI Kendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: MHz, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

bersama untuk di Pro Satu Kendari pendengar ya. Kita masih bersama untuk di Sultra Siang ini. Beranjak dari Sultra Siang, kita masuk di Sultra Sore pendengar. Kita awali dengan musik request 100% Indonesia.

lokal musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat sore pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di sore hari ini. Kita bersama kembali untuk di segmen ini. Untuk segmen sore hari ini, Sultra sore ini, yaitu kita awali dengan musik request 100% Indonesia. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh ya, 0401-3124-008 bisa Anda gunakan, atau juga boleh di 0813-545-0967. Nah, di sana juga boleh Anda gaskan ya. Atau yang ingin bergabung melalui TikTok RRI Kendari juga boleh sekali. Selamat sore yang join di live TikTok ya. Selamat sore untuk Anda kalau ingin request musik, karena kita mainnya di segmen 100% Indonesia. Berarti kita mainnya di lagu Indonesia pendengar ya. Jadi silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh banget ya. Silakan pendengar Anda yang ingin bergabung boleh, silakan 0401-3124-008 boleh digunakan, kemudian juga boleh 0813-545-0967 boleh di kolom komentar TikTok juga boleh. Kita ke jalur 008 dulu ya. Sudah ada yang menanti di sana. Halo, selamat sore. Musik request 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Iya, Bang Ridwan di konsel.
1: Iya, benar Mbak Ula.
0: Konsel bagian mana ini, Bang? Posisi?
1: Bagian Launti, Bang. Mbak.
0: Bayi Launti. Waduh, panas juga kan di sana sore ini? Panas kayaknya juga sama ya.
1: Iya, panas banget, Mbak.
0: Aduh, sore siang menuju sore ini memang cuacanya. Ampun panas.

0: Bidadari tak bersayap, cakep. Untuk siapa ini lagunya? Silakan.
1: Ya, lagunya untuk adik dari Dona jadi pemanah karena Nita. Semoga bisa kabun juga dia. Kita bayar dan salam-salam nih, Pak, ya. Ya, buat Mbak Ulam bersama operatornya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dalam tugas. Sampai di penghujung acara. Dan juga buat Anita kalau bisa gabung. Ada Bunda Cara, Bunda Cerita. Ada juga mamanya Nurul dan Nosana bersama apa, Bunda Hani juga. Ada Bang Ales, Bang Duha, Mbak Burnama juga kalau bisa gabung. Dan untuk semua-semua aja, Mbak, terkecuali yang belum gabung, salam kompak selalu semua, salam persahabatan dari Tuhan.
0: Oke.
1: Itu aja, Mbak.
0: Iya, siap.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada atlet rebahan request, astaga, bercanda. Itu lagunya baru sekali, Bang. Atlet rebahan itu requestnya di Pro 2 kayaknya, dia di hitlist Pro 2 boleh itu tempatnya. Kalau di Pro 1 lagu-lagu terbaru 1 tahun 2 tahun mungkin kita kasih geser di Pro 2 dulu biar kita bagi-bagi ya. Jadi kalau yang 3, 4 atau 5 tahun ke bawah boleh kita putarkan di Pro 1. Tapi kalau masih berapa bulan, masih 1 tahunan, aduh, itu tempatnya di Pro 2 dong, biar ada pembeda gitu loh, Pro 1 dan Pro 2. Makasih ya. Ada Bang Marjan juga ya. Lagunya John Legend, All of Me. 100% Indonesia, Bang. Itu tulisannya sudah ada tuh, 100% Indonesia. Berarti 100% lagunya harus apa, teman-teman? Harus Indonesia dulu dong. Bunga hitam, mawar hitam. Bunga hitam, Raflesia Arnoldi kali, Bang, ya. Mawar hitam, oke deh, mawar hitam dari T-Pex ya. Oke, ini enak juga nih. Silakan Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami, boleh ya. Silakan 0401-3124-008 bisa diisi kembali. Atau yang ingin gabung juga di WhatsApp, silakan 0813-545-0967. Boleh di sana, silakan jalan-jalan juga di jalur WhatsApp. Kemudian kalau di kolom komentar TikTok juga pengen gabung, boleh. Kayak seperti Bang Marjan, ada atlet rebahan juga, silakan. Tulis aja di kolom komentar, nanti kita coba putarkan di studio. Namun lagunya jangan yang terlalu terbaru ya, pendengar, karena itu bukan ranahnya Pro 1. Anu Pale, Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Aduh, oke deh. Sebelum itu, bye-bye. Riani sudah selesai tugas tuh, teman-teman. Ada Bang Alif di Anda Allah. Kita coba sapa dulu dia. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request
0: 100% musik Indonesia. Pak De Alif, apa kabarnya?
2: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Sehat kah?
2: Alhamdulillah.
0: Lagi apa kah ini sore-sore? Siang deh menuju sore.
2: Habis mandi langsung monitor ini.
0: Panas ya juga ya, Andolo ya?
2: Hardang.
0: Iya, Deng. Ya, mudah-mudahan tidak panas kalau sudah dengar lagu kali ya.
2: Iya. Jangan panas-panas hati, Kak.
0: Aduh, asal jangan panas-panas hati. Panas hati, awas terbakar nanti. Oke deh, mau request lagunya siapa, Pak Alif?
2: Jangan pisahkan aku dengan dia.
0: Jangan pisahkan aku dengan dia?
2: Dengan dia.
0: Kenapa mau dipisahkan?
2: Ya jangan toh.
0: Jangan pisahkan aku.
2: Tidur sama Mayang Sari.
0: Aduh. Yang featuring sore-sore enak kali ya.
2: Ya iya.
0: Jangan pisahkan akunya untuk siapa nih?
2: Ya, dulu dihiasi dulu. Nah, sapaannya nak dihiasi dulu.
0: Oke.
2: Biasanya kan kalau orang adol suminan dengan pantunnya.
0: Iya.
2: Ah, begini pantunnya.
0: Oke, coba.
2: Nah, suka sama suka dibuat dari air kelapa.
0: Cakep.
2: Kalau suka sama suka, lo kenapa?
0: Masuk ya?
2: Ya, maaf.
0: Oke deh.
2: Kalau ayo A, kalau B, ya B. Itu orang Bandung.
0: Iya dong.

0: memang harus sesuai.
1: Apa itu? Tuhnya benar, ketukannya salah ya, simpang siur.
0: Simpang siur artinya?
1: Apanya? Buat yang ada di Bumbana sana, rekan saya di sana, ada Anita, selamat sore. Juga ada Farida di Ambana sana, selamat sore. Halo, Viola, gimana kabar, Pak? Terus ada Purnama juga, halo, Andi di Batang sana. Apakah sudah merdeka di sana? Halo, Bang Andi, Pak Solihin. Ayo dong, yang jangan terlalu kecil loh benderanya, yang agak besar gitu loh.
0: Iyalah, yang besar gitu dong, jangan yang kecil, itu untuk di motor kali.
1: Iya, yang gede itu loh.
0: Yang gede lah. Indonesia merdeka 81 tahun nih, kemerdekaan nih.
1: Ah, begitulah. Lihat-lihat bendera kita. Aku pasang di depan rumah.
0: Sudah pasang, oke. Semuanya memang sudah nuansa merah putih semua nih.
1: Iya.
0: Iya dong.
1: Walaupun kita tidak bertemu muka. Tapi kalau suara Mbak Jihan tetap ada di...
0: Ulan, kok Jihan lagi sih? Mbak Jihan sudah loh tadi subuh kayaknya ya dia ya.
1: Ya begitulah. Nggak Ulan, nggak Jihan.
0: Sama.
1: Wedo.
0: Suaranya sama.
1: Sama Wedo E.
0: Sama Wedo E, iya betul.
1: Perempuannya maksudnya. Ya salamnya daun salam harum baunya.
0: Cakep.
1: Salam semuanya.
0: Untuk semua-semuanya.
1: Saja. Pro 1, pro 2, pro 4. Khusus bagian salam hormat merdeka.
0: Merdeka, merdeka. Oke, Pak Dehan, terima kasih banyak. Oke deh. Assalamualaikum. Lah bisa ngomong Jowo. Iya, kalau Pak Alif, Pak Alif yang ajar tuh di Ando Olo. Bagaimana cara dipanggil ke situ? Apa nih? Mau dipanggil apa? Ayo ke sini. Dalam rangka apa nih? HM ya ini. Ayo boleh lah kalau mau jalan-jalan di hari-hari boleh. Apalagi nih? Request lagu The Massive Semakin. Oke, boleh, silakan. Semakin jenengan tiang nopo bunda. Kasih translate aja di bawahnya bang ya. Oke lah kalau begitu pendengar ya, kita tahan dulu yang ingin gabung lagi. Kita hadirkan dulu kloter pertama nih. Mobilnya sudah full ya. Kita punya ada Anji bidadari tak bersayap, ada T-Pex juga mawar hitam, Stinky jangan tutup dirimu, kemudian ada Daddy Dores dan juga Mayang Sari, jangan pisahkan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi spesial untuk Anda di Music Request 100% Indonesia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Ada beberapa lagu pilihan yang sudah hadir ya ke ruang dengar Anda pendengar. Waduh, ini special request dari teman-teman di kloter pertama ya. Kita lanjut lagi untuk di segmen selanjutnya kedua nih. Boleh, sesi kedua kita main lagi boleh di 0401-3124-008. Di sana bisa digunakan. Kemudian juga boleh di 0813-545-0967. Di TikTok juga boleh ya. Tinta hitam, wassalamualaikum Kak, ada loker. Ada loker di RRI Kak. Nanti coba cek-cek kalau ada penerimaan CPNS lagi, langsung gaskan. Tembaknya Kominfo, terus Komdigi ya. Terus pokoknya tujuannya itu ke RRI deh, di RRI mana saja biar bisa bergabung. Mana tahu besok-besok langsung bergabung di RRI Kendari. Jadi cek-cek aja. Mudah-mudahan tahun ini ada lagi penerimaan atau ada terbuka lagi tuh penyelenggaraan CPNS besar-besaran ya, mudah-mudahan. Jadi nanti gabung di sana, bergabung tes, terus ikut tes, ikut semua tahapannya, nanti bisa pilih RRI. Aduh, enak deh kalau banyak yang senangi RRI ya. Ayo ke sini, kami tuh buka pintu lebar-lebar, kalau RRI enggak pernah tertutup. Untuk Anda semua ya, kalau ingin jalan-jalan boleh silakan ke RRI. Pak Solihin, selamat sore Mbak Ul, semangat selalu Mbak Ulan ya. Iya, thank you Pak Solihin. Siapa lagi tuh? Thank you Kakak, tadi ada atlet rebahan. Oke, tadi sudah diputarkan ya lagunya ya. Makasih juga sudah request. Anda yang ingin kembali request boleh 0401-3124-008. Atau juga boleh Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp kami juga boleh, silakan 0813-545-0967. Itu juga boleh. Atau di kolom komentar TikTok sore hari ini, silakan. Kapan ya konser Tipex di Kendari? Kita tunggu aja deh, mudah-mudahan nanti ada. Nanti atlet rebahan kesana, kita ketemunya di sana, nonton konser bersama. Ada Purnama Sari di ujung 008 ya. Kita coba sapa dulu nih warga Polewali Mandar. Ada Purnama di sana. Halo, assalamualaikum, musik request.
1: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Kabar sehat, Purnama?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi apa ini sore-sore?
1: Oh, lagi duduk-duduk saja ini, soalnya masih panas matahari.
0: Iya ya. Polewali Mandar juga Pak terpantau panas ya beberapa hari ini ya.
1: Panas, panas. Bahkan padi-padinya orang kasihan itu sudah mulai rusak karena hujan nggak ada.
0: Oh iya ya, padi kalau terlalu kelamaan panas juga ya.
1: Iya.
0: Aduh, iya ya.
1: Lumpurnya kayak di mana gitu ya?
0: Sih, memang belum ada panas. Kayaknya kita sudah masuk musim kemarau nih, seperti yang diprediksikan teman-teman dari BMKG ya.
1: Iya, Sulbar juga ini tempatnya Purnama itu termasuk kemarau juga, jadi gagal panen orang.
0: Aduh, iya sih.
1: Katanya orang di sini tuh merah-merahan katanya itu.
0: Ya Allah, iya ya. Cuaca sih ya soalnya. Kita tidak bisa prediksi juga kalau memang ya Tuhan berkehendak, mana tahu besok-besok hujan lagi ya. Mudah-mudahan sih, doa yang baik ya.
1: Iya
0: dong, pastinya. Oke deh, Purnama sore-sore sembari bersantai. Ini panas-panas di sana. Mau dengar lagunya siapa sore ini?
1: Mama, mau dengerin lagunya ini ya. Wali.
0: Wali, judulnya apa?
1: Apa kabar sayang?
0: Apa kabar sayang? Oke deh, apa kabar sayang? Ini ada salam dari Pak Solihin katanya. Salam untuk Pak Ibu Purnama katanya.
1: Iya, salam balik ya Pak Solihin. Mudah-mudahan saya selalu. Terus ada Bunda Cara juga. Semoga saya selalu juga di sana. Ada Pak Dialir, Kakak Anika, ada Pak Ridwan, ada Abang Andi di Batam sana. Semoga saya selalu. Dan semuanya ada cinta. Ada Ibu Farida ya, Pak Nasrun. Semuanya ada cinta Patar Kacali. Buat Kakak Ulan bareng operatornya, semoga saya selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Purnama ya, apa kabar sayang katanya. Mudah-mudahan sayangnya kabar yang baik. Untuk Anda yang ingin bergabung lagi bersama kami boleh ya. Silakan, kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung. Jalur 008 sudah tersedia lagi tuh. Silakan ya. Ada yang ingin apa kabar sayang? Tadi kayaknya bukan dari wali deh. Armada kali ya. Dia bukan wali kayaknya. Kalau wali apa kabar sayang ada enggak ya? Doamu untukku sayang itu ada tuh. Cari jodoh baik-baik sayang itu kalau wali mah. Baik-baik sayang orang bilang. Oh iya, ini punya kepunyaan Armada apa kabar sayang. Nanti kita hadirkan. Untuk Anda yang ingin kembali bergabung boleh ya, silakan pendengar 0401-3124-008 sudah bisa digunakan kembali, boleh, sudah kosong tuh. Ayo gaskan di sana. Atau yang ingin bergabung di jalur WhatsApp juga boleh, silakan WhatsApp ya di 0813-545-0967 atau juga boleh di kolom komentar TikTok. Ayo digaskan juga di sana, bolehlah, silakan. Kolom komentar TikTok itu di sana sematkan komentar Anda mau request lagunya siapa. Kemudian nanti habis itu untuk siapa sapaannya sore hari ini boleh. Kita mainnya di 100% Indonesia. Jadi special request lagu Indonesia pastinya ya, pendengar ya. Ada special request juga nih dari mana nih? Oh my god, di lepo-lepo katanya mau request lagunya Lobo. Salah untuk semua yang mendengarkan. Oke, kita hadirkan juga nanti ya. Kemudian kita coba ke WhatsApp lagi. Kakak mau request dong Hati Yang Kau Sakiti, Rosa. Ini dari Fitri di Andonohu. Oke deh, siap. Kita akan hadirkan juga. Thank you ya teman-teman ya. Kita hadirkan lagunya juga nanti ke ruang dengar Anda sore hari ini. Biar bisa bersantai sore-sore sembari mendengarkan lagu-lagu pilihan special request Anda. Sapa-sapa dulu hari-hari kendari. Ada Captain Morgan. Oke deh, sapa-sapa lah, boleh lah Kapten, silakan Cap. Oke lah ya pendengar, kita nantikan Anda yang ingin kembali bergabung. Kalau enggak ada, kita putarkan lagi lagunya nih. Sudah ada beberapa lagu pilihan. Yang jalur WhatsApp juga yang ingin bergabung lagi, nanti kita coba bacakan WhatsApp-nya ya, silakan. Apa tuh? Terputus ya. Oke deh, kita punya WhatsApp lagi pendengar ya. Kakak mau request dong Seventeen Seisi Hati, Salam 100% Indonesia. Oke, kita akan hadirkan Seisi Hati dari Seventeen untuk Anda. Ada beberapa musik pilihan ini yang akan hadir ke ruang dengar Anda pendengar. Mudah-mudahan ini jadi mood booster ya sore hari ini ya. Mudah-mudahan juga lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa menjadi teman juga ya. Pak Solihin juga mau request, Mbak aku request lagunya Aku Setia dan Air Mata. Ada ya, coba ya. Aku cari dulu, Aku Setia dan Air Mata. Waduh, lagunya merobek hati, bukan merobek dompet ya. Aku Setia dan Air Mata, itu lagu kepunyaan siapa Pak Solihin? Lagu kepunyaan siapa tuh? Aku yang mana sih? Aku Setia dan Air Mata. Itu punya siapa tuh? Lagu Indonesia kah? Asal bukan lagu Thailand ya. Atau lagu Malaysia mungkin ya. Jangan, karena kita di 100% Indonesia. Mana sih? Aku Setia dan Air Mata kita belum punya tuh. Ada kalau yang Cinta dan Air Mata. Bukan ya ini ya. Mana nih? Kepunyaan siapa? Aku Setia dan Air Mata itu punya siapa ya? Kita belum punya nih di sini nih. Nanti kok coba kalau alternatif lagu lain ada enggak? Nanti ulang kasih deh alternatif lagu lain boleh. Cinta Luar Biasa mau enggak? Anmes ini enak juga nih kalau didengarkan sore-sore. Mudah-mudahan suka ya. Kita nantikan Anda yang ingin bergabung kembali, namun sebelum itu tahan dulu ya. Kita hadirkan lagunya dulu, pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih di 100% Indonesia.
2: Music Request 100% Indonesia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

beberapa lagu yang kita sudah hadirkan ya ke ruang dengar Anda, spesial requestan dari teman-teman tadi yang sudah request di sesi kedua. Sesi ketiga sudah hampir tuntas ini pendengar, lepas di menit ke-57 untuk saat ini dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sudah harus kita tuntaskan untuk segmen ini pendengar ya. Katanya Kak Irfan Peter, sapa-sapa juga saya. Aduh, halo Kak Irfan. Ada sapu-sapu request lagu Sial by Mahalini. Ada Mbak Umi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ulan, selamat sore Mbak Umi. Kak, request lagu dong, boleh. Kak, ada lagu Adante, seandainya bisa bantu diputarin untuk request pertamaku. A-I-O. Oke deh, kita kasih yang Viera ya. Kalau yang Adante kita belum punya. Kalau Viera ada, kita masukkan di playlist nanti. Mudah-mudahan bisa menemani sorenya ya, untuk di sore hari ini. Terima kasih kebersamaannya pendengar, sudah membersamai kami untuk di segmen kali ini. Sampai jumpa di segmen musik request selanjutnya. Ada beberapa lagu pilihan yang akan hadir menemani ruang dengar Anda sebelum kembali kita update rangkaian mata acara Sultra sore ini. Akhir kata kita ucapkan goodbye say. Goodbye and sampai ketemu kembali ya, dari TikTok ya. Bye bye, makasih yang sudah gabung. Kita harus off kan di TikTok karena sudah habis segmen 100% Indonesianya. Sampai jumpa di segmen 100% Indonesia edisi selanjutnya, di jam dan di hari yang sama setiap harinya. Di jam yang sama ya, setiap harinya di jam yang sama, hanya di Pro 1 Kendari. Salam sehat ya untuk Anda semua, selamat sore dan selamat mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

0: rasa lihat berita ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di, caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
0: Kamu pembunuh. Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
4: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
5: Mila, punya Bumi. Kenalin, namanya Kelir Kenalan Bari sebagai Hasna.
6: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
7: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
8: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
9: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
10: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
9: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
10: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
9: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17:45 sore
4: di RCTI Oke, Channel 28.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
11: Pendengar, kembali kita update informasi ke ruang dengar Anda untuk di Sultra sore ini. Ada kabar baik, pendengar, kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan atau IOAI 2026 di Astana, Kazakhstan, 2-8 Agustus 2026 kemarin, pendengar. 4 siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fajrul Rahman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian ini karena menurutnya keberhasilan pelajar Indonesia ini membuktikan generasi muda Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan atau AI. Jadi memang AI ini, pendengar, merupakan penggerak utama masa depan bangsa. Prestasi tersebut ini juga ternyata menunjukkan pentingnya kerjasama Indonesia dengan Kazakhstan dalam bidang pendidikan tinggi dan riset teknologi. Dubes Fajrul juga mengatakan Indonesia dan Kazakhstan ini memiliki kerjasama yang erat di bidang kecerdasan buatan dan digital. Kedua negara saling mengirim delegasi seperti Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam pertemuan internasional Digital Brides, kunjungan ke University Nazarbayev University, pendengar. Selanjutnya, pengiriman 2 delegasi mengikuti The Third Game of the Future 2026 di Astana dan Memorandum of Understanding antara Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia dan Ministry of Artificial Intelligence dan Digital of Kazakhstan itu akan rampung, pendengar. Jadi ini sedang dalam finalisasi untuk penandatanganan dan tentunya semua pihak berharap keberhasilan 4 pelajar tersebut ini menjadi inspirasi bagi pelajar lain di tanah air untuk berinovasi di bidang sains dan teknologi. Fajrul juga mengatakan, kami kutip dari rri.co.id, capaian tersebut selain mengharumkan nama bangsa tentunya juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mencetak sumber daya unggul yang siap bersaing di era digital. Pelajar Indonesia mampu bersaing dengan 500 peserta terbaik ini di dunia dalam International Olympiad of Art Artificial Intelligence dari 106 negara pendengar. Dan ini termasuk prestasi yang luar biasa ya. Dan ini juga kayaknya menjadi hadiah ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81. Jadi EOAI ini pendengar, ini sebagai informasi juga merupakan Olimpiade Sains Internasional terbaru yang dirancang untuk mencetak talenta-talenta muda di bidang AI. Adapun peraih medali itu adalah atas nama Luffy Di Pranawa Algari dari SMA S Pribadi Beji, itu berhasil membawa pulang medali emas. Kemudian peraih medali perak itu adalah Matthew Hutama Pramana dengan SMA Kolase Loyola Semarang, dan Nicholas Ardi Tirta dari SMAS Santa Laurencia Alam Sutera pendengar. Sementara itu peraih medali perunggu Alfner Maxwell Lim dari BTB School Pluit, dan para siswa ini didampingi oleh dua pendamping dari Universitas Indonesia, yaitu tim leader ada Muhammad Febrian Rahmadi dan observer Adila Alfa Krisnadi pendengar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen juga mengapresiasi prestasi pelajar berbakat tersebut dan keberhasilan tersebut karena pembinaan yang konsisten oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen juga pastinya pendengar. Kemendikdasmen melalui Pusat Prestasi Nasional mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih oleh tim Indonesia, dan para murid ini merupakan hasil pembinaan dan seleksi oleh Pusat Prestasi Nasional dari Kemendikdasmen. Ini seperti yang tertulis di Pusat Prestasi Nasional yang diunggah di Instagram pendengar. Waduh, luar biasa. Kita beri aplaus meriah pastinya untuk talenta-talenta muda berbakat ini ya, yang akhirnya membawa banyak medali ternyata untuk Indonesia. 4 medali di Olimpiade AI, luar biasa. Itu kabar baik untuk di sore hari ini. Masih dengan updatean musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Selamat sore, kembali kami ucapkan ya pendengar untuk Anda yang masih monitor siaran kami bersama di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra sore ini. Sultra siang, Sultra sore kita kawal masih bersama dengan Nulanda Sari di ruang dengar Anda pastinya. Masih di FM 96,7 MHz Anda dengarkan kami sore hari ini. Waduh, selamat sore ya teman-teman yang mungkin sedang dalam perjalanan ataupun juga mungkin yang sedang menikmati waktu santai bersama dengan keluarga sore hari ini. Ada teman saya juga katanya Putri lagi monitor ini di mobil perjalanan. Boleh kali ya digambarkan kepada kami nih perjalanannya menuju kemana? Apakah ada potensi macet sore hari ini? Ada beberapa titik biasanya pendengar ya, kalau sore itu terpantau macet. Ada beberapa lingkar kota Kendari juga dan sekitarnya yang biasanya kalau sore hari itu selalu saja dengan macet-macetan. Apalagi mungkin akhir pekan kali ya. Ya, mudah-mudahan Anda yang sedang berkendara, Anda yang sedang mau menuju ke suatu tempat, mungkin seperti rekan saya tadi, seperti teman saya tadi ya, mudah-mudahan tetap sabar ya di kendaraan. Jadi saling menghargai dengan pengguna jalan lain pendengar, biar tercipta mungkin arus lalu lintas yang aman, nyaman sesama dengan pengguna jalan. Karena kalau misal ada yang emosi, satu orang emosinya itu bisa apa ya? Katanya emosi itu bisa menyebar ya, seperti virus ya. Apakah iya pendengar? Namun kalau kita menciptakan keadaan yang aman, nyaman, otomatis itu juga akan tercipta di sekeliling Anda. Itu mudah-mudahan. Nah, masih dengan updatean musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini ada kabar baik lagi ini pendengar ya, masih seputar dunia pendidikan, sekolah inspirasi yang sedang dikembangkan di kawasan Citra Raya Tangerang itu diproyeksikan akan mengusung pendidikan berbasis science, teknologi, engineering dan matematik atau STEM pendengar. Nah, itu nama gaulnya katanya STEM. Sekaligus akan memperkuat juga pembelajaran kecerdasan artifikal atau Artificial Intelligence atau AI. Jadi memang pendengar, pengelola sekolah mulai menyiapkan kebutuhan tenaga pengajar jauh sebelum sekolahnya itu beroperasi. Proses pencarian guru juga dilakukan sekitar 7 hingga 8 bulan sebelumnya melalui sejumlah perguruan tinggi, termasuk Lembaga Pendidikan Calon Guru atau Teacher Training College pendengar. Jadi sudah di spotting guru jauh sebelumnya, biasanya 7-8 bulan sebelumnya itu sudah di hunting gurunya. Ini seperti yang disampaikan Jaspal Sidhu, ini founder Inspirasi School, kepada wartawan usai kegiatan tapping off di Jumat kemarin pendengar, 7 Agustus 2026, kami kutip dari rri.co.id. Menurut dia, guru yang direkrut nantinya itu tidak hanya dituntut memiliki kompetensi akademik, tetapi juga mampu mengajarkan STEM, AI, serta nilai-nilai kehidupan kepada siswa. Nilai spiritual juga pendengar disebut menjadi bagian penting dalam pendidikan yang akan dikembangkan nantinya. Nah, sebagai tambahan informasi, sekolah tersebut pendengar dirancang hadir hingga jenjang sekolah menengah atas atau SMA, sehingga dapat siswa dapat mengikuti pendidikan secara berkelanjutan dari tingkat awal hingga di high school pendengar. Pemilihan lokasi sekolah di Tangerang ini tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan bisnis. Nah, jadi pengembangan sekolah dilakukan melalui kemitraan dengan pihak yang memiliki kepedulian dan juga visi yang sama terhadap pendidikan pastinya. Jaspal juga menegaskan pihaknya tidak memiliki target untuk membangun puluhan sekolah. Fokus utamanya adalah menemukan mitra yang memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Jadi seperti itu. Disebutkan keberadaan sekolah berkualitas ini juga dapat memberikan dampak lebih luas pastinya terhadap perkembangan kawasan, dan kehadiran sekolah dapat meningkatkan aktivitas masyarakat, menarik keluarga untuk tinggal di sekitar kawasan, sekaligus juga menciptakan ekosistem baru pendengar. Nah, kalau ada yang tanya biaya pendidikannya, biaya pendidikan dan beasiswa, meski mungkin besaran biaya pendidikan untuk sekolah yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027 ini belum diumumkan secara resmi, pengelola menyatakan telah memiliki gambaran mengenai biaya yang akan diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip keterjangkauan. Selain itu juga pendengar, program beasiswa juga disiapkan bagi siswa berprestasi yang memiliki keterbatasan ekonomi, dan komitmen tersebut tidak hanya ditujukan kepada calon siswa baru
Nah, pengelola juga menyatakan siswa yang sudah bersekolah di jaringan sekolah mereka nantinya akan mendapatkan dukungan apabila kondisi ekonomi keluarganya berubah secara drastis. Jika orang tua siswa mengalami musibah dan tidak lagi mampu membayar biaya pendidikan, siswa

0: Jadi dengan konsep tersebut, pendengar, sekolah yang dipersiapkan untuk 2027 mendatang ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang pembelajaran STEM dan AI, tetapi juga menghadirkan pendidikan yang inklusif dengan perhatian terhadap nilai karakter serta kondisi sosial ekonomi peserta didik. Pendengar.
1: Good.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang
1: masih terus bersama untuk di Sultra sore ini, pendengar, jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita bergabung bersama Skorwil 4 untuk mengikuti Gema Saripati Maju.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dan juga pendengar Skorwil 4 dimanapun Anda berada. Pendengar sore hari ini melalui Pro 1 RRI Mamuju kami hadirkan rangkuman liputan berjaringan Gembal Sari Pati Maju edisi Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Nita Wahyuni. Kita awali pendengar informasi pertama ini dari RRI Kendari. Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat bahwa penambahan kasus baru tuberkulosis hingga akhir Juni 2026. Langkah pemantauan dan penanganan diperkuat guna menekan penyebaran penyakit di masyarakat. Laporannya disampaikan oleh reporter Heli Diawati Kadir.
1: Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan berbagai langkah penanggulangan tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari pelaksanaan program unggulan Kendari Tuntas TBC. Upaya ini dilatar belakangi angka kasus penyakit menular tersebut yang masih tergolong tinggi hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan berdasarkan data hingga akhir Juni 2026 tercatat sebanyak 923 kasus baru TBC yang berhasil ditemukan. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap 3.470 orang yang sebelumnya diduga memiliki gejala atau risiko tertular penyakit tersebut. Dari keseluruhan kasus baru yang teridentifikasi, sebanyak 38 diantaranya adalah penderita kalangan anak-anak yang sebagian besar tertular dari orang dewasa di lingkungan terdekat.
2: 923 kasus ini kita dapatkan dari 3.470 orang yang kita curigai TBC. Kalau kita melihat rasionya agak tinggi memang jumlahnya, 900 dari 3.000-an lebih. Jumlah ini juga kita juga sudah dapatkan kasus kematiannya sebanyak 41 kasus. Jadi 41 orang yang meninggal ini di Kota Kendari itu penyebabnya adalah TBC. Dari 923 kasus juga 38 orang itu kita dapatkan pada anak.
1: Pemerintah Kota Kendari menjamin seluruh proses pemeriksaan hingga pengobatan TBC diberikan secara gratis melalui

0: demi terciptanya lingkungan yang sehat dan aman.
1: Informasi selanjutnya, pendengar. Komoditas tomat dan cabai menahan laju inflasi secara bulanan di Provinsi Sulawesi Barat periode Juli 2026.
2: Yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat, deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat, kelompok komoditas perikanan masih menjadi pendorong utama inflasi bulanan atau mantuman pada periode Juli 2026 di Provinsi Sulawesi Barat. Kenaikan harga sejumlah jenis ikan memberikan andil terbesar terhadap inflasi, sementara penurunan harga komoditas hortikultura menahan laju kenaikan Indeks Harga Konsumen atau IHK. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengungkapkan, ikan layang menjadi komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar sepanjang Juli 2026. Menurutnya, dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan masih tingginya pengaruh dinamika pasokan hasil laut terhadap perkembangan harga di Sulawesi Barat. Selain 4 jenis ikan, kenaikan harga sigaret kretek mesin juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga sehingga menjadi faktor penghambat inflasi periode Juli 2026. Turunnya harga tomat, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit dinilai mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga komoditas perikanan. Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan juga ikut memberikan kontribusi terhadap deflasi pada kelompok komoditas non-pangan.
2: Untuk komoditas-komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi secara mantuman pada Juli 2026, yang pertama adalah ikan layang. Dorongan inflasi yang terjadi ada 0,2, kemudian ikan tuna 0,07, kemudian ikan cakalang 0,05, sigaret kretek mesin 0,03, ikan selar 0,03. Kemudian yang menghambat inflasi atau dalam hal ini yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat, deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09, bawang merah kontraksi 0,08, cabai rawit kontraksi 0,05, dan emas perhiasan kontraksi 0,03.
3: Data BPS menunjukkan struktur inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pangan, terutama komoditas hasil laut yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Di saat yang bersamaan, membaiknya pasokan komoditas hortikultura membantu menjaga agar kenaikan inflasi tidak berlangsung lebih tinggi. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Pendengar, informasi kami hadirkan dari RRI Toli-Toli, di mana jelang hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Toli-Toli. Laporan dari Sardono.
4: Ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia HUTERI ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Toli-Toli yang menambah semarak bulan kemerdekaan. Taufik, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul asal kota Bandung, ketika ditemui RRI mengatakan, menjual bendera merah putih di suasana hari ulang tahun proklamasi menjadi rutinitas dirinya untuk meraup rezeki, selain ikut menyemarakkan dan memeriahkan bulan Agustus, di mana antusias masyarakat membeli bendera dan pernak-pernik bulan kemerdekaan cukup tinggi dengan harga bervariasi mulai ribuan hingga ratusan ribu, tergantung jenis dan lebar bendera serta umbul-umbul.
5: Banyak jenisnya, ini bermacam variasi, umbul ada 4 macam variasi, bendera pun ada 4 variasi, ada macam ukuran, beda-beda ukuran gitu. Sama yang buat di perkantorannya, yang khusus di telepon masih ready, masih ada. Buat di auto ada, ya buat anak-anak sekolah, bendera-bendera kecil ada.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan kepada RRI mengatakan, mengibarkan bendera merah putih di bulan kemerdekaan sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada para pejuang yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara. karenanya dirinya mengajak semua masyarakat di daerah ini memasang bendera merah putih dan umbul-umbul mulai tanggal 1 hingga 30 Agustus.
6: Saya minta kepada masyarakat Tolitoli, mari kita memasang bendera merah putih sebagai bentuk kecintaan dan juga ekspresi kita terhadap kemerdekaan Indonesia dan juga kepada Tolitoli yang tercinta.
4: Jelang hari ulang tahun RI ke-81, masyarakat Tolitoli mulai desa hingga perkotaan mulai nampak antusias memasang bendera merah putih dan umbul-umbul baik di depan rumah maupun perkantoran dan rumah-rumah ibadah.
1: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan wawancara dari RRI Palu di mana generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Namun berbagai tantangan kini masih dihadapi, dan untuk menggait minat anak muda untuk terjun ke dunia pertanian, seperti apa program yang telah disiapkan untuk mencetak generasi petani muda, serta bagaimana peran lembaga pelatihan dan sekolah dalam mengenalkan bidang pertanian sejak dini? Berikut kita simak bersama wawancara reporter RRI Palu, Miftahul Janna, bersama dengan Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Maju Jaya Desa Olobuju Sigi. Akan kita ikuti oleh informasinya bersama dengan reporter RRI Palu.
7: Baik Pak, dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana sih sebenarnya peran dari generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan, Pak?
8: Ya, peranan generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan atau berperan aktif ya dalam menghasilkan pangan itu sangat diharapkan dalam di era sekarang ini, sehingga Kementerian Pertanian itu memprogramkan ini dalam kegiatan petani milenial.
7: Tapi seperti apa programnya Pak yang dirancang oleh Kementerian Pertanian sendiri dan yang dijalankan oleh P4S Maju Jaya Pak?
8: Program-program petani milenial dari Kementerian Pertanian itu bagaimana generasi muda itu bisa menghasilkan pangan dengan menggunakan teknologi modern saat ini, misalnya dengan digital, sehingga tanaman itu bisa disiram hanya dengan melalui HP misalnya. Dia bisa tersiram dengan sistem instalasi penyiraman, sistem metode dia menyiram dalam bentuk kincir ya, yang bisa di-install dengan digital begitu. Nah, itu salah satu kegiatan. Kemudian menggunakan drone pada daerah-daerah sawah. Nah, itu salah satu atau beberapa bagian upaya pemerintah untuk memberikan generasi muda untuk punya minat di pertanian.
7: Tapi selama Bapak bertugas di P4S Maju Jaya ini, seperti apa sih Bapak melihat minat dari generasi muda untuk belajar bertani, Pak?
8: Memang di P4S Maju Jaya ini kami harapkan generasi muda itu bisa berperan. Makanya kami juga memprogramkan kegiatan-kegiatan yang bisa bersifat apa bernilai ekonomi bagi petani milenial itu sendiri.
7: Baik Pak, sebenarnya Pak, apa sih yang perlu dilakukan agar masyarakat ini ataupun di generasi muda ini bisa tertarik untuk menekuni pertanian begitu Pak?
8: Memang ini satu tantangan bagi generasi muda karena tidak semua generasi muda itu yang tertarik di dunia pertanian saat ini. Tetapi ada-ada saja para pemuda itu yang memilih pertanian sebagai bagian daripada usaha mereka.
7: Terus apakah ada pendampingan sendiri dari P4S untuk generasi-generasi muda yang memang tertarik di menekuni pertanian dan membantu ketahanan pangan daerah, baik menjadi petani langsung maupun mungkin sebagai distributor, Pak?
8: Ya, kami dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S Maju Jaya di sini itu tetap melakukan pendekatan dan pembinaan kepada generasi muda. Salah satunya binaan kami itu ada petani milenial di Desa Lolu di Sigi Biromaru. Dia telah mengembangkan sistem pembibitan tanaman hortikultura. itu cukup berkembang. Jadi bibit tanaman sebelum ditanam, ya khususnya hortikultura itu dibibitkan dulu di greenhouse begitu. Kemudian para petani membeli dan menanam di lahan-lahannya mereka begitu. Ini salah satu petani milenial yang kami katakan sudah cukup berhasil dan sekarang juga dibina oleh Bapeda Provinsi dalam program petani milenial.
7: Mungkin Pak, terakhir Pak, ada tidak sih rekomendasi yang bisa Bapak berikan baik kepada pihak pemerintah daerah, mau kampus, sekolah mungkin, atau mungkin generasi muda, agar generasi muda ini bisa tertarik masuk ke bidang pertanian dan juga membantu ketahanan pangan daerah ke depan, Pak?
8: Jadi peranan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, ya, pendidikan menengah dan perguruan tinggi, itu harus ada perubahan terhadap kurikulum, ya, di mana materi-materi atau pelajaran tentang pertanian itu sangat dibutuhkan mulai dari pendidikan dasar menengah apalagi di perguruan tinggi. Karena saya lihat di perguruan tinggi kurikulumnya itu tidak aplikatif di lapangan. Ya masih pada tataran-tataran kurikulum yang lama. Ini yang harus ada perubahan sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak tadi benar-benar itu akan menemukan jiwa pertanian itu akan tumbuh, ya, mulai dari sekolah dasar, mereka sudah diajarkan mengenal jenis tanaman, cara menanam, begitu juga di

0: kemerdekaan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan bahwa perayaan tahun ini tidak hanya sekedar memeriahkan suasana, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membangun karakter generasi muda serta menanamkan nilai disiplin dan kekompakan sejak dini.
1: Kita minta para seluruh pejabat ikut andil ya dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kemudian para seluruh siswa khususnya yang tadi sudah kita lihat bersama bagaimana melakukan kegiatan baris berbaris ya, kedisiplinan, menyatukan kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan, melatih kemandirian, kemudian tentu ada beberapa tadi belajar untuk variasi formasi barisan.
0: Selain pembentukan karakter, tingginya antusiasme ribuan penonton yang memadati rute kegiatan juga memberikan angin segar bagi sektor real. Perputaran ekonomi yang terjadi turut mendongkrak omset para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Watampone. Pemerintah Kabupaten Bone berharap kolaborasi dan momentum kemerdekaan ini dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan agar mampu membawa Kabupaten Bone semakin maju dan berdaya saing.
2: Selanjutnya, pendengar, beralih ke RRI Ampana. Lapas Luwu gelar screening dan edukasi penyakit kusta.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwu menempatkan kesehatan warga binaan sebagai prioritas utama dalam upaya mencegah penyebaran penyakit menular. Lapas Luwu bekerjasama dengan Puskesmas Simpong menggelar kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan terkait penyakit kusta. Kegiatan diawali dengan proses screening menyeluruh untuk memetakan kondisi kesehatan awal warga binaan. Selanjutnya, tim medis melakukan pemeriksaan fisik secara mendalam guna mendeteksi gejala klinis penyakit kusta seperti munculnya bercak putih atau kemerahan pada kulit yang disertai mati rasa. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari deteksi dini sekaligus langkah preventif dalam memutus rantai penularan penyakit di lingkungan hunian.
4: Untuk memutus rantai ini kan penyakit yang kayak penyakit kulit lah. Penularannya kan rentan sekali, apalagi dengan kondisi lapas yang over kapasitas ini kan, jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain. Dinas kesehatan ini memang sengaja datang monitoring terhadap pasien yang kemudian kena dampak kusta. Jadi ingin tahu bagaimana penanganannya, penempatannya, dan sebagainya. Jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain yang masih sehat.
3: Melalui kegiatan ini, Lapas Luwuk berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sejalan dengan pembangunan zona integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan termasuk di bidang kesehatan bagi warga binaan. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau memastikan bahwa hingga Senin 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Mengenai hal itu, pendengar, Afrian Syah akan melaporkan.
5: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot.
6: BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau memastikan hingga Senin siang 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas atau hotspot di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau Hadi Setiawan mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, seluruh wilayah Kepulauan Buton masih bebas dari hotspot. Hadi menjelaskan, di Sulawesi Tenggara saat ini hanya terpantau beberapa hotspot yang berada di wilayah perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Wakatobi, dan Buton Tengah belum menunjukkan adanya indikasi titik panas.
5: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot sampai saat ini. Tapi di wilayah Sulawesi Tenggara sudah ada sekitar satu titik, satunya di perbatasan di Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Tapi kalau untuk kepulan Buton, belum terdeteksi hotspotnya.
6: Meski demikian, BMKG meminta kewaspadaan ditingkatkan, terutama di kawasan hutan seperti Kecamatan Sorowolio di Kota Bau-Bau, Kecamatan Kapuntori di Kabupaten Buton, serta sejumlah kawasan hutan di Buton Selatan dan Buton Tengah. BMKG mencatat, hingga saat ini belum ada status hotspot termasuk kategori rendah. Menurut Hadi, kondisi tersebut dipengaruhi masih adanya tutupan awan dan hujan ringan di beberapa wilayah Kepulauan Buton sehingga pembentukan hotspot belum terjadi. Namun, peringatan dini kekeringan telah diterbitkan untuk wilayah Batu Atas Kabupaten Buton Selatan. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut, potensi munculnya hotspot diperkirakan meningkat sehingga pemerintah daerah dan masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya, pendengar, mari kita ikuti feature dari RRI Makassar, di mana gotong royong menguatkan asa menghadirkan kata pertama bersama dengan Rahmadani.
7: Pagi itu, ruang terapi anak di lantai 2 rumah sakit Dadi Makassar kembali dipenuhi tawa. Ruangan itu tidak besar, hanya sekitar 2x2 meter. Namun dari tempat sederhana inilah banyak mimpi sedang diperjuangkan. Namanya Nizam, usianya baru 3 tahun, wajahnya ceria, matanya berbinar. Tak ada yang menyangka di balik senyum polos itu ia sedang berjuang mengejar kemampuan yang selama ini dinantikan kedua orang tuanya. Kemampuan berbicara. Bersama terapis bernama Uni, Nizam belajar merangkai kata.
8: Puzzle. Pemahamannya sama konsepnya. Ini kan dia ada di konsepnya. Namanya konsep itu dia tahu Ji kalau ini mobil cuma artikulasinya yang belum lebih bagus. Makanya kayak mobil kayak Nizam Iza kayak tidak jelas kita. Itu artikulasinya yang bermasalah. Walaupun dia paham ini mobil, ini pesawat, tapi secara pengucapan dia tidak jelas kita.
7: Nizam tidak sendiri. Ada puluhan anak lain yang menjalani perjuangan serupa. Salah satunya seorang anak berusia 7 tahun bernama Muhammad Ataf. Bagi Ririn, ibunda Ataf, perjalanan menuju ruang terapi bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka pernah mencoba terapi mandiri, berpindah-pindah tempat, bahkan mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu rupiah untuk satu kali terapi. Jumlah yang tidak sedikit, namun hasil yang diharapkan belum juga datang.
9: Per jam, 1 jam itu 1.75. Belum asesmennya, belum dokter untuk dokter, kontrol dokternya. Itu dulu 6 bulan juga di situ karena kemarin itu dalam 1 minggu itu pertemuannya kadang 3 kali 4 kali bersih selama 6 bulan itu bulan depan kayak begitu belum tempat lain. Setelah aku tahu ada BPJS beralih maka ke BPJS.
7: Tak ada orang tua yang ingin menyerah, begitu pula keluarga Ataf. Mereka terus mencari jalan hingga akhirnya memilih menjalani terapi wicara di Rumah Sakit Dadi Makassar dengan memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Nasional. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Kini sang anak mulai fokus dan mulai bisa berbicara, bahkan mengaji.
9: Salam mengobatnya dokterin untuk fokus otaknya. Kan ini mau jadi kasih fokus. Supaya dia pintar, yes. Dia take kaki juga, dia lihat firman. Masuk BSD ini nanti. Terus semenjak minum obat, ada juga perubahan agak tenangnya, apa begitu.
7: Perjalanan yang sama juga dialami Fauzan. Siswa kelas 2 sekolah dasar ini dulu kesulitan berbicara. Kini ia sudah mampu membaca, sudah mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Semua itu menjadi bukti bahwa terapi yang dilakukan secara rutin memberikan perubahan nyata bagi tumbuh kembang anak.
10: B ketemu A, dibaca B A.
11: Pa.
10: B ketemu I, dibaca B I.
11: I.
7: Di balik setiap keberhasilan itu, ada kerjasama antara keluarga, tenaga kesehatan, dan dukungan pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Dr. Prabowo, memastikan layanan terapi wicara bagi anak dengan indikasi medis tetap dijamin melalui program JKN.
12: Terapi wicara sampai saat ini kita masih tanggung, tapi tentunya sesuai dengan kebutuhan dokter ya. Sampai
11: usia tertentu yang menurut dokter masih dibutuhkan, kita masih tanggung.
12: Menurut Prabowo, lebih dari 90% masyarakat Kota Makassar telah menjadi peserta JKN. Setiap bulan, BPJS Kesehatan membayarkan klaim hingga sekitar 300 miliar rupiah kepada Rumah Sakit Mitra di Makassar. Dana itu menjadi bagian dari semangat gotong royong agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan seperti terapi wicara dan juga cuci darah bagi pasien gagal ginjal.
11: Konsep gotong royong dalam program JKN itu misalnya pasien hemodialisa gitu ya, hemodialisa itu kan seminggu dua kali. Nah, katakanlah sekali cuci darah 800 ribu per cuci darah ya. Kalau sebulan kan berarti 8 kali kan. Nah, 800 ribu kali 8 kan sekitar 6,4 juta ya. 6,4 juta. Itu kalau misalnya pesertanya dibagi ke peserta kelas 3, itu hitung aja. 6,8 juta bagi 35 ribu atau 42 ribu lah berapa orang. Nah, itu gambaran gotong royongnya di situ.
12: Program Jaminan Kesehatan Nasional membuktikan pelayanan kesehatan bukan hanya tentang mengobati penyakit. Lebih dari itu, JKN menghadirkan kesempatan bagi setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang sesuai potensinya. Karena ketika jutaan peserta saling bergotong royong melalui program JKN, manfaatnya kembali kepada mereka yang sedang membutuhkan.
11: Jadi memang dibantu yang sehat, membantu yang sakit. Itu gambaran nyatanya di situ.

0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
1: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan perjaringan Gema Saripati Skorwil 4 untuk edisi rangkuman Minggu 9 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat Keriam bertugas, Senita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Siaran kembali kami ambil alih pendengar dari RRI Mamuju setelah kami persembahkan Gema Saripati Maju Lintas Berita Skor Wheel 4 untuk di edisi sore hari ini. Beberapa lintas lagu pilihan juga masih akan hadir menemani ruang dengar Anda. Kami persembahkan lantunan nada-nada pilihan untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini menjelang petang. Untuk saat ini lepas di menit ke-38 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sembari kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, yang dimana sebagai informasi tanda waktu untuk maghrib hari ini jatuh pada pukul 17 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah untuk di edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Lagu-lagu pilihan masih akan hadir menemani ruang dengar Anda sebelum nantinya kita hadirkan renungan menjelang maghrib dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya akan kami kumandangkan ketika waktu maghrib sudah menunjukkan waktunya untuk di sore hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dan baik pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di sore menjelang petang ini. Tanda waktu lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk di saat ini kembali ke ruang dengar Anda kami persembahkan renungan menjelang maghrib. Kemudian kami lanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, yang dimana hari ini tanda waktu maghrib jatuh pada pukul 17 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Kami persembahkan terlebih dahulu renungan menjelang maghrib yang dibawakan oleh Bapak Dr. Randus Lanawe Agi dengan judul Kritik dan Koreksi untuk Anda. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa rasulil azim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebesar-besar puji dan setinggi-tinggi syukur mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat hidayah sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul kritik dan koreksi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur ahaka zaliman au madluman kila kaifa ansuruhul zalima qala tahajjuduhu wa tarudduhu ani zulmi wa inna zalika nasruhu." Tolonglah saudaramu yang berbuat aniaya atau yang dianiaya. Seorang bertanya, bagaimana cara menolong saudara yang berbuat aniaya? Nabi berkata, cegahlah perbuatannya dan laranglah dia dari berbuat aniaya. Maka sesungguhnya yang demikian itu cara menolongnya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kritik artinya kecaman atau tanggapan. Sedang koreksi artinya pembetulan, perbaikan dan pemeriksaan. Jadi kritik dan koreksi ialah suatu usaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan hasil karya atau pendapat melalui cara yang samar maupun yang tegas, yang lembut maupun yang pedas agar menjadi baik dan sempurna. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan pidato pertamanya, beliau memohon agar mendukungnya bila ia bertindak benar dan menegurnya bila ia bertindak salah. Begitu pula Khalifah Umar bin Khattab ketika menyampaikan seruannya, "Ati'u isma'u wa ati'u." Dengarkan dan ikutilah. Maka berdirilah seorang yang bernama Sa'luk melontarkan kritikan yang pedas dengan mengatakan, "Wallahi lau wajadna fika a'wijajan lakawmahu bihadis saif." Demi Allah, jika kau dapatkan oleh kami sesuatu ketidakjujuran pada diri kami, akan kubetulkan dia dengan ujung pedang. Khalifah Umar bin Khattab tersenyum mendengarnya dan mengatakan, "Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati umara amma yaqul aima karamahu bihadis saif." Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di tengah-tengah umat Umar seorang yang sanggup membetulkannya dengan ujung pedang. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seorang pemimpin yang tidak menerima kritik dan koreksi akan menemui

meluruskan mereka yang bengkok agar waspada dan sadar untuk memperbaiki kesalahan, meninggalkan kejelekan. Berkata dengan kritik, berkaitan dengan kritik dan koreksi. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 103. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kejelekan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, pentingnya koreksi dan kritikan agar bekerja dengan dan bertindak dengan jujur, adil dan bertanggung jawab sesuai bidangnya masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza usdal amru ila khairi ahlihi fantaziri sa'a." Apabila suatu urusan perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, pentingnya kritik dan koreksi karena zaman peralatan komunikasi bahkan persenjataan selalu berubah-ubah. Jika bertahan pada pola lama akan menjadi bangsa yang ketinggalan. Namun demikian, kritik dan koreksi didasarkan dengan itikad yang baik dengan dan menerimanya dengan sikap terbuka, dengan kesabaran dan keikhlasan. Dan hal-hal yang demikian itulah yang dapat menentukan kebaikan pembangunan dalam bangsa dan negara. Mudah-mudahan renungan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mijol. Kurma mijol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat malam pendengar, ketemu suara dengan Yuda. Usai tadi ada rekan saya Wulan menemani Anda di Sultra Siang sampai dengan petang. Rangkaian musik-musik religi kami akhiri sampai di sini, dan saatnya kita kembali akan menghadirkan Kiprah Indonesia. Kembali dari studio, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 1 Kendari.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kendari.

0: karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali.
1: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5% sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Naryo Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukan cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah satu sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, TSP 1 kintal biasanya. Betul. Kalau yang dulu-dulu toh, setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu tuh?
1: Kurang. Sangat kurang. Ini sangat kurang. Kurang lebih 2 tahunan ini yang begini ini. Kalau dulu itu, Pak, biar petani itu tidak punya uang datang di mamanya, yuk istilahnya yarnen bisa. Sekarang boro-boro yarnen, pakai uang saja enggak ada barang.
2: Butuh berapa lah normalnya butuh pupuk itu berapa, Pak?
1: Kalau ureanya itu setengah itu apa itu? Ureanya itu pupuk 2 kali 2 sak. Terus ponskanya 2 sak. TSP biasa satu sak kalau setengah.
2: Kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
1: Ya itu sangat sangat menderita tanaman, Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Pupuk di luar itu sama saja, Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di Anu Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar tidak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau menyumpuk satu kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja, Pak. Seadanya saja, sehidupnya lah. Tidak bisa mau kasih yang subur maksimal itu tidak bisa. Pokoknya seadanya gitu aja.
0: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo dalam satu hektar itu sawah.
2: Ya, itu normalnya.
3: Normal.
2: Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sampai?
3: Kurang dari setengahnya. Iya, karena kurang tahu juga kendalanya apa karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu lah, cari di luar kah, ada kadang ada teman tawari pupuk subsidi tapi kan sudah lain harganya, kurang tahu juga ambilnya dari mana tuh. Hanya kadang ada yang tawari begitu, biar harga berapa ya kita ambil daripada tanaman tidak subur.
2: Kalau subsidi kan biasa apa, 110 ribu ya di Bandung?
3: Sekitar 112,5 untuk urea
2: ya.
3: Kalau NPK-nya 115.
2: Tapi kalau siasati ambil di luar, itu bisa sampai harga berapa dapat?
3: Harga 160 sampai 180 juga.
2: Itu apa urea?
3: Sama urea dengan poska itu sama.
2: Tapi itu carinya jauh atau apa?
3: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya, kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau dia ambil dari mana tuh. Ya tawari kita, ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu karena sudah jatah RDKK ada tersendiri. Karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja toh, anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
2: Hitung-hitung gitu ya harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual, masih bisa untung
3: ya? Ada sedikit lah, daripada tanah kita sia-siakan kosong kan, tidak ada tanamannya sama sekali, kita lebih rugi bayar pajak apa itu, walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
0: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia 30 tahun sekaligus ketua kelompok tani Hortikultura Jitu. Hal yang kadang membuat miris bagi petani, tidak dapat bagian kalau datang membeli pupuk. Kelompok yang beranggotakan 18 orang dalam satu tahun memproduksi padi sawah dua kali tanam. Untuk satu masa tanam, membutuhkan pupuk hingga 300 sampai 400 kilogram. Hortimania dalam satu tahun, jika cuaca mendukung, bisa 3 hingga 4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
4: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya tuh, kalau untuk kejar produktivitas ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, P-nya, fosfatnya tuh. Kalau K-nya kalium tuh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, ponska dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini untuk di kios mitra di desa saya sendiri mungkin belum pernah itu satu, untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana, atau kuotanya enggak ada atau enggak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini enggak ada. Kalau tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan poska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau poska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu ya enggak dapat bagian. Itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya kalau untuk urea saya rasa cukup. Kalau untuk poska saya rasa ya kekurangan betul kayaknya.
2: Jadi bagaimana Bang, kurang-kurang gitu? Bagaimana Abang siasati tanaman hortimanianya?
4: Ya pakai pupuk yang non subsidi.
2: Otomatis agak mahal berarti.
4: Sudah jelas itu. Ya, bagaimana ya, sudah resiko kan sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani tuh. Mustahil yang namanya kurang kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang, kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh. Lihat tanaman kerdil. Apalagi sampai tidak berhasil, mana modal sudah di situ, jerih payah di situ, itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini, nggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
5: Pak, pagi-pagi begini panasin motor, mau kemana Pak?
6: Mau ke toko tani Bu. Semoga bagian kita bisa diterima hari ini Bu.
5: Bagian apa Pak?
6: Pupuk.
5: Oh.
6: Kenapa oh Bu?
5: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK Pak?
6: Ya, semoga saja Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita Bu. Lahan kita kan 3 hektar Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja Bu.
5: Ya sudah kalau begitu. Bapak lekas ke sana. Nanti malah tidak kebagian Pak.
6: Iya Bu. Tapi Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
5: Untuk apa Pak?
6: Untuk tambahan beli pupuk non subsidi Bu.
5: Oh iya Pak, ada. Bapak tenang saja.
6: Kalau begitu Bapak jalan dulu ya Bu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko Mitra Tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko Mitra Tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini, kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis Ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan Ponska Rp115.
7: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabari kita, Bu pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya, yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan toh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang Ponska toh. Kalau urea aman. Ya, 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan toh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mus langsung klop datang sekian enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton masuknya. Iya kan enggak setiap satu musim satu kali datang enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali enggak. Tapi kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea toh. Tapi kalau Ponska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk Ponskanya. Ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang saya bagi kita 2-2, kadang 1-1. Maksudnya biar yang datang itu kebagian semua. Jadi saya bagi memang. Nggak pernah itu mau langsung ambil klop-klop. Saya bagi kita 2-2 sak, kadang 1 kali datang toh. Karena barang yang sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh. Maksud kurang sekali. Untuk Ponskanya. Ya maksudnya dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ya, 2021 ini baru agak kurang sekali untuk Ponskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu memang kita diharuskan mengadakan memang yang non-subsidi. Non-subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non-subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dia beli, karena kan itu yang non-subsidi toh. Kalau subsidi, kalau untuk urea kan saya jual 3,5 satu sak. 350. Yang non-subsidi. Yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Ponska 115. MPK plus. Kalau subsidi 115. Ya ada beberapa petani yang belilah yang sanggup beli toh. Tapi tidak semuanya petani mau beli, itu katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur, memang banyak juga yang pakai itu. Karena kadang mereka mau memupuk, tidak ada pupuk, jadi otomatis memang dari distributor kita diharuskan menyediakan yang non subsidi. Katanya jangan sampai petani butuh pupuk, tidak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non subsidi.
0: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
2: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini, dari beberapa jenis itu berapa-berapa saja, Pak, dijabar?
3: Ya, tergantung kepemilikan lahannya, Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini, kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu, dia jatahnya untuk permusim tanam ya.
2: Ya.
3: Kalau hortikultura kan saya masuk kan 3 musim lah.
2: Ya, per tahun. Nah,
3: per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia permusim tanam itu urea dapat 2 kintal, terus ponskanya dapat 3 kintal, terus SP36 saya masukkan 1 kintal. Kemudian organiknya 500 kilo. Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang yang ambil organik. Paling ambil hanya untuk tanam-tanam jagung itu, untuk nutup lubang tanamnya itu.
2: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka-angka 2 kuintal, 500 kilo. Itu memang apa ya, kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir ke kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya.
3: Ini saya menginput, Pak, bukan kemauannya mereka ini. Memang sudah ada listnya dari dinas. Tangan, ya. Ya, dari pusat memang sudah ada.
2: Tolak ukurnya apa? Berlahan, luas lahan.
3: Iya, luas lahan. Dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan apa? Istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
2: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimania itu, kayak cabai itu 1 hektar kayak tadi yang sudah dijelaskan. Ya,
3: itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk urea 200 kilo per hektarnya tuh. Terus ponskanya itu 300 kilo, 3 kental. Iya, per hektar. Kemudian untuk SP36 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
2: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
3: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat, memang dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo. Korea. Terus ponskanya 250.
2: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan gitu, berarti per orang gitu.
3: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi 2 saja. Kalau setengah misalnya itu.
2: 3 kali ya dia ada yang hortimania untuk.
3: Iya. Kalau untuk penginputan untuk hortikultura, terus tanaman pangan utamanya jagung itu saya masukkan 3 kali, Pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
2: Kalau proses input itu, Pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi begitu?
3: Kalau sekarang sudah mau penutupan, Pak.
2: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu enggak bisa revisi, Bu.
3: Enggak ada. Kan dia dikasih waktu sekitar bulan apa kemarin? Bulan Juli sampai Oktober. Itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah enggak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
2: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti, Pak, atau gimana?
3: Iya, bisa, Pak. Cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP.
2: Si petaninya?
3: Iya.
2: Berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor KK ya?
3: Iya, nomor KTP. Nomor KK ya.
2: Kalau untuk potensi misal penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasannya pertama juga.
3: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk. Gitu, Pak.
2: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
3: Ya, kalau pupuk terserap semua, Pak. Pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis. Karena banyak petani yang butuh tuh. Sementara barang sedikit, banyak yang butuh, jadi rebutan siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK. Kan enggak ada salahnya gitu.
2: Selama namanya ada di RDKK.
3: Iya, selama namanya ada di RDKK,
8: Terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya enggak akan dikasih. Karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk tinggal input nick-nya pengecer yang punya aplikasinya, tinggal input nick-nya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada ya. Itu
9: berarti Pak Broto ada kesan siapa cepat dia dapat
8: gitu. Memang selama ini kan begitu ya, Pak Desa. Yang penting gini, Pak, siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada gitu. Kan tidak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan begitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Hmm. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. Kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil kan enggak mungkin toh. Kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
9: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
8: Iya.
9: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
8: Iya, terpenuhi sebetulnya.
9: Di mana jebolnya begitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat? Apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
8: Iya, begini. Ya, ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RDKK itu ke pusat itu pasti tercukupi, Pak. Kuota yang diajukan ya ini ya. Termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini. Gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton. Di pusat itu kan selama ini ya, ini selama ini tuh. Ini yang datang enggak sampai segitu. Jadi kan enggak mungkin juga kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini tidak mungkin akan tercukupi, Pak, karena yang diminta sekian datangnya cuma sekian kan begitu. Misalnya yang diminta ke distributor misalnya 10 ton itu yang datang paling hanya 7 ton begitu. Iya, tapi Orea, kalau Orea kayaknya lancar, yang susah itu Ponska yang susah. Nggak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita, Pak, dari bawah kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu toh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
9: Tahun depan ada penambahan ini usulannya, Pak?
8: Kalau tahun depan kayaknya sama, Pak. Karena kan luas lahannya kan tidak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
9: Terima kasih, Pak Bradan.
5: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non-subsidi.
6: Ya sudah, Bu, jangan dipaksa, seadanya saja.
5: Tapi tanaman sayur kita bagaimana, Pak?
6: Kita pakai pupuk seadanya saja, Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDES, Bu.
5: Bisa, Pak.
6: Bisa, Bu. Tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk ibu agak berkurang ya, Bu, karena bayar pinjaman.
5: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting tanaman kita berhasil dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
6: Ya sudah, Bu, kita istirahat saja dulu.
5: Iya, Pak.
0: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami

0: Yos Tani, Mitra Tani, tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di Kios Tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Senario Indah, mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap. Padahal pada waktu yang bersamaan, petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
1: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi, atau ada yang gagasan yang terpikir?
0: Sebagai kepala desa, memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya punya swadaya di Desa Senario Indah. Kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa, dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani, tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan, kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa, jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa, kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus misalnya dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
1: Jadi apa ya, namanya pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
0: Benar, jika ada petani memang di Desa Senario Indah yang belum terakomodasi di dalam jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk seperti itu.
1: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin sudah diinput RDKK 10 contoh, tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah diinput itu. Bagaimana tanggapannya Pak Kades?
0: Yang pertama memang tentunya ini secara secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun yaitu semua itu kan ada tanahnya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator Simlutan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah, kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan, nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya, Pak. Jadi Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi dengan seperti itu otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk. Jadi, seperti itu.
1: Pak Kades, ada yang beranggapan gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahulah kalau di desa kan ada dana bumdesnya atau apa. Tapi kalau arah bumdes mau digunakan untuk subsidi, atau bukan subsidi tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu, Bagaimana potensinya kalau Pak Karis melihat?
0: Saya rasa itu tidak masalah. BUMDes bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan.

0: utama BUMDES. Akan tetapi begini Pak, seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengejar pupuk ini belum ada di senario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha, karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi ya, tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin BUMDES yang kami kembangkan itu disimpan pinjam Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada, artinya meskipun yang masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
1: Ya, ya. Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
0: Iya, apalagi non subsidi Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi Pak, karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi. Seperti itu.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Nario Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
3: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe, dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
4: Alhamdulillah baik Pak.
3: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
4: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020, di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. Dari permentan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi, nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton, yes. SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton, dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama satu tahun, tahun 2021.
3: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu Pak?
4: Ada, jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi ada nilai subsidi. Biasanya tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1,5 juta nilai subsidinya per petani. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa diberikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3-4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non-subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan. Karena memang anggaran di pusat cuma maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak, disubsidi semua. Enggak. Memang kebutuhan kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuma maksimal sampai 40%, 37 sampai 40%. Jadi begitu.
3: Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu, realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan, Pak, 100%
4: kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam satu tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan, kita lihat, jadi kecamatan ini kurang serapannya. Ada kecamatan yang lebih butuh. Bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan. Jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun rendah serapannya, dikurangi lagi, dikasih ke kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
3: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe ini?
4: Ya, jadi 2020 kita ada dua kali relokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani itu NPK yang kurang. Kalau urea, dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita relokasi. Jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Otobi. Jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat satu semester kurang sampai akhir, itu kita relokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan relokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita relokasi ke sana. Seperti itu dia.
3: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak?
4: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah. Kita akan buatkan usulannya nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota, dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota provinsi, provinsi nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPHP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia. Jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi. Jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
3: Itu Pak Wilham, ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
4: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Jadi distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea. Yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi NPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Oh ya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada. Tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan, itu sebenarnya tergantung pengecer. Kan sebenarnya di produsen sudah siap, tinggal pengecernya menebus enggak, petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, itu memang agak terlambat biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando, sedangkan yeah. dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi seperti yeah. itu dia.
3: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer itu?
4: Sangat-sangat, kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan, karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang, dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat satu minggu pasti tiba, kalau dia sudah bayar cash baru dikirim, biasanya begitu, paling terlambat satu minggu.
3: Pak Wilham, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi semisal mungkin begitu hitungannya pengecer A seperti yang terjadi di Nario Indah, semisal mungkin angka terlalu yang dia pesan mungkin dalam hitungan 100 ton, tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton, tidak mencukupi itu, mungkin apa ya berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
4: Jelas ke modal, karena memang kan dalam satu tahun itu pengecer, setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang satu tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash, seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
3: Pak Wilam, mungkin apa ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
4: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya, jadi sering terlambat itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal, walaupun petani sudah butuh tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang satu bulan sebelum penggunaan itu koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian. Jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan. Seperti itu biasanya kita sampaikan.
3: Jangan mau dipakai besok, pesannya hari ini.
4: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya. Kan itu stoknya dia, kalau Konawe dia kan dilihat satu Konawe, dia tidak bicara satu kecamatan, jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh ya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan-laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma ngontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor, dan pengecer, itu yang satu jalur dia. Nah, jadi memang kita harus banyak input di RDKK, jadi kalau permintaan besar, pasti kuota yang dikasih juga cukup besar. Tapi tidak bisa terpenuhi semua, karena ada namanya batas anggaran di pusat, iya. Karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Jadi tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau provinsi. Ya.
3: Terakhir Pak Wilham, saya ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap mengkolos sesultra hebat, karena untuk 1 juta ton beras dan teman-teman di lapangan itu biasa sebut, ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman lah, begitu. Ya. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
4: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan janganlah, bukan jangan sebenarnya, coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non subsidi, supaya petani yang masih menengah ke bawah yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar itu bisa menikmati subsidi seperti itu.
3: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktunya Pak Wilham. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Jadi
2: baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

kembali disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hai hai, selamat malam ya untuk semuanya pendengar dan juga Anda yang sudah menyaksikan melalui siaran live TikTok Yuda, dan juga nanti kita akan ada di live TikTok Studio RRI Kendari. Kita sudah hadirkan kiper Indonesia dan kita lanjut lagi untuk di Sultra Malam. Yuda tidak sendiri untuk malam hari ini, saya ditemani dua rekan tim teknik malam hari ini, ada Bung Leo dan juga ada Bung Iksan Setiawan ya. Dan yang pastinya nanti kita akan update lagi informasi-informasi lainnya di kebersamaan Yuda yang temani Anda di Sultra Malam. Sampai saatnya pukul 20 kita memperbarui informasi dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Dan juga jangan lewatkan, nanti malam kita akan ada di special request. Kembali nanti akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nanti juga jalur telepon kita buka ya di 0401-312-4008 dan juga di RRI Digital, serta untuk Anda yang ada di 96,7 MHz.

0: bendera.
1: Eh, Mone, apalagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu, semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

Pendengar, pemerintah Kota Kendari ini resmi juga sudah menyusun rencana induk atau master plan tentang pengembangan ya RSUD Kota Kendari sebagai pedoman pembangunan dan juga peningkatan layanan kesehatan untuk 20 hingga 30 tahun ke depannya ya. Dan di mana dokumen strategi ini diharapkan dapat memastikan bahwa arah pengembangan rumah sakit tetap itu konsisten meski terjadi pergantian pimpinan daerah. Penyajian dan juga pembahasan rancangan master plan digelar di Aula RSUD Kota Kendari dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imran, SKM, dan juga kegiatan ini juga turut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, unsur forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda. Bahkan dalam arahannya nih pendengar, Wali Kota menegaskan bahwa penyusunan master plan itu tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung baru, dan perencanaan tersebut juga harus mencakup ada tata kelola kawasan rumah sakit secara menyeluruh untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang memang harus terus berkembang ya. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id.

0: Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah malam hari ini udah pada menikmati makan malamnya ya? Jangan sampai terlalu telat gitu, ya kan? Oke, karena ini adalah long weekend, paling tidak memang masih bisa dinikmati untuk mau kulineran malam-malam kayak gini bolehlah. Karena wilayah Kendari itu udah cukup banyak lah tempat-tempat kulineran. Paling cocok untuk dinikmati bersama dengan keluarga, teman, sahabat lah. Dan secara juga besok sudah harus kembali beraktivitas seperti sedia kala di hari Senin. Masih dengan rangkaian musik pilihan terbaik, Yuda masih akan hadirkan sampai saatnya nanti pukul 20 kita akan memperbarui informasi kita dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

pendengar, kini saatnya kita akan memperbarui informasi kita. Saatnya kita akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikasmen, untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres

0: Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sesi dan disampaikan kepada orang tua. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu apa namanya jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term 2026-2029.
6: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Aji Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum Agi Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali, sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat, tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dalam upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhut selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggalakni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sahabat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawen jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut serta.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bendera merah putih, bendera tanah
2: Onde, air
1: putih.
2: Apa lagi kau bikin itu?
1: Sama pasang bendera. Kau?
2: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
1: Saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali? Atau kau mabok kah?
2: Iyo pale. Kalau begitu semua pasang mi juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
1: Begitu, itu baru temanku.

Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

Kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam Yuda yang masih kembali temani Anda bersama dengan Bung Leo dan juga Bung Iksan yang lagi tengah tugas di RRI Kendari dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Kita masih akan berlanjut dengan rangkaian beberapa informasi-informasi lainnya, mata acara yang akan kita lewati bersama. Di antaranya nanti kita akan ada mini drama, kemudian nanti akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi nanti untuk Anda yang mau request-request lagu boleh melalui live TikTok Studio RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda untuk malam hari ini dan juga di jalur telepon nanti.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Malam Yuda masih temani Anda, yang pastinya kita masih ada juga di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok Yuda untuk saat ini. Kita tinggalkan mahal ini dengan mati-matian, saatnya kita mau hadirkan dulu seri mini drama. Kali ini persembahan dari RRI Lok Semawe dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Kembali kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Di antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
2: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
1: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
3: Are you ready, guys?
4: Ready dong!
3: Nuk! Jangan lupa cek air minum ya.
5: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
3: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
5: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
6: Oke.
3: Nah, iya tuh benar banget. Yang penting kita tetap bareng-bareng.
1: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
5: Oh iya, sebelum jalan, kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
4: Gas!
5: Hutan!
4: Lewat!
5: Takut!
4: Nekat!
5: Manly!
4: Hebat!
5: Kar, tanda jalurnya kok gak kelihatan ya?
7: Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita gak sih di sini?
5: Yaudah, mending kita berhenti aja dulu.
3: Ah, gak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi gak usah overthinking lah.
1: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
5: Yaudah, daripada ragu, mending kita cek kompas saja sekarang.
3: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
5: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
3: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
1: Mereka tetap berjalan. Tanpa sadar, semakin jauh dari jalur.
5: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
7: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
3: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu. Ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
5: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
3: Aduh, Ra. Ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
1: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
3: Ya udah, aku sendiri aja.
5: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
1: Pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
3: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
1: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
3: Kok hujan? Aduh, gimana ini?
7: Kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
6: Iya, firasatku jadi nggak enak. Apa kita cari Jura sekarang?
7: Oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
3: Benar, kalau kita panik, duh gawat, kita semua bisa dalam bahaya.
7: Zura, kamu di mana?
3: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini?
2: Aku tersesat.
3: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
7: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
1: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
3: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut

0: Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
1: Tadi kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
2: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
3: Benar tuh. Apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
4: Pagi datang membawa harapan baru.
3: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
1: Oke, yang penting kita tetap bersama.
2: Aku yakin kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
2: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

101.2 kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda masih kawal Anda untuk malam hari ini ya. Bersiap-siap, kita mau gelar special request. Nanti akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nanti kita akan juga buka kesempatan seluas-luasnya, termasuk di jalur telepon nanti di 0401 312 4008, juga di live TikTok studio RR Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Untuk jadi untuk Anda yang mau request by jalur TikTok juga boleh ya. Silakan yang mau request lagu-lagu Indonesia maupun juga mancanegara, kita kasih ini kesempatan seluas-luasnya untuk malam hari ini. Kita akan gelar sampai di pukul 23 malam atau di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam sahabatku yang ada di Papua. Pace Pade, apa kabar?

Kita masih ada di Sultra Malam dan kita bersiap-siap akan ada di special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dari sekarang sudah ada beberapa rekan-rekan kita yang udah request by live TikTok Yuda. Dan tentunya juga nanti kita akan buka live TikTok studio RRI Kendari dan juga di jalur telepon nanti di 0401 312 4008. Boleh kamu request lagu yang ingin kalian dengarkan. Seperti yang satu ini, ada yang ingin dengar lagunya Ungu yang cukup lama ya, tapi masih asik, masih relate lah kita dengarkan untuk di suasana malam hari ini. Ungu selatan dan utara, utara ke selatan gitu ya. So, selamat malam dulu semuanya yang ada di live TikTok Yuda. Nih salah satu apa ya, cara kita untuk terus tetap bertahan kondisi yang kurang bagus itu harus di asupan vitamin. Kayak Yuda ini lagi flu batuk itu memang perlu ada vitamin dan sebagainya. Apalagi vitamin C paling utama itu kalau lagi kena flu dan batuk. Terus bersama dengan Yuda, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Ada Bios Band dengan I Love You. Bios Band ini pendengar adalah band asal daerah Konawe ya. Luar biasa juga sudah kembali hadir di suasana malam hari ini di kebersamaan Yuda yang tengah tugas temannya ada di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita tinggalkan dan kita juga kembali sudah bersiap-siap nanti akan ada di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

sekarang pendengar, kita masih ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Miss baru bergabung, ada Harry, ada Haja Nurmi di Makassar ya. Selamat menikmati siaran melalui live TikTok kita untuk hari ini. Malam hari ini yang ada di live TikTok Yuda, boleh dari sekarang juga kembali tap-tap layarnya. Kemudian yang mau request-request lagu, kita kasih kesempatan waktunya. Untuk kita juga nanti akan membuka jalur telepon di 0401 3124008. Bang Asri, apa kabar Bang Asri? Wah, selamat menikmati suasana malamnya juga. Lagu yang lama dari Sang Alang saya kasih buat kalian semuanya. Sendiri.

Oke, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut, Sultra Malam, saatnya kita ada di special request. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang mau bergabung di live TikTok studio RR Kendari, saat ini sudah mulai terbuka ya. Di sana ada Bung Leo di sana, yang juga lagi siap juga membuka jalur telepon 0401 3124008. My brain. Okay. Ada Tuan Muda Kuli Kabel. Oh iya, mantap ya semuanya di sana ya. Silakan di tap like-nya dulu dong, tap layarnya ya. Yang udah terbiasa main TikTok tuh udah paham. Ya, kalau kita masuk di room orang itu paling tidak tap layar lah ya. Tidak harus love orange sih, tap layar.

Baiklah pendengar, kembali kita jalur telepon kita buka ya di 0401 3124 008 yang mau bergabung di sana. Oke, sudah ada deringan nampaknya di sana di 0401 3124 008 untuk di special request ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang ada di live TikTok studio RRI Kendari, selamat malam untuk semuanya yang ada di sana. Ada Raisa, ada Raisa, ada Zizi, ada Tuan Muda. Terima kasih. Ada Tati Rijal di live TikTok Yuda dan juga ada Ibu Haja Nurmi. Oke, kita akan coba spill siapakah yang coba berhasil nembus di jalur telepon kita untuk malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Wow, ini udah cukup jauh. Ada Mas

0: Wandi di Sidoarjo kalau nggak salah ini ya. Selamat malam Mas Wandi, apa kabar?
1: Selamat malam juga Mas Yuda, kabar baik.
0: Alhamdulillah, baru kedengaran ini suaranya Mas Wandi, kemana aja?
1: Iya, sibuk sekali Mas Yuda.
0: Alhamdulillah, banyak kesibukan lah kalau begitu. Iya.
1: Tapi masih kok gabung sama Mbak Wulan, sama Mbak Jian juga.
0: Oh gitu.
1: Kemarin sama Mas Ilham siang.
0: Oh iya, sip. Malam ini mau dengar lagu apa nih? Mas Wandi yang ada di Sidoarjo.
1: Saya kepingin denger lagunya itu Mas.
0: Apa itu?
1: Mas Yuda, lagunya Ari Lasso.
0: Ari Lasso, boleh. Yang mana?
1: Ya, yang itu. Yang... Apa itu loh Mas Yuda?
0: Apa itu? Hampa?
1: Kok ngebring saya?
0: Yang mana?
1: Lagu ini. Aduh, apa sih kok? Itu loh yang...
0: Ari Lasso.
1: Aduh, kok ngebling Mas Yuda?
0: Ngebling.
1: Iya,
0: Tulus.
1: Hampa.
0: Oh iya, baiklah. Kalau hampa sih ada. Siap. Lagunya dikasih buat siapa nih?
1: Lagunya buat Bu Jarusma, selamat malam.
0: Iya.
1: Ada Mbak Samiatinya juga. Ada Bunda Emil.
0: Iya.
1: Ada Bunda Tiaranya juga. Ada Mbak Yalit. Juga ada Anita. Ada Mas Ari.
0: Yep.
1: Ada Mas Erik.
0: Buat
1: semuanya pendengar Pro 1 Kendari semuanya, semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya, juga buat Mas operatornya juga.
0: Iya, ada Mas Leo di sana. Iya.
1: Siap. Buat Mas Yudanya terima kasih.
0: Terima kasih. Ya.
1: Nah, kalau pulang hati-hati Mas Yuda.
0: Terima kasih. Oke, baik. Yo, terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Mas Wandi, cukup lama baru lagi ketemu dengan Yuda. Aduh, sehat juga ya. Ada Topal baru bergabung, ada Anski. Oke, thank you semuanya. Telepon, kita coba lagi satu menelpon Bang Leo. Sebelum kita hadirkan lagu requestan dari teman-teman kita termasuk Mas Wandi di Sidoarjo. Oke. Siapa lagi? Yang coba, aduh aku jadi bindeng kayak gini. Pilek. Ya inilah ya, kalau cuaca kita di Kendari cukup panas, kalau siang malam itu dingin. Oke, kita coba. Oke, ada Bang Alif. Oke, Bang Alif, selamat malam Bang Alif. Request
2: juga.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik-baik.
0: Kabar baik-baik Ci. Gimana perayaan 17-an di daerah Andolo?
2: Ya lumayan lah.
0: Rame meriah gitu ya?
2: Iya harusnya harus meriah begitu.
0: Iya dong, kapan lagi ya kan?
2: Untuk menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan kita harus arah dong.
0: Iya, gimana bendera udah dikibarkan?
2: Oh sudah, dimulai tanggal 3 itu sudah berkibar.
0: Oh udah berkibar, berarti udah gebiar-gebiar gitu ya?
2: Iya. Pokoknya saya mulai request lagu gebiar-gebiar itu sudah berpasang itu.
0: Oh, sick sekali ya, tanda kecintaan kita.
2: Jadi saya ini ngomong bukan POD, harus pelaksana.
0: Iya. Bukan teori tapi prakteknya langsung.
2: Pinter omong doang, tapi nggak mau pasang bendera.
0: Iya, gimana? Baru disuruh pasang bendera aja repot ya. Iya.
2: Sudahlah itu.
0: Oke.
2: Okay. Kembali ke topik sekarang.
0: Lagu apa?
2: Dari Celine Dion. The Power of Love.
0: Asik sekali. Pinginnya romantis lagi malam ini ya. The Power of Love. Nah,
2: iya toh.
0: Asik.
2: Harusnya begitu.
0: Iyo.
2: Baru datang saya ini. Itu aja.
0: Is.
2: Jadi ada undangan.
0: Kalau baru datang berarti romantis gitu ya.
2: Iya.
0: Jauh. The Power of Love Celine Dion ya. Mau dikasih buat siapa ini?
2: Punya buat yang ada di Polman sana, di Polwali Mandar sana, ada Purnama.
0: Iya.
2: Happy you.
0: Happy, Purnama. I'm happy.
2: Terus ada Viola juga.
0: Viola di Makassar.
2: Nah, Makassar.
0: Iya.
2: Halo, yang ada di Bombana.
0: Yang ada di Bombana.
2: Happy you, darling.
0: Asik.
2: Selamat tidur. Selamat bermonitor. Jangan tidur dulu.
0: Iya,
2: dong.
0: Jangan tidur dulu. Dengar lagu dulu lah baru tidur ya kan.
2: Iya, abang baru kurang soalnya.
0: Oh iya, oh gitu.
2: Udah langsung ada Wadi bergabung.
0: Iya, baru tuh ada Mas Wadi.
2: Buru-buru saya buka radio.
0: Langsung ketemu suara Mas Wadi.
2: Iya. Ya, untuk salamnya untuk semuanya saja.
0: Iya.
2: Yang ada di Sulawesi Tenggara.
0: Siap. Terima kasih.
2: Mari kita ramaikan.
0: Halo, BSC Kendari.
2: Kita ini.
0: Iya.
2: Tentunya ya harus semarak benderanya dong.
0: Oh, iya dong, wajar. Wajib jangan itu, wajib POD. Itu. Parendel.
2: Kalau POD itu pintarnya omong doang, enggak mau pasang bendera, itu bagaimana?
0: Sedih kita ya kalau tidak ada yang mau pasang bendera, ada yang tidak mau pasang bendera gitu ya kan?
2: Iya, terkadang ada lah cuek aja.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Ya, untuk rekan-rekan di Pro 1 Staff dan Karyawati.
0: Yep.
2: Salam hormat.
0: Sama-sama.
2: Salam merdeka.
0: Salam merdeka, Bang.
2: Nah, ruang rindu memori lewat lagu.
0: Bye-bye.
2: Malam
0: yo,
2: juga.
0: Yo. Ya. Selamat malam. Terima kasih. Ada Bang Alif di Andoolo juga sudah bersama dengan kita. Oke, langsung kita hadirkan dulu lagunya Bang Leo ya. Di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, kita kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih tadi juga jalur telepon sudah ada Mas Wandi di Sidoarjo, kemudian ada Bang Alif di Andoolo ya. Kita lanjut lagi spesial request yang ada di live TikTok studio. Ada Bang Heri, terima kasih. Mbak Danun juga, Bu Haja, terima kasih juga. Ada Eluk, Eluk, welcome Eluk ya. Tadi ada siapa tuh? Ada Rico Boys. Rico langsung pergi tuh, hilang, gak bisa request. Gini teman-teman, kalau mau request di live TikTok itu memang harus sabar, karena siapa yang duluan itu yang kita prioritaskan. Masa baru request langsung hilang, pergi pas kita mau putar lagunya orangnya gak ada. Gak enak banget tuh, kayak gitu, serius. Ya, jadi mungkin sedikit kita punya etika dalam bermain media sosial. Itu salah satu etika teman-teman. Salah satu ketika kita mencoba menggunakan media live TikTok ya. Kalau di acara-acara request, kalau kalian udah request, ya tap-tap layar dulu lah. Setelah itu tunggu gilirannya, nanti akan diputarkan satu-satu gitu ya. Seperti itulah paling tidak, bukan cuma etika dalam kita dunia nyata, tetapi dalam dunia live streaming seperti TikTok kita cukup punya etika lah gitu ya. Oke, ada yang request tadi, aku persembahkan Nirwana. Langsung saya hadirkan dulu untuk kalian semuanya.

kita kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Yang baru bergabung di live TikTok Yuda, selamat malam aja. Yang ada di live TikTok Studio RRI Kendari juga, selamat malam ya. Di sana ada Bung Awal, terima kasih Bung Awal. Kalau di Yuda masih ada Bang Heri, thank you Bang Heri. Dan untuk yang lain-lainnya juga, silakan lagi requestannya di jalur telepon yang sama di 0401312408. Buat Rico, thank you juga untuk Rico ya. Rico udah bergabung. Dan kita masih ada waktunya kurang lebih 25 menit lagi ya, Bung Leo. Ada Bang Didin, selamat bergabung Bang Didin. Apa kabar? Ada Not Me, Wis. Oke, siapakah lagi yang coba bergabung di live TikTok Studio? Ada kupu-kupu di sana, ada Muhammad Zubair juga ya. Thank you yang sudah bergabung. Silakan lagi teleponnya Bung Leo, kita buka kalau ada telepon yang masuk di 0401 3124 di menit-menit akhir kebersamaan kita untuk di special request. Belum ada. Oke. Kalau belum ada yang ada di live TikTok Studio atau di live TikTok Yuda, boleh pilih lagu yang ingin kalian dengarkan. Ini kan waktunya udah semakin mepet ini loh ya. Oke. Kita hadirkan dulu biar lebih asik, lebih enjoy lah untuk malam hari ini. Ada Coldplay, Fix You.

0: Tidak terasa kita ada di segmen akhir ya, untuk di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Akun Beta Mati Rasa, selamat malam, selamat menikmati suasana malamnya juga. Ya, udah pada join di sana di live TikTok studio juga. Selamat malam ya, terima kasih. Satu penelpon terakhir boleh sebelum nanti kita akhiri kebersamaan kita untuk di spesial request. Terima kasih sekali lagi juga buat rekan-rekan di tim teknik yang bertugas malam hari ini, ada Bung Leo dan juga teman-teman yang ada di pemancar Lepo-Lepo. Satu penelpon terakhir yang akan menutup perjumpaan kita, siapakah lagi, di 0401 312 4008, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tadi ada Mas Wandi di Sidoarjo, ada Bang Alif Diandolo, dan kita mau coba terima siapa penelpon terakhir kita untuk malam hari ini. Ya, sekali lagi yang sudah join ada inisial D di sana ya. Terima kasih. Langsung request saja. Ya, ada ada Mas Andi di Batam. Ini cukup jauh ini. Selamat malam Mas Andi di Batam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Batam Mas Andi?
1: Waalaikumsalam. Gimana kabar balik?
0: Kabarnya luar biasa, baik. Tapi kayaknya Yuda lagi bindeng nih, kena pilek dikit lah, gak apa-apa.
1: Ya sama, saya juga ini.
0: Oh gitu Mas Wandi, Mas ini.
1: Karena panas sekali baru.
0: Iya.
1: Dengan kegiatan nih, dalam menyambut 17.
0: Iya, betul-betul. Wah, rame ya di Batam ya.
1: Wih, rame, penuh dengan
0: meriah
1: pertunjukan ya.
0: Mau ada banyak kegiatan ya. Jadi masyarakatnya ya terhibur lah untuk kegiatan 17-an ya.
1: Dari tanggal 5 kemarin mulai karena ramai permainan.
0: Wah, seru dong. Ya. Hmm. Wah, pas.
1: Yang paling seru tahu enggak?
0: Apa itu?
1: Ada lomba ini suami gendong istri.
0: Lucu itu pasti, seru itu. Suami gendong istri.
1: Sorry. Yang paling banyak penontonnya itu.
0: Lucu kan? Oke ya, itu salah satu kreativitas yang dibangun di Batam ya.
1: Bisa bayangkan Bang, bisa bayangkan kalau
0: iya,
1: suaminya istrinya gendong, bisa kan? Tapi itu tahun waktu lebaran di Kabaena saya ada bikin acara macam itu.
0: Oh gitu.
1: Nah, di Kabaena udah ada permainan tuh, saya yang bawa dari Batam tahun lalu.
0: Suami gendong istri gitu ya?
1: Iya, berlari.
0: Sambil berlari. Waduh, harusnya di pasir-pasir tuh, nanti jatuh kalau di ini. Seru ya?
1: Rumput juga, di rumput-rumput juga.
0: Iya, ya. Atau di persawahan sekalian. Penuh lumpur ya kan?
1: Seru pokoknya, di Kabaena itu udah mulai dari kampung ke kampung dong.
0: Iya, wah mantap lah kalau gitu ya, berarti Mas Andi membawa acara itu meriah gitu.
1: Apa yang saya dapatkan di rantau selalu saya
0: bawa pulang ke kampung halaman. Ya. Wah, itu keren Mas. Oke. Malam ini mendengar lagu apa nih? Spesial.
1: Jamal Mirdad boleh?
0: Jamal Mirdad boleh.
1: Hati seorang kawan.
0: Asik. Hati seorang
1: kawan baru lah.
0: Oke, kawan. Judulnya Kawan Baru.
1: Iya, hati seorang kawan baru.
0: Hati seorang kawan baru. Oke. Iya. Seorang kawan baru ya.
1: Iya, hati iya, seorang kawan baru ya.
0: Dari Jamal Mirdad, benar.
1: Iya.
0: Lagunya dikasih buat siapa ini?
1: Ini Bung Iqbal ya.
0: Dengan Yuda di sini.
1: Oh, Yuda. Saya selalu ikuti di TikTok-nya itu.
0: Bang. Oh, gitu. Apa sih nama akunnya, Bang?
1: Andi, tetap Andi.
0: Oh, Andi. Oke, nanti aku follow iya, ya. Oke.
1: Iya.
0: Lanjut, menyapa lagi buat siapa?
1: Salamnya kita mau buat Bang Yuda bersama pelancar, semoga
0: siap. Dan ada Bang Leo
1: dalam menjalankan aktivitas.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Iya, terus ada Mbak Alin di Kendari, ada Bunda Emil, ada Bunda Tiara juga,
0: okay,
1: ada Pak Ade Alif, Andolo,
0: iya,
1: ada Ridwan, ada Anita, ada Purnama Sari juga Sulawesi Barat, ada Ibu Farida.
0: Iya.
1: Ada Pak Widi di Tokyo, mudah-mudahan dia gabung juga.
0: Oke, betul.
1: Serta semua-semuanya.
0: Terima kasih.
1: Ya. Oke, terima kasih Bang.
0: Ya. Yuda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Andi di Batam. Ini pendengar setia kita di daerah Batam. Tetapi beliau adalah penduduk asli Sulawesi Tenggara yang ada di Bombada, yang merantau ada di Batam. Terima kasih Bung Leo, kita kiri ya sampai di sini ya kebersamaan kita. Terima kasih untuk semuanya yang ada di live TikTok studio RRI Kendari dan ada di live TikToknya Yuda. Saya juga mau ucapkan terima kasih, dan inilah akhir kebersamaan kita di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih, selamat malam, salam Ruang Rindu.

perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat Himbauan Malam bersama Reza Adibrata.

Tiup pa na sepoi bayu malam, menggiring pengembaraan jiwa yang menerawang jauh malam ini dalam tuntunan perasaan untuk menapaki kembali misteri perjalanan yang terlewati. Terpaan sinar rembulan yang redup di kejauhan sana terasa bagai penyejuk yang hadir untuk membelai mesra dalam menghantar angan larut di dalamnya. Rentang hari yang terlewati begitu panjang telah menguras pikiran serta daya dalam menoreh pesan dan kenangan indah di dalamnya. Kekuatan lantunan kata dari bibir penunista menjadi teman tatkala sadar kalau hidup telah banyak menyimpang. Dan di malam ini kembali kami hadir untuk menyapa Anda lewat satu paket yang syarat dengan pesan dan harapan untuk membawa kita melewati malam dalam hitungan desah nafas. Masih bersama saya Reza Adiprata sebagai penyelenggara acara melalui getar frekuensi program 1 RRI Kendari dalam acara Himbauan Malam. Kiranya saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin.

Saudaraku, di setiap ayunan langkah dalam pertarungan hidup bersama titian waktu yang panjang, banyak peristiwa yang kita alami. Entah peristiwa sedih, gembira, kesuksesan maupun kegagalan dalam hidup yang kadang kita tidak ingin untuk masuk di dalamnya. Kita pun tidak mau ambil pusing dengan apa yang sudah kita jalani dan lakukan, yang entah sengaja atau tidak, sudah tidak sedikit pelanggaran yang bersahabat akrab dengan kita. Memang, menghadapi persaingan dengan sesama, banyak sudah upaya dilakukan, seakan menjadi bumbu yang kelak membawa kita pada kedewasaan berpikir sebagai orang yang bijaksana. Tapi tidak jarang kita temui, ada di antara kita yang dengan tidak malu-malu melakukan apa saja untuk mendapatkan dan meraih semua sisi kehidupan, yang malah mengorbankan orang lain sehingga perasaan dan hak orang seketika harus kita langgar, bahkan kita libas seenaknya. Melihat semua itu, hati menangis serta duka menggamit dalam kegelapan malam. Dan inikah murkamu ya Tuhan? Begitu beratkan dosa yang kuperbuat. Jauhkan aku dari derita ini ya Tuhan.

saudaraku, ungkapan perasaan sesal yang begitu pilu seperti tadi yang memekik kesahduan malam sudah sering kita dengar. Bahkan hal seperti itu justru mungkin kita sendiri yang mengalaminya. Kita merasa diri penuh dengan dosa, kehidupan bertabur nista, sehingga semua penderitaan dan cobaan yang datang seakan sudah merupakan hukuman yang membawa kita pada satu kesadaran kalau selama ini kita sudah berbuat kesalahan.

Kita harus mengakui bahwa dengan semakin tingginya persaingan hidup serta keinginan yang telah menumpuk dalam hati sekian lama, sering kita lantas hilang, bahkan sengaja mencoba untuk melakukan hal-hal yang memperlihatkan kemerosotan moral, asal tidak ada yang tahu, serta membuat otak harus ekstra untuk bekerja keras guna mewujudkan semuanya demi mencapai kebahagiaan dalam kehidupan.

Hanya saja, saudaraku, kekotoran yang kita jalankan sering berakhir pada penyesalan. Setelah akibat yang datang bertubi-tubi sudah menjadi bagian dari kehidupan yang kental dan sangat bersahabat dengan kita. Bahkan rasa penyesalan seakan tidak mampu lagi untuk meredam. Tujuan hanya bagaimana mengakhiri semuanya. Bahkan cara pintas kadang harus dipilih, yaitu bunuh diri. Maka tidak heran, saudaraku, kalau akhir-akhir ini banyak muncul barisan kelompok yang sudah putus asa dalam menghadapi hidup. Lantas mereka memunculkan kegiatan-kegiatan yang kadang menyimpang, memunculkan aktivitas yang menurunkan nilai moral sebagai sosok manusia yang berakal sehat. Semuanya berawal dari kehidupan yang salah, hanya karena kita mengikuti nafsu, mengikuti keserakahan, mengikuti ketamakan. Nah, apakah kita menyadari semuanya?

Sadar atau tidak, kita sering dengan rela mau melanggar ajaran luhur agama, mempertentangkan nilai-nilai keimanan dengan nafsu, hanya karena desakan untuk kita mendapatkan rejeki, mendapatkan hidup dalam sehari. Ya, memang tidak dapat kita sangkal bahwa dalam keadaan yang serba susah dan sulit, ditambah konflik dan pertentangan yang ada pada lingkungan kita berada, membawa dampak buruk pada semua sendi kehidupan. Sehingga hanya orang yang punya senjata pamungkas yang masih mampu bertahan, mampu terus melanjutkan kehidupan dengan perolehan rejeki yang kian menumpuk pula hari demi hari. Sementara kita pula sadar benar bahwa masih ada golongan saudara kita yang hidupnya tidak pernah jauh dari kesusahan, selalu menjadi petarung yang kalah serta bersimbah kegagalan dan keputusasaan. Ini akhirnya memunculkan simpati kelompok untuk mencintai kehidupan pada hal-hal yang syarat dengan kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Dan bila tidak disikapi dengan bijak, sentuhan konflik berbau sara bisa muncul.

Kita harus menyadari, saudara, bila mana kehidupan kita sudah berbalut dengan hal-hal keduniawian, apalah artinya keyakinan, iman yang kita miliki, keyakinan yang kita tanamkan pada anak-anak kita sejak kecil. Semuanya hanya sebagai simbol saja dan menjadi KTP yang tujuannya agar kita tidak dicap sebagai orang yang tidak beriman.

memaknai ajaran luhur agama secara mendalam terasa memang berat. Kita harus siap disingkirkan, harus siap dilengserkan, harus siap dikucilkan, harus menanggung ketakutan dan dicap sok suci, dan masih banyak hal lainnya yang ada di sekeliling kita, ada di sekitar kita, yang siap menghadang.

kebenaran dari ajaran luhur nilai agama sering harus terseok-seok dan kalah dengan gemerlap dunia maya yang begitu menggiurkan, begitu menggoda, serta terasa sedemikian eratnya menghampiri kehidupan kita di abad modern ini, di abad teknologi, abad kemajuan melalui perangkat-perangkat teknologi yang gampang dan mudah kita peroleh. Bahkan saudaraku, semboyan dan topeng agama sudah sering kita dengarkan dijadikan hal yang wajar untuk mewujudkan hal-hal yang sebenarnya sudah menyimpang, hal-hal yang sudah menyinggung rasa toleransi terhadap

kita jangan lupa sesuatu yang nilainya luhur serta suci. Kalau dicampur adukan dengan kemunafikan, kedengkian, kecemburuan, dan penyimpangan nilai-nilai, bukan tidak mungkin contoh konkret lumpur Lapindo yang sudah menenggelamkan desa-desa. Ini merupakan isyarat yang harus kita maknai, bukan hanya sekedar bencana alam, saudaraku. Perselisihan antar sesama golongan sudah sering kita dengar. Perselisihan antara sesama anggota partai kita dapatkan di mana-mana. Bukankah ini semuanya merupakan tanda-tanda bahwa kita sudah mengedepankan kepentingan kita, mengedepankan naluri manusia kita, tanpa lagi mengindahkan nilai-nilai agama.

percobaan yang tidak pernah berkesudahan. Tentu pemicunya karena kita sudah tidak bersahabat dengan bahagian ciptaan Yang Maha Kuasa. Ya, sebut saja yang lainnya. Kita membabat hutan dengan surat sakti penentu kebijakan di setiap daerah, bahkan dari pusat. Menggali gunung dengan menguras habis harta yang ada dalam perut bumi dengan tidak lagi memiliki ingatan. Kalau itu adalah bahagian dari kehidupan yang harus kita pelihara dan dikelola dengan bijaksana untuk hari ini dan anak cucu kita kelak. Tapi kita hanya mau menguras hari ini dan meninggalkan bencana, meninggalkan derita, meninggalkan persoalan yang tidak sedikit untuk anak cucu kita.

kita akan melupakan semua nilai yang ada bila kita telah bersahabat dengan ketamakan, egoisme, rakus, serta mau menang sendiri. Dan ini akan memunculkan permainan-permainan kotor banyak kalangan elit. Bahkan wakil kita terseret-seret sebagai pelaku korupsi. Pejabat negara ketakutan dan jatuh sakit karena denyut jantungnya, tensi darahnya meningkat karena akan ditangkap oleh penegak hukum. Nah, inikah potret yang harus kita pertahankan dan kita tularkan untuk anak cucu kita, turunan kita, bangsa ini, negeri ini. Sayang kalau ini yang terjadi. Ibu Pertiwi menangis.

Dari detik ke menit kita lalui malam ini, dan tanpa terasa kita akan memasuki akhir pembicaraan. Masih bersama saya, Reza Adiprata, selaku penyelenggara acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Kendari. Semoga malam ini bukan perjalanan yang sia-sia, namun ada hikmah serta ajaran luhur yang bisa kita petik manfaatnya.

bahwa segala persoalan yang kita jalani dalam kehidupan ini, seberat apapun penderitaan yang menjadi teman dalam garis hidup kita, jangan jauhkan diri dari kecintaan pada nilai agama. Bukan mau menuduh, tapi simak saja berapa banyak mantan orang hebat yang harus mendekam dalam tahanan. Orang yang merupakan lulusan dan guru besar akhirnya berguru kepada apa yang dialaminya di balik penjara. Pemicunya, salah satunya karena telah dibutakan oleh keinginan memenuhi nafsu dunia. Padahal saudaraku, hidup ini hanya sementara. Semua pangkat, jabatan, dan gelar akan kita tinggalkan kelak.

Kita seharusnya mampu untuk berpikir jernih bahwa predikat tertinggi yang akan disandang oleh manusia adalah gelar almarhum. Tentunya dengan amal kebajikan sebagai nilai skripsi, nilai tesis dan disertasi dalam menjalani proses perkuliahan di dunia ini, dunia di mana kita hidup hingga hari ini.

hidup yang aman serta damai tidak mungkin akan bisa tercipta kalau tidak kita mulai dari lingkungan terkecil. Ya, lingkungan keluarga misalnya. Sudahkah contoh-contoh kebaikan dan nilai akhlak menjadi cerminan untuk seluruh anggota keluarga, baik yang kita tampilkan maupun yang menjadi contoh dalam perilaku semua anggota keluarga? Atau barangkali kita hanya masa bodoh. Yang penting mereka cukup makan dan tidak kehujanan.

Kita jangan lupa bahwa dengan pergaulan yang tidak mengenal batasan waktu dan tempat, martabat dan derajat yang melekat sebagai manusia kadang harus diukur dari tingkah laku, nilai kesopanan dan juga nilai moral yang kita lakukan serta kehidupan yang kita jalani sebagai bagian dari lingkungan. Apakah, kalau kita boleh bertanya, kita sudah bertindak banyak amalnya atau banyak mudaratnya? Kita pasti tidak ingin mendapat nilai nol, nilai kosong di depan orang lain, bahkan di mata sang pencipta kelak. Dan untuk mencapai semua itu, kita diharuskan untuk membatasi ruang gerak agar tidak melenceng serta menodai kodrat kita sebagai makhluk berakal sehat. Pertanyaannya sekarang, masihkah nilai keyakinan yang ada mesti kita pelihara dan kita pupuk agar tumbuh dan berkembang pesat sebagai trafo dan rem yang akurat atas segala hal-hal yang bisa menjerumuskan kita, bisa menenggelamkan dalam arus kemunafikan, arus pengingkaran hati nurani, dan menodai nilai-nilai agama, nilai-nilai moral keluarga, dan tatanan dalam masyarakat? Ataukah kita hanya menjalani semua itu sebagai rutinitas tanpa punya makna apa-apa? Kita sudah tidak pernah ke gereja. Kita sudah malas membuka dan membaca Al-Quran. Dan mungkin pada saat kita membaca ayat-ayat suci, kitab suci, kita langsung mengantuk. Padahal kalau tontonan televisi sampai larut pun bukan halangan untuk tidak melewatkan apa yang menjadi tontonan. Atau kita pun dengan mudah menipu pembeli dengan rayuan penjual obat, berkawan akrab dengan kemaksiatan, baik lewat tontonan, bahkan menjadi pelakunya.

kita tega membuat masyarakat bingung dengan antri di pom-pom bensin. Pada akhirnya, kita kembali melakukan aksi penjualan untuk menumbuh kembangkan dan membuat menjamurnya pedagang eceran. Kita lebih memilih untuk antri dan mencari pendapatan instan daripada kita mencari sesuai dengan perjalanan waktu yang ada. Jangan hanya karena urusan sesaat. Jangan hanya karena kepentingan detik ini, kita lantas akan menderita seumur hidup, bahkan mendapat kutukan serta cobaan yang tidak kunjung usai dari Yang Kuasa.

olehnya itu, sebagai manusia yang masih punya nilai keimanan serta otak, alangkah baiknya bila kita pintar-pintar untuk melihat serta bertingkah laku yang bisa membawa nilai kita dalam bobot kehidupan yang punya nilai lebih. Tidak asal sekedar hidup, umur habis percuma, waktu lewat begitu saja tanpa pernah mematangkan hidup dan memaknai hidup. Ketika kita diberi amanah, apakah kita masih ingat akan semua sumpah yang kita ucapkan? Ataukah kegiatan sumpah itu hanya sebatas seremonial dan kesakralannya tenggelam seiring permainan kotor kita? Kita dengan gampang mengumbar janji sambil menebar pesona untuk muncul sebagai pahlawan kesiangan dalam melihat persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, menciptakan ketidaknyamanan dalam semua sektor kehidupan dengan menebar isu dan teror, melakukan permainan-permainan kotor dalam bidang ekonomi sehingga masyarakat bingung, pedagang pusing, akhirnya negara dibuat bingung. Bahkan kita tega dan rela menyingkirkan orang lain dengan cara-cara tidak bermartabat, cara-cara yang mencerminkan kalau Anda cuma seorang pengecut. Kiranya kita tidak bosan untuk bercermin kepada semua peristiwa yang menjadi penghias kehidupan saat ini. Bencana, penyakit, aksi demo, tindakan anarkis, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, pembakaran, serta masih banyak lainnya. Sudah seharusnya semua itu membuat kita lebih memahami pesan di balik peristiwa dan kejadian yang muncul. Siapa tahu akar keimanan kita telah tumbang, dan yang bercokol kini tinggal akar kuasa dunia dalam genggaman setan yang selalu mengajak kita untuk menjauhkan diri dari kebaikan dan bertemankan dengan kemunafikan, kebohongan, dengki, pelit, dan sebagainya.

0: Kita hanya sementara di dunia ini, saudaraku. Sebaiknya kita selalu waspada bila Sang Maut datang dalam kemurkaannya untuk menjemput saudaraku. Jika umur kita ditandirkan singkat malam ini, sehari, seminggu, sebulan, yang harus menjadi pertanyaan, apakah kita sudah bisa masuk dalam kumpulan orang-orang yang akan menjadi penghuni surga, atau kita akan berjejal dalam api neraka? Kebaikan dalam kehidupan memang kadang susah untuk kita lakukan. Kita akan diperhadapkan pada banyak pilihan yang kadang membuat nyali kita ciut. Tapi kalau kita kembali berpikir, apakah untuk kebaikan nyali kita harus ciut? Lantas kita harus bersahabat dengan hal-hal yang menyimpang dari kehidupan yang baik, kehidupan untuk berbuat amal. Kita tidak bisa memperkirakan kapan waktu kita akan selesai di dunia ini. Yang diperlukan sekarang, bagaimana kita menciptakan kehidupan untuk saling sayang dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Jangan selalu ciptakan hal-hal negatif dalam diri Anda, sehingga Anda akan selalu melihat negatif akan kebaikan, akan keberhasilan, akan kesuksesan yang dicapai oleh orang lain. Biarlah mereka menikmati apa yang mereka dapatkan, karena itu mereka raih dengan susah payah. Dan kalaupun kita belum bisa seperti mereka, mari kita sama-sama menumbuhkan kemampuan, meningkatkan daya saing untuk bisa setaraf dengan mereka. Niat buruk, niat jahat yang ada dalam hati, jangan kita pelihara, karena ini akan menjadi perusak. Ini akan menjadi penyakit yang bisa membuat Anda tidak hanya kurus badan, tapi Anda bisa kurus iman. Semoga demikian.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita cumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Satu, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, kanal informasi dan inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia, Kendari. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini bersama program Masatu RRI Kendari yang kembali mengudara ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz dan juga terestrial melalui streaming di RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut T nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Edisi siar hari ini 10 Agustus 2026 hari Senin bersama saya Wulandasari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Wulandasari yang hadir menemani ruang dengar Anda untuk di kebersamaan kita awal

akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawadhu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah

tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain amal

yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

0: 7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan pendengar, setelah bersama kita ikuti untuk pengajian murotal dan juga diselingi dengan beberapa lintas lagu religi untuk di pagi hari ini. Seperti biasa, sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, kembali kita bersama untuk di segmen kali ini Mutiara Pagi. Dan untuk di pagi hari ini, pendengar, kita mengangkat topik pendidikan dalam Islam yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Andus Kiai Kaso MA, yang sudah terhubung di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik Pak Kiai, mengawali kebersamaan kita untuk di pagi hari ini segmen Mutiara Pagi, topiknya relevan sekali dengan kehidupan saat ini, pendidikan dalam Islam. Mungkin sebagai pengantar dulu Pak Kiai, sebelum kita buka interaktif di pagi hari ini, silahkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar siaran Mutiara Pagi di mana saja berada, semuanya kita muliakan. Kembali kita bersua di udara dengan senantiasa membuka cakrawala pikir kita, untuk senantiasa membuka mata hati kita dalam berbagai rangsangan-rangsangan yang datang dari luar, yang tentunya semua kita berharap sangat akan segala ketenangan hidup, kedamaian hati dan ketenangan jiwa. Mudah-mudahan itu semua bisa kita mencapai dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang termulia, manusia yang terbaik dalam sepak terjang hidupnya sebagai suri tauladan bagi kita semua umatnya, untuk ajaran-ajarannya yang hakikatnya adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai keselamatan, ketenangan, ketenteraman dan kedamaian dunia, lebih-lebih di hari akhirat kelak insyaallah. Semoga kita semua mampu mendapatkan naungan syafaatnya di hari kiamat kelak. Pada kesempatan ini, adapun tema pembahasan kita, yaitu pendidikan orang tua terhadap anaknya menurut pandangan Islam. Dalam sebuah literatur, di ayat Al-Quran, surah Luqmanul Hakim, telah menampilkan beberapa teori dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pendidikan. Luqmanul Hakim adalah seorang manusia yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam dan telah memiliki postur pendidikan yang sangat jitu, sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Quran sekaligus cara mendidik anaknya. Pertama-tama dikatakan dalam ayat itu, walakad atayna lukumal hikmata an iskurillah wa may yaskur fa innama yaskur li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Allah berfirman bahwa sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqmanul Hakim adalah kebijaksanaan agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yashkur li nafsi innama yashkur li nafsi, maka sesungguhnya hakikatnya bersyukur kepada dirinya. Faman kafara, siapa yang ingkar, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wa izkala lukmanu libanihi wa huwa ya'idhu, dan ingatlah ketika Luqmanul Hakim memberikan kepada anak-anaknya pendidikan dan pengajaran dengan ucapan, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun adzim, sungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Jadi pertama-tama diterapkan kepada anak didik kita adalah memahami siapa Allah yang sesungguhnya, siapa yang dipokokkan dalam tindakan segala-gala tindakan di dunia ini, tentu berdasarkan pada bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai tumpuan harapan kita, tumpuan keselamatan kita, dapat meredai kita dalam segala tindakan. Sesungguhnya kezaliman itu adalah dosa yang sangat besar. Syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Maka Luqman pun melanjutkan pendidikannya. Awasain al-insana biwalidayhi hamala suruhumu wahnan ala wahni wafisalu fi amain. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar pandai-pandai berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, ibunya yang mengandungnya susah di atas susah, bertindih-tindih, kemudian ditambah dengan wafisalu fi amaini, kemudian dia menyapinya, menyusukannya kurang lebih 2 tahun. Anishkur liwalidai, dan oleh karena itu bersyukurlah dan terima kasihlah kepada kedua orang tuanya, ilaiyal masir, dan kepadakulah tempat kamu kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan jika ada orang tua yang membiarkan anaknya berserikat atau menserikatkan Allah dan atau menyuruhnya karena berlainan keyakinan, malai salah kabihi ilmu, yang tidak sesuai dengan pengetahuanmu, wala tuti'huma, maka janganlah engkau taati kepadanya ajaran itu. Wasahibahuma, tetapi bergaul sajalah kepada kedua tuamu untuk membalas jasa, di dunia ma'rufa, di atas dunia ini menurut secara wajarnya. Wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang-orang yang taubat kepada aku. Summa ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepada aku jualah kamu semua tempat kembali. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian aku beritakan kepadamu tentang apa saja yang kamu lakukan. Karena itulah mari kita renungkan, kembangkan bersama dalam pemikiran kita, semoga selalu dan ya pendidikan anak kepada pendidikan orang tua kepada anaknya ya kita lakukan dengan penuh bijaksana. Demikian pengantar singkat kita. Mudah-mudahan saja senantiasa menjadi perbaikan pemikiran kita semua. Nambah wawasan kita dan cakrawala pikir kita. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sebagai pengantar tadi ya dari Pak Dr. Andus K. Kaso MA dengan topik kita pagi hari ini, pendidikan di dalam Islam. Jadi memang pendengar, pendidikan bukan hanya sekedar proses untuk membuat seseorang itu menjadi pintar, kemudian juga memperoleh nilai yang baik atau mendapatkan gelar akademik. Dalam Islam, pendengar, kalau kita lihat tadi gambarannya, pendidikan itu memiliki makna yang jauh lebih luas. Pendidikan itu adalah proses membentuk manusia agar memiliki ilmu, akhlak, iman, dan juga mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntutan atau tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini pendengar, kita juga buka interaktif untuk Anda yang ingin bergabung, boleh silakan 0401 3124 008, atau Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui jalur WhatsApp juga boleh di 0813 545 0967. Pendengar, kita coba lihat di WhatsApp ini ada yang masuk ini Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Izin saya ingin bertanya, bagaimana cara orang tua mendidik anak agar rajin belajar agama sementara anak lebih tertarik bermain gadget dan media sosial? Dari Pak Firman di Lepo-Lepo. Silakan dijawab Pak Kiai. Halo?
4: Halo.
1: Iya, itu ada pertanyaan dari Pak Firman, Pak Kiai di Lepo-Lepo. Katanya, Pak Kiai, bagaimana cara orang tua mendidik anak agar rajin belajar agama sementara anak lebih tertarik bermain gadget dan media sosial? Iya.
4: Jadi inilah pentingnya kita memahami struktur pendidikan anak. Sehingga anak-anak yang baru mulai atau anak pemula atau bahkan anak balita, kita mulai memberikan rancangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga hatinya tidak banyak berbelok ketika dia ya lebih matang nanti. Jadi secara kita membiasakan anak-anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan agama. Saya kira itu, jadi kita saja orang tua yang membiasakan. Ya, sehingga baru masuk di TK, itu sudah diajarkan tentang nyanyian-nyanyian agama. Ya bagaimana anak-anak tertarik dengan itu. Ya itulah, maka kita arahkan perhatian anak itu menurut yang sesungguhnya. Ya, saya kira itu.
1: Jadi seperti itu, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Firman tadi ya. Kita menantikan Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami, boleh 0401 3124 008, di sana boleh, atau juga boleh di 0813 545 0967. Pendengar, nah ini kita punya WhatsApp juga, ini dari Pak Imran ya di Lepo-Lepo yang mau bertanya, bagaimana ini Pak Kiai cara kita menjadi seorang muslim yang benar? Terima kasih.
4: Iya.
1: Ini dari Pak
4: Firman siapa?
1: Pak Imran di Lepo-Lepo.
4: Pak Imran.
1: Iya. Ya. Bagaimana cara kita menjadi seorang muslim yang benar, Pak Kiai? Terima kasih.
4: Iya, tentu saja. Ya, menjadi manusia muslim yang benar. Jadi kita indahkan semua ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya yang sudah termaktub semua di dalam Al-Quran. Yang begitu banyak ayat-ayatnya, semua adalah perbaikan pemikiran. Semua adalah mengajak kita untuk melakukan sesuatu kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Jadi sudah ada semua. Jadi cara kita itu memang tidaklah seperti membalik telapak tangan langsung jadi, tetapi melalui proses-proses. Jadi kita orang tua itu memang harus matang, lebih awal menanamkan pendidikan kepada anak supaya kita tidak salah langkah. Nah, jadi kita sendiri sebagai sosok orang tua itu harus senantiasa belajar. Jadi tidak pernah pelajaran itu dibiarkan begitu saja, waktu kita berlalu tidak ada artinya. Jadi saya kira kita sebagai orang tua, sebagai sosok muslim, ya bagaimana caranya itu kita masih butuh terus pendidikan, butuh terus pelajaran. Sehingga Nabi ya sabdakan bahwa belajarlah ya mulai dari kecil, ya karena itu akan berbekas kepadamu sampai kamu dewasa. Dan belajar itu tidak ada hentinya sepanjang manusia masih hidup. Semua kita harus belajar, karena banyaknya pelajaran yang dibutuhkan baik kehidupan dunia, terlebih-lebih kebutuhan kita di hari akhirat kelak. Maka semua langkah hidup kita akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk langkah pendidikan. Karena itulah semua kita butuh, tidak kecuali, bahwa masih ada trik-trik kehidupan sesuai dengan pendidikan dari Allah dan Rasulnya yang belum kita pahami mesti itu harus kita tunaikan dengan segera. Saya kira itu Pak Imran, Pak siapa tadi?
1: Pak Imran di Lepo-Lepo. Baik, kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh pendengar ya, silakan 0401-3124-008 atau juga boleh di 0813-545-0967. Kita punya WhatsApp ini Pak Kiai dari Ayu di Andonohu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Izin saya ingin bertanya, di zaman sekarang banyak orang mengejar sekolah terbaik dan pendidikan tinggi. Bagaimana Pak Kiai Islam memandang pendidikan yang berorientasi pada gelar dan pekerjaan?
4: Ya, jadi pendidikan yang diinginkan itu hanya gelar, sebenarnya itu adalah ya semacam misalnya apa namanya, semacam jenjang untuk mengejar dunia. Sebenarnya kalau belajar itu walaupun tidak punya ijazah misalnya, kalau memang banyak orang juga yang memang tidak butuhkan ijazah, yang penting dia pintar. Nah ini yang langka sekali. Ya jadi tidak hanya diberikan saja gelar karena kepintarannya. Jadi bukan dia karena dia mau mengejar sesuatu, tapi karena kewajibannya terhadap Allah dia tunaikan. Seperti Hamka misalnya. Hamka itu adalah sosok manusia yang dia belajar karena semata-mata karena Allah, bukan untuk ya mengejar sesuatu yang selain itu. Karena itulah ya Hamka ini termasuk manusia langka, ya hanya diberikan gelar saja karena memang ya negara sedang memperhitungkan bahwa dia manusia yang pantas diberikan ya gelar. Saya kira jangan karena sekolah untuk mengejar gelar, karena gelar itu semua akan hilang dan pergi. Yang hakikat adalah bagaimana amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang maha penting.
1: Iya. Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ayu ya di Andonohu. Dan kemudian kita punya WhatsApp lagi juga ini Pak Kiai, ini dari Pak Makmur di Besulutu. Ini pertanyaannya, kalau kita punya anak usia dini, mana yang ditanamkan lebih dulu? Apakah akhlak dulu atau akidah dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Makmur ya?
1: Iya, Pak Makmur di B. Sulutu. Ini pertanyaannya, kalau kita punya anak usia dini, katanya Pak Kiai, mana yang ditanamkan lebih dulu? Apakah akhlak dulu atau akidah dulu? Terima kasih, katanya.
4: Ya, sesuai dengan ayat tadi ini yang kita baca, itu akidah dulu yang ditanamkan.
1: Iya.
4: Bagaimana Allah anak-anak mengetahui ada Tuhannya. Setelah itu melangkah kepada akhlak. Kan itu tindakan baik akhlak sendiri terhadap Allah maupun akhlak terhadap sesama manusia. Jadi yang penting dulu adalah ketuhanan, yaitu akidah perbaiki ya kepada akhlak. Karena di bawah ini saya lihat ya ada ayat mengatakan ya bunayya. Inna intakum itkala habbatin min khardalin fatakum fi sahara aw fi samawati aw fil ardi yati bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada kebaikanmu di atas dunia ini, baik yang tersembunyi dalam batu atau di bawah tanah maupun yang berada di langit, ya kemudian daripada itu Allah Maha mengetahui semuanya, karena Allah Maha halus lagi Maha memberitahu. Ya, jadi itu akidah dulu diperbaiki, kemudian tindakan anak selanjutnya melangkah kepada akhlak atau tingkah laku, itulah diperhitungkan dalam agama. Bagaimana tingkah lakunya, apakah dia benar-benar sesuai ataukah tidak, nah, itu. Karena tingkah laku juga macam-macam.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab.
4: Salah akhlak, terusnya lagi. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikanlah salat. Dan perintahkanlah manusia berbuat baik dan cegahlah mereka berbuat mungkar. Wasbir alam asabak dan sabarlah kamu terhadap apa yang menimpa dirimu, baik itu kebaikan maupun keburukan. Inna zalika min asin umur, karena sesungguhnya itu semua adalah sudah diatur sebagai aturan Allah Subhanahu wa taala. Lagi ayatnya wala tusair haddaka linnas. Wala tamsi bil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini akhlak. Jangan engkau palingkan pipimu dari manusia atau tidak bergaul kepada manusia atau membelakangi manusia dalam arti tidak peduli. Wala tamsi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di dunia ini dengan lagak sombong. Sesungguhnya Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, tidak mencintai orang-orang yang sombong, takabur dan melampaui batas. Ya.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi ya dari pendengar kita di WhatsApp. Kemudian kita masih di jalur WhatsApp ini Pak Kiai, kita punya pertanyaan lagi dari, ini pertanyaan kita baca dari bawah ya. Ada Pak Baim di Baruga. Pak Kiai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah pendidikan agama yang diberikan sejak kecil itu benar-benar bisa membentuk karakter anak ketika lingkungan pergaulannya justru memberikan pengaruh yang berbeda? Mohon pencerahannya.
4: Siapa?
1: Ada Pak Baim di Baruga.
4: Ya, saya kira di sekolah itu sudah diatur. Ya, bahwa pendidikan TK ini sebatas ini. Kemudian jenjang seterusnya pendidikan SD. Saya kira memang itu semua sudah terik-terik para ilmuwan untuk menanamkan pendidikan kepada anak-anak. Jadi ada jenjang. Tentu bagi kita umat Islam, tentu saja ya pendidikan berdasarkan Islam. Ya, karena banyak juga tipe-tipe manusia yang lain. Ya, terserah mereka. Karena semua hidup ini punya aturan masing-masing. Ya, dan mungkin ada yang tidak bisa disamakan. Ya, tentu saja.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya dari Pak Baim di Baruga. Kemudian ada pertanyaan juga ini dari Pak Solihin, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Bagaimana seorang muslim untuk menjalankan perintah Allah supaya tetap istiqomah? Halo?
4: Pak Solihin.
1: Iya, Pak Solihin.
4: Iya, jadi keistiqamahan itu lahir dari kesadaran.
1: Iya.
4: Ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kebaikan yang kita lakukan yang sudah diridhai Allah misalnya, itu jangan lagi kita pindah-pindah atau meletek. Karena itulah ya pendidikan yang bisa sampai kepada Allah. Jadi seluruh yang kita lakukan sebagai orang dewasa, seorang muslim, ya harus kita sadari bahwa apapun yang kita lakukan semua akan dirangkum dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kita. Kalau itu baik, ya baik. Ya mungkin juga kalau dia buruk, ya buruk berakibatnya. Jadi saya kira ini dari kesadaran kita saja, ya.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya tadi dari Pak Solihin. Satu pertanyaan lagi mungkin Pak Kiai ya, sebelum kita akhiri kebersamaan kita ini. Kita sudah lepas di menit ke-51 pagi hari ini Pak Kiai. Ini pertanyaan dari Pak Yosep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai Mutiara Pagi. Ini dari Pak Yosep di Rawa Konawe. Pertanyaannya, pendidikan orang tua kepada anak itu sangat menentukan kepada anak-anaknya. Tetapi kadang orang tua tidak mampu mendidik anaknya. Sebaliknya, orang tua mendidik anak tapi anak kadang tidak menjalankan. Bahkan anak terjerumus ke lembah kehinaan. Bagaimana ini jika terjadi Pak Kiai? Seperti
4: iya.
1: Itu.
4: Iya. Jadi pendidikan orang tua kepada anaknya itu tetap kita jalankan, ya, ya, karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Jadi jangan dibiarkan anak-anak kita ya berlarut-larut dalam kejahatan, karena itu tanggung jawab. Tentu saja kalau ya anak-anak akan mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Dan kita tidak pernah berikan memang pendidikan itu akan dituntut kita. Nah, kecuali karena memang takdirnya begitu, yang kita sudah lakukan juga tetapi begitulah, maka ada juga ayat mengatakan, Fasakir, innama anta musakir. Beri ingatlah kepada mereka, karena engkau ditugaskan untuk memberi ingat. Di semua kita wajib memberi ingat kepada siapapun. Ya, tapi dengan ketentuan lastalaim musaitir, bukan dengan paksaan dalam arti memaksakan kehendaknya. Karena itu kita tampilkan kesadaran. Kalau orang sadar ya, tentu tidak akan begitu. Lastalaim bimusaitir, kalau dia berpaling atau tidak mau mengikuti, biarkanlah kata Allah, karena Allah berfirman inna ilaina iyabahu, semua mereka akan kembali kepada aku. Summa inna alaina hisabahum, dan saya akan hitung semua dosa-dosanya. Nah ini masalah. Ya Allah mengatakan itu pasti dia meninggal, pasti dia kembali kepada Allah. Dan itu Allah akan perhitungkan, tidak ada yang tidak dihitung. Karena itu mari kita ciptakan kesadaran prima agar hidup kita ini tetap tenang, tenteram, damai, bahagia. Nah, menurut ajaran Islam. Ya saya kira itu.
1: Baik, itu menjadi akhir perbincangan kita ya untuk di segmen kali ini. Mungkin sebagai closing atau penutup Pak Kiai pagi hari ini dengan topik kita untuk di pagi hari ini di segmen Mutiara Pagi, silakan pendidikan dalam Islam. Iya.
4: Marilah para pendengar kita semua bahwa begitu pentingnya pendidikan di dalam Islam, maka dirumuskanlah dalam berbagai jenjang. Ya tentu mulai dari tingkat balita ya sampai kepada perguruan tinggi dan seterusnya, semua itu akan ada jenjang-jenjangnya ya, mulai ya anak-anak kecil, anak TK, SD, SMP, SMA dan terus ya. Nah, itu berjalan terus. Dan itu jangan berhenti belajar. Karena ingat, di dalam jiwa manusia juga berkecamuk satu tentara yang disebut syaitan. Nah, ini berkecamuk juga mau diberikan hatinya. Sehingga dia menggoda kita dengan sangat licik. Hanya bisikan-bisikan jiwa. Berarti kita anggap benar padahal itu bisikan syaitan. Nah ini masalah. Jadi perlu disurvei, diperiksa baik-baik. Ya. Nah, karena dikatakan bahwa istabtikal baka. Periksalah hatimu selalu. Bagaimana hatimu? Ya albiru matma'an nabihil kulu. Kalau hatimu atau perbuatanmu selalu benar, maka itu hati akan menjadi tenang. Tapi sebaliknya, wal ismu ma'aka binafsika, fama tarab dadapi kalbika. Kalau hati itu selalu gelisah, ingatlah bahwa di depanmu ada dosa yang menunggu. Karena itulah ada surveinya yang harus kita pahami. Mudah-mudahan saja kita semua dapat melakukan kebaikan-kebaikan menurut saluran-saluran agama yang telah ditetapkan. Nah, inilah ya pembahasan tingkat kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berusaha memiliki cakrawala pikir dan sadar untuk berbuat kebaikan. Dan sadar pula untuk meninggalkan kejahatan. Karena itu selalu berperang di dalam jiwa kita. Nah, demikianlah kesimpulan singkat. Semoga saja pada kesempatan mutiara pagi ini senantiasa membuka cakrawala pikir kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Andes Kiai Kaso MA yang sudah berbagi ilmu lagi bersama kita di dalam segmen Mutiara Pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa memang mendidik ini adalah amanah. Mencari ilmu adalah ibadah dan membentuk generasi yang berakhlak. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Salam sehat Pak Kiai dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya.
4: Selamat semua.
1: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ini menjadi akhir kebersamaan kita pendengar untuk di segmen Mutiara Pagi hari ini, Senin 10 Agustus 2026, bersama saya Ulan Dasari. Kita hadirkan kembali updatean informasi, kemudian juga rangkaian mata acara pilihan, yang dimana jelang tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, kembali kami akan update untuk warta daerah pagi hasil produksi pemberitaan reporter RRI Kendari dan RRI SP Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Lautnya nomor 44 Bandung, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Bentuk teguran yang diberikan adalah suspend tersebut karena indikasinya bahwa pada saat pelaksanaan operasional itu tidak dilaksanakan dengan baik, tidak ketat, tidak menerapkan SOP.
2: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. 5 SPPG di Kota Kendari dihentikan operasionalnya sebagai bentuk sanksi pelanggaran SOP. Pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027 mendatang. Inilah Warta Pagi selengkapnya. Edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN diberhentikan operasionalnya 5 SPPG di Kota Kendari. Berikut laporan IDAM.
3: Karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak.
4: Penghentian sementara operasional 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Kendari merupakan langkah evaluasi agar SPPG yang beroperasi memenuhi standar pelayanan keamanan pangan dan kualitas yang telah ditetapkan. Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Tenggara, Maharani Puspaningrum, menjelaskan penghentian sementara 5 SPPG di Kota Kendari dilakukan karena 4 SPPG diantaranya harus melakukan perbaikan sarana dan prasarana, dan 1 SPPG dihentikan karena adanya temuan yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut terkait standar layanan. 5 SPPG yang dihentikan sementara yakni SPPG Kadia Anayuwoi, SPPG Kendari Cadi 3, SPPG Kendari Barat Watu-Watu, dan SPPG Kendari Barat Tipulu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen BGN dalam memastikan seluruh makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan.
3: Untuk Kota Kendari memang benar ada 5 SPPG yang saat ini diberhentikan sementara. 4 diantaranya itu karena perbaikan sarana-prasarana yang bersifat mayor, sehingga mau tidak mau operasional harus dihentikan. Karena jangan sampai ketika perbaikan dilakukan ongoing dalam operasional, justru nanti bisa memberikan kontaminasi silang pada makanan yang dihasilkan. Kemudian 1, karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak. Jadi bentuk teguran yang diberikan adalah suspend tersebut karena indikasinya bahwa pada saat pelaksanaan operasional itu tidak dilaksanakan dengan baik, tidak ketat, tidak menerapkan SOP. Karena seharusnya ketika SOP dilaksanakan pada saat pemorsian, pasti akan ditemukan hal-hal tersebut, bisa diminimalisasi. Selain itu juga kita pada saat kejadian kami langsung turun ke dalam SPPG, kemudian kami melakukan pengecekan sarana prasarana dan ternyata masih ditemukan ada beberapa yang masih perlu perbaikan lagi.
4: Lebih lanjut, Maharani mengatakan meski terdapat sejumlah SPPG yang menjalani evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis secara umum di Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian positif. Hingga kini sebanyak 112.193 penerima manfaat telah terlayani atau sekitar 90,6% dari total sasaran 123.750 orang.
0: Pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada 2027 setelah lelang selesai Oktober 2026 guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musyafir menurunkan laporannya.
2: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti.
5: Pemerintah pusat akan menambah 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2027 mendatang. 5 daerah yang mendapat alokasi sekolah rakyat tersebut yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Sentra MEOE Kendari, Muhammad Gunawan, mengatakan proses pembangunan ditargetkan dimulai setelah tahapan lelang rampung pada Oktober 2026. Menurutnya, usulan pembangunan 5 sekolah tersebut telah diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
2: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti. Yang pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari punyanya

0: Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau. Terus kemudian ada Kabupaten Muna dan juga ada Kabupaten Wakatobi. Iya, iya, untuk tahun depan.
1: Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengapresiasi pemerintah pusat atas pembangunan sekolah rakyat di Kota Kendari. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memenuhi kebutuhan peserta didik, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, hingga dukungan terhadap kesejahteraan keluarga.
2: Ya, tanggapannya tentu senang ya dan bahagia, karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena sekolah rakyat hanya baru berapa daerah yang mendapatkan pembangunan dari tahap awal. Kota Kendari masuk di tahap pertama dari 38 kabupaten kota yang mendapatkan pembangunan pertama.
1: Untuk peserta didik sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Penetapan calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi lapangan bersama Badan Pusat Statistik agar program tepat sasaran. Dikatakan program ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Reporter RRI Kendari, Firm Safir, melaporkan.
3: Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan program pemagangan nasional dan khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara. Disiapkan kuota minimal 10.000 peserta hingga akhir tahun 2026. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Laras Ayuningtyas.
4: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terus berupaya memperkuat kesiapan tenaga kerja lokal di kawasan daerah berkembang, salah satunya di Sulawesi Tenggara. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan dan optimalisasi sarana pelatihan keterampilan teknis guna menjawab tantangan kecerdasan buatan atau AI, otomatisasi, serta kesenjangan skill yang dialami industri saat ini. Dalam kunjungannya ke Kendari, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasir Lee menegaskan pentingnya pemantauan intensif terhadap keberadaan Balai Pelatihan Kerja BPLK atau BLK yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh materi dan fasilitas pelatihan yang tersedia benar-benar relevan dengan dinamika serta kebutuhan real dunia kerja lokal maupun nasional. Kemenaker juga mendorong penguatan program pemagangan nasional yang menargetkan hingga 150.000 peserta di seluruh Indonesia dan khusus untuk kawasan Sulawesi Tenggara, Menaker menyiapkan kuota minimal 10.000 peserta hingga akhir tahun 2026.
5: Kita punya balai di sini, ya, ada 13 kejuruan tadi saya dengar dan ini terus kita update pelatihan-pelatihannya, apalagi kalau nanti kita bisa sambungkan juga dengan kawasan industri dan ini sekali lagi ini harus bisa dioptimalkan. Tadi saya sudah sampaikan kepada Gubernur, kami khusus untuk segera kita siapkan minimal 10.000 sampai akhir tahun ini, semoga ini bisa bermanfaat.
4: Kementerian Ketenagakerjaan berharap pelatihan vokasi dan program magang ini memberikan pengalaman praktis serta peningkatan kompetensi secara langsung di lapangan kerja. Selain itu, Kemenaker juga mengimbau seluruh perusahaan dan investor yang beroperasi di Sulawesi Tenggara untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi peserta magang daerah. Dengan keterlibatan aktif dari sektor swasta, para pencari kerja lokal diharapkan memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi kualifikasi industri di era digitalisasi.

0: Sementara itu, status pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur yang saat ini diemban Yosep Sahaka dalam waktu dekat segera didefinitifkan menyusul terbitnya putusan ikrah Bupati Koltim nonaktif Abdul Aziz. Mengenai hal tersebut, kembali rekan Idam menurunkan laporannya.
1: Kita akan segera proses PLT menjadi Bupati definitif.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah resmi menerima salinan putusan ingkrah yang menjadi dasar mulainya tahapan administrasi untuk mengubah status pelaksana tugas PLT Bupati Kolaka Timur yang saat ini diemban Wakil Bupati Yosep Sahaka. Sekretaris Daerah Sultra Muhammad Fadlansyah mengatakan salinan putusan ingkrah sudah diterima oleh Biro Pemerintahan Sekda Sultra dan saat ini dalam tahapan proses administrasi untuk pengusulan pergantian status PLT Bupati Kolaka Timur menjadi definitif. Sekda Sultra juga menjelaskan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri tidak mengatur batas waktu penyelesaian proses di tingkat pemerintah daerah. Namun ketentuan yang diatur hanya berlaku setelah berkas usulan diterima oleh Menteri Dalam Negeri.
1: Itu nanti kita akan segera proses PLT menjadi Bupati definitif. Tapi kita tunggu dulu petikannya. Terusnya nggak tahu kalau Biro Pemerintahan sudah ada. Sudah ada segera.
3: On proses berarti.
1: Kalau di dalam Permendagrinya itu tidak diatur. Yang diatur itu ketika berkas tersebut sudah di meja Pak Menteri. Itu yang diatur. Bahwa sekian hari. Itu. Kalau yang saya tidak salah ya.
2: Lebih lanjut, Muhammad Fadlansyah mengatakan terkait peluang pengisian jabatan Wakil Bupati Kolaka Timur untuk sisa masa jabatan, Fadlansyah menyebutkan hal tersebut memiliki mekanisme tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Abdul Aziz Bupati Kolaka Timur nonaktif ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima vonis 4 tahun 3 bulan penjara dari Pengadilan Tipikor Kendari terkait kasus suap proyek RSUD Kolaka Timur.
0: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat penambahan kasus baru tuberkulosis hingga akhir Juni 2026. Langkah pemantauan dan penanganan diperkuat guna menekan penyebaran penyakit di masyarakat. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
4: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan berbagai langkah penanggulangan tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari pelaksanaan program unggulan Kendari Tuntas TBC. Upaya ini dilatar belakangi angka kasus penyakit menular tersebut yang masih tergolong tinggi hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan berdasarkan data hingga akhir Juni 2026 tercatat sebanyak 923 kasus baru TBC yang berhasil ditemukan. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap 3.470 orang yang sebelumnya diduga memiliki gejala atau risiko tertular penyakit tersebut. Dari keseluruhan kasus baru yang teridentifikasi, sebanyak 38 diantaranya adalah penderita kalangan anak-anak yang sebagian besar tertular dari orang dewasa di lingkungan terdekatnya.
5: 923 kasus ini kita dapatkan dari 3.470 orang yang kita curigai TBC. Kalau kita melihat rasionya agak tinggi memang jumlahnya, 900 dari 3.000-an lebih. Jumlah ini juga kita juga sudah dapatkan kasus kematiannya sebanyak 41 kasus. Jadi 41 orang yang meninggal ini di Kota Kendari itu penyebabnya adalah TBC. Dari 923 kasus juga 38 orang itu kita dapatkan pada anak.
4: Pemerintah Kota Kendari menjamin seluruh proses pemeriksaan hingga pengobatan TBC diberikan secara gratis. Melalui partisipasi aktif warga dan kerjasama lintas sektor diharapkan target Kendari Tuntas TBC dapat segera tercapai sehingga angka penularan maupun kematian akibat penyakit ini dapat ditekan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan aman.
0: Beralih informasi dari SPRRI Bau-Bau, pendengar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau berharap penyerahan 4 unit fasilitas toilet di kawasan Benteng Keraton Buton dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pemerintah Kota Bau-Bau segera direalisasikan. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
3: Itu ada 4 yang di belakangnya itu belum ada penyerahan sampai sekarang. Jadi memang belum bisa digunakan.
6: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Baubau berharap penyerahan 4 unit fasilitas toilet di kawasan Benteng Kraton Buton dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pemerintah Kota Baubau segera direalisasikan agar dapat digunakan oleh wisatawan. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Baubau, Mardiana Aksa, mengatakan hingga kini toilet yang berada di belakang Baruga belum dapat difungsikan karena proses serah terima aset belum rampung.
3: Nah, di Benteng Kraton itu, seperti kita ketahui bersama, sebenarnya kalau fasilitas WC memang ada di beberapa titik. Beberapa unit di belakang Baruga, itu ada 4. Yang di belakangnya itu belum ada penyerahan sampai sekarang. Jadi memang belum bisa digunakan. Itu salah satu memang kendala kita juga. Kendala kita juga karena belum ada penyerahan, sehingga belum bisa digunakan. Dari provinsi ke Kota Baubau.
6: Mardiana menjelaskan, 4 unit toilet tersebut merupakan bagian dari paket pembangunan Baruga oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Baubau belum memiliki kewenangan mengoperasikan fasilitas tersebut karena proses penyerahan aset belum dilakukan. Mardiana berharap proses penyerahan dapat segera diselesaikan mengingat keberadaan toilet menjadi salah satu kebutuhan dasar wisatawan yang berkunjung ke Benteng Kraton Buton. Mardiana mengatakan, berbeda dengan Benteng Kraton, fasilitas di objek wisata Batu Sori yang juga dikelola pihaknya dinilai telah lebih lengkap karena tersedia toilet, musala, plaza kuliner, dan pusat souvenir. Reporter RRI Baubau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seribu Benteng Production sukses menggelar program layar benteng di 6 lokus di 3 kabupaten kota wilayah Kepulauan Buton. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Baubau, WOD Nurliani, melaporkan.
7: Program layar benteng yang diselenggarakan oleh Seribu Benteng Production di 6 titik pemutaran di 3 kabupaten kota di Kepulauan Buton akhirnya tuntas digelar dengan meninggalkan kesan mendalam bagi warga maupun pemerintah daerah. Pemutaran terakhir di Benteng Surawolio Kota Baubau pada Sabtu 1 Agustus dengan antusiasme tinggi dari masyarakat. Layar benteng merupakan program pemutaran film berbasis ruang budaya yang bertujuan untuk mendekatkan karya-karya sineas lokal kepada masyarakat sekaligus menghidupkan situs bersejarah sebagai ruang belajar, berdiskusi, dan berkesenian. Ketua Pelaksana Layar Benteng Andi Lopez menyampaikan rasa syukur atas suksesnya seluruh rangkaian kegiatan yang telah berlangsung di 6 titik penyelenggaraan. Menurutnya tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti film mampu menjadi sebuah yang efektif dalam membangun ruang dialog, memperkuat identitas budaya, sekaligus melahirkan sineas-sineas baru di daerah.
8: Tetap bertumbuh, tetap berkarya. Kenapa kita dikenal sebagai sineas? Karena kita punya karya. Dan kami berharap, supaya teman-teman yang benar-benar punya hobi atau punya bakat di bidang filmmaker, ayo kembangkan. Dan masyarakat butuh film-film kalian untuk atau karya-karya kalian untuk ditonton kayak gitu.
7: Rangkaian layar benteng Final Capture secara resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Kota Baubau, Laude Darussalam. Ia mengapresiasi Seribu Benteng Production atas konsistensinya menghadirkan ruang apresiasi film di kawasan-kawasan bersejarah di Kota Baubau. Menurutnya, layar benteng telah membuktikan film mampu menjadi media pelestarian budaya, sarana edukasi sekaligus ruang berkolaborasi yang mempertemukan masyarakat dengan sejarah serta identitas daerahnya. Darussalam menegaskan komitmen pemerintah Kota Baubau akan mendukung kegiatan kebudayaan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga generasi muda.
9: Ini tadi dari penjelasan dari direktur ya dari Seribu Benteng mengatakan ternyata kita di Baubau ini adalah merupakan daerah yang paling banyak melahirkan sineas-sineas muda. Harapannya mudah-mudahan terus berkarya, jangan tertumpuk pada keterbatasan, terus berkarya. Dan pemerintah akan siap memberikan dukungan terhadap apa yang mereka kembangkan kreativitas.
7: Program Layar Benteng tahun 2026 terlaksana berkat dukungan program Dana Indonesiana yang dikelola oleh LPDP bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan melalui penguatan ekosistem perfilman berbasis komunitas dan juga budaya lokal. Adapun 6 titik pemutaran Layar Benteng masing-masing di Benteng Kraton Wolio, Kampung Adat Wapulaka, Kampung Adat Wasuangba, Benteng Rongi, dan Kampung Adat Wabula. Rangkaian kegiatan resmi berakhir di Benteng Surawolio dengan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi Sabtu 1 Agustus.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mematangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui rapat panitia yang membahas jadwal kegiatan, pengamanan, serta pelaksanaan lomba gerak jalan dan pawai obor. Salah satu pelatihannya adalah kepesertaan Karang Taruna. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku menurunkan laporannya.
10: Tadi sepakati malah langsung tadi dibubarkan. Kalau didapat ternyata diperingati tidak ikut, kemudian masih melanggar, saya kira akan dibubarkan di lapangan kalau hasil rapatan.
11: Pemerintah Kota Bau-Bau mematangkan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui rapat pemantapan yang berlangsung di Aula Palagimata, Kantor Wali Kota pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan itu dihadiri Wali Kota Bau-Bau, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, para asisten, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, camat, lurah, serta panitia. Salah satu hasil rapat pemantapan panitia menetapkan pelaksanaan lomba gerak jalan indah pada 11 hingga 13 Agustus dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap peserta. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Bau-Bau Laude Aswat mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan sesuai arahan Presiden agar peringatan HUT kemerdekaan berlangsung meriah, tertib, aman, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
10: Itu nanti kita titik startnya sama dengan tahun lalu di Madrasah Aliyah ya, start di sana dan finish di rumah jabatan. Nah, beberapa hasil evaluasi tentu terkait dengan kesehatan peserta menjadi fokus, termasuk soal peserta barisan yang harus patuh pada ketentuan yang sudah disiapkan oleh panitia lomba.
11: Pemerintah Kota Bau-Bau tetap membuka ruang bagi organisasi kepemudaan, termasuk Karang Taruna, untuk berpartisipasi dalam GJI. Namun peserta diwajibkan menjaga kerapian barisan dan mematuhi seluruh aturan, termasuk penggunaan yel-yel yang tidak melanggar norma kesopanan maupun mengandung unsur suku agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Panitia akan menerapkan sanksi terhadap peserta yang melanggar untuk menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.
10: Kepada adik-adik Karang Taruna, kalau ingin berpartisipasi ikuti aturan main, ikuti komite ini, sehingga semangat hari ulang tahun ini kita setuju bersemangat, tapi jangan ternoda hal-hal yang mengganggu Kamtibmas. Tadi sepakati malah langsung tadi dibubarkan. Kalau didapat ternyata diperingati tidak ikut, kemudian masih melanggar, saya kira akan dibubarkan di lapangan kalau hasil rapat tadi.
11: Selain upacara pengibaran dan penurunan bendera, sebelumnya juga akan dilaksanakan sidang paripurna DPRD. Peringatan Hari Pramuka dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus dan diawali dengan kemah pramuka di Samparona. Pemerintah Kota Bau-Bau juga akan menggelar Ramatama di Pantai Kamali pada 17 Agustus malam sebagai bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Sementara itu, rute pawai obor atau taptu akan diubah jalurnya yang akan disesuaikan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan peserta selama kegiatan berlangsung. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kekayaan ragam pangan lokal merupakan pondasi kuat bagi terwujudnya ketahanan pangan daerah. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Yuliana Linda.
12: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Dr. Anus Abdul Rauf menegaskan, pangan lokal merupakan salah satu pondasi ketahanan pangan sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi bangsa. Menurutnya, setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang menjadi bagian dari budaya, identitas, dan kekuatan nasional.
13: Pangan lokal ini kita tahu persis ini merupakan salah satu pondasi ketahanan pangan. Ya. Kemudian kedua juga dengan pangan lokal ini salah satu juga pondasi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Ya. Kemudian juga ketiga kita tahu bersama bahwa pangan lokal ini bagian dari budaya nasional dan budaya dari masing-masing daerah itu sendiri. Sehingga punya andil dalam membangun nilai-nilai identitas bangsa serta pertumbuhan ekonomi bangsa kita ini.
12: Selain sosialisasi, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari setiap tahun menggelar Festival Pangan Lokal. Kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan aneka pangan khas daerah kepada masyarakat, terutama generasi muda. Abdul Rauf berharap edukasi dan festival tersebut semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan pangan lokal sebagai warisan budaya sekaligus penopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi bangsa.
0: Dan di akhir untuk warta pagi ini, pendengar, kita ikuti kebijakan Badan Gizi Nasional atau BGN yang menghentikan sementara operasional 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Kendari menjadi ulasan komentar pagi ini dalam catatan redaksi bersama Ato Raidi, Ketua Tim Pemberitaan RRI Kendari.
14: Selamat pagi. Keputusan Badan Gizi Nasional BGN menghentikan sementara operasional 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Kendari merupakan langkah korektif yang berani sekaligus mengkhawatirkan. Kebijakan ini menjadi cermin retak dari ambisi besar program makan bergizi gratis MBG nasional yang sedang dipacu di daerah. Di satu sisi, langkah suspend membuktikan fungsi kontrol pusat berjalan tanpa kompromi. Namun, di sisi lain, ini menjadi sinyal kuat adanya masalah mendasar dalam rantai persiapan operasional lokal. Publik dikejutkan dengan alasan spesifik di balik pembekuan tersebut, terutama kasus penemuan benda asing di dalam ompreng wadah makanan pada SPPG Kadia Bende. Higienitas pangan yang seharusnya menjadi hukum tertinggi dalam penyediaan makanan anak-anak justru bobol pada fase krusial. Kejadian ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan sebuah ancaman langsung terhadap keselamatan dan kesehatan generasi penerima manfaat. Standar operasional prosedur atau SOP sanitasi dapur tampaknya belum sepenuhnya terinternalisasi oleh para petugas di lapangan. Sementara itu, 4 SPPG lainnya dihentikan karena ketidakmemadaian sarana dan prasarana yang memerlukan perbaikan segera. Fakta ini mengonfirmasi adanya ketergesa-gesaan dalam meluncurkan titik-titik dapur tanpa memastikan kelaikan fasilitas secara menyeluruh. Dapur umum berskala massal tidak bisa disamakan dengan dapur rumah tangga biasa. Tentunya memerlukan tata letak, sirkulasi, dan sistem pengolahan limbah yang matang. Memaksakan operasional dengan sarana yang minim hanya akan mengundang risiko kegagalan yang lebih besar. Akar masalah lain yang terungkap adalah fenomena kelebihan beban kapasitas yang dihadapi sejumlah dapur utama. Lonjakan antusiasme masyarakat membuat beberapa SPPG dipaksa beroperasi jauh di atas batas wajar produksi harian mereka. Ketika sebuah dapur dirancang untuk kapasitas tertentu, tetapi dipaksa memproduksi ribuan porsi ekstra, penurunan kualitas dan kelalaian pengawasan menjadi konsekuensi logis yang tak terhindarkan. Manajemen kuota distribusional harus segera ditata ulang agar ritme kerja tetap terjaga dalam batas aman. Rentetan kendala ini diperparah oleh kerentetan keamanan fisik yang sempat melanda salah satu fasilitas, seperti kasus pencurian peralatan di SPPG Tipulu sebelumnya. Kejadian kriminal tersebut menunjukkan bahwa aspek pengamanan aset logistik program MBG di daerah masih memiliki celah. Tanpa proteksi lingkungan yang memadai, peralatan masak modern bernilai puluhan juta rupiah rawan menjadi sasaran kejahatan. Faktor eksternal seperti ini tentu ikut mengganggu stabilitas pasokan gizi yang terjadwal bagi anak-anak sekolah. Kita wajib mengapresiasi respon cepat aparat kepolisian dan pemerintah daerah dalam menangani gejolak teknis maupun kriminal di seputar program ini. Peresmian contoh dapur berstandar tinggi seperti SPPG Polresta Kendari seharusnya menjadi acuan baku bagi pengelolaan unit mandiri lainnya. Namun ketimpangan kualitas yang mencolok antar SPPG membuktikan bahwa replikasi standar baku belum merata secara menyeluruh di tingkat kecamatan. Standardisasi tidak boleh hanya menjadi pajangan di unit-unit percontohan tertentu saja. Bagian sendiri menegaskan bahwa penghentian sementara ini bukanlah kegagalan program, melainkan bagian dari evaluasi rutin. Alibi pembenahan ini memang rasional untuk jangka pendek, guna menghindari risiko fatal seperti kasus keracunan massal yang terjadi di daerah lain. Pengawasan ketat berupa food safety berkala yang kini digalakkan oleh tim kedokteran kepolisian daerah harus didorong menjadi rutinitas wajib. Kebijakan tegas memecat atau membekukan pengelola indisipliner adalah bentuk komitmen yang patut didukung demi menjaga marwah program. Namun, aspek transparansi keuangan dan pemenuhan hak-hak operasional tenaga kerja lokal juga tidak boleh luput dari perhatian pusat. Keterlambatan pencairan dana atau ketidakjelasan tata kelola anggaran seringkali menjadi pemicu terselubung penurunan kualitas belanja bahan baku dapur. Ketika pengelola dapur kesulitan finansial, potensi terjadinya pemotongan standar kualitas atau kelalaian rekrutmen relawan pengolah makanan menjadi sangat tinggi. Jaminan kelancaran arus kas dari pusat adalah bahan bakar utama profesionalisme di daerah. Larangan keras penggunaan komoditas bersubsidi seperti minyak kita dan LPG 3 kg di lingkungan dapur SPPG juga menambah tantangan tersendiri. Aturan ini sangat tepat demi menjaga stabilitas pasar dan memastikan subsidi energi tetap menyasar masyarakat miskin. Namun konsekuensinya, pengelola SPPG dituntut memiliki kemampuan manajemen anggaran komersial yang jauh lebih matang. Fluktuasi harga bahan pangan non-subsidi di pasar lokal Kendari akan langsung menguji ketahanan finansial setiap dapur pengolah gizi. Dampak sosial ekonomi dari program MBG di Kendari sebenarnya sangat masif karena menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Mayoritas pekerja dapur adalah warga setempat yang menggantungkan pendapatan baru mereka dari ekosistem pemenuhan gizi ini. Penghentian sementara operasional secara tidak langsung ikut membekukan aktivitas ekonomi para pekerja dan pemasok bahan baku lokal tersebut. Oleh sebab itu, masa evaluasi dan renovasi sarana-prasarana ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa tenggat waktu yang jelas. Pemerintah Kota Kendari harus mengambil peran lebih aktif sebagai jembatan penengah antara kebijakan bagian pusat dan realitas pengelola lokal. Pemkot tidak bisa sekadar menjadi penonton atau fasilitator seremonial saat dapur-dapur di wilayahnya ditutup sementara. Sinergi pengawasan fasilitas sanitasi dari dinas kesehatan setempat mutlak diperlakukan untuk mendampingi proses perbaikan sarpras. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan hak gizi ribuan anak di Kendari tidak terputus terlalu lama. Evaluasi ini harus dijadikan momentum titik balik untuk membersihkan ekosistem program dari oknum-oknum pengelola yang asal-asalan. Program strategis nasional berbiaya besar tidak boleh dijadikan ajang coba-coba atau proyek bancakan yang mengabaikan keselamatan publik. Tindakan tegas berupa sanksi administratif hingga pemutusan hubungan kerja bagi kepala dapur yang indisipliner harus konsisten dijalankan. Hanya dengan penegakan disiplin tanpa pandang bulu, kepercayaan publik terhadap program MBG dapat dipulihkan. Kedepan, proses verifikasi kelaikan sebuah dapur SPPG sebelum diberikan izin beroperasi penuh harus diperketat secara berlapis. Sertifikasi higienitas, kesiapan instalasi limbah, keamanan bangunan, serta kesehatan para juru masak wajib dipenuhi 100% di awal. Tidak boleh ada lagi dispensasi operasional bagi dapur yang sarana prasarananya masih tanda kutip menyusul dituntaskan. Partisipasi aktif publik adalah jangkar pengaman terbaik ketika sistem pengawasan formal mengalami kelengahan di tingkat bawah. Pada akhirnya, penghentian sementara 5 SPPG di Kendari adalah pil pahit yang harus ditelan demi kesehatan jangka panjang program pemenuhan gizi nasional. Kita berharap masa pembenahan ini berjalan cepat, transparan, dan menghasilkan standar operasional baru yang jauh lebih kokoh. Jangan biarkan niat mulia membangun generasi emas terganjal oleh buruknya manajemen dapur dan lemahnya higienitas pangan di tingkat tapak. Sekian komentar.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. 5 SPPG di Kota Kendari dihentikan operasionalnya sebagai bentuk sanksi pelanggaran SOP. Pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027 mendatang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ulanda Sari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Semangat pagi ya untuk Anda pendengar yang tentunya masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari. Untuk di pagi hari ini pendengar, jelang tanda waktu tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa untuk di hari ini, kembali kita akan update untuk Anda info traffic, yang dimana nanti kita akan mengupdate ada beberapa titik wilayah Kota Kendari untuk laporan kondisi lalu lintas terkini di wilayah Sulawesi Tenggara langsung dari LTMC Polda Sulawesi Tenggara pagi hari ini. Jadi Anda mungkin ya yang sedang bersiap-siap akan mengantar anak sekolah, kemudian juga mungkin Anda yang sedang dalam perjalanan, jadi nanti dengarkan kami karena updatean info traffic hari ini kembali akan dipersembahkan oleh teman-teman dari LTMC Polda Sulawesi Tenggara. Dan juga nanti kita akan mengupdate ada beberapa titik lokasi yang mungkin hari ini, karena hari Senin ya pendengar, mungkin terpantau padat, kemudian juga adakah mungkin potensi macet di beberapa titik wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Kita hadirkan informasi tersebut dalam info traffic bersama Pro 1 Kendari.
0: Traffic update. Traffic update. Traffic update.
1: Traffic update pagi hari ini pendengar kembali menyapa Anda, dan di studio Wulan yang bertugas. Kalau di RTMC di sana sudah ada Bribda Cika ya yang sedang bertugas di RTMC pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ya Bribda Cika ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bribda Cika.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Rekan Wulan.
1: Kabar sehat ini pagi hari ini?
2: Sehat Rekan Wulan, bagaimana di studio?
1: Baik, Alhamdulillah kami juga sehat, semangat. Karena mungkin baru awal pekan kali ya, hari Senin. Jadi hari Senin biasanya juga selain semangat, karena baru kita akan mulai segala kegiatan atau rutinitas yang biasa dikerjakan setiap hari Senin itu, kemudian juga mungkin arus lalu lintas pun juga seperti itu kayaknya ya. Setiap hari Senin itu ya biasalah terpantau rame, mudah-mudahan tetap lancar untuk di hari ini. Nah, silakan Rekan Cika untuk di pagi hari ini. Kita mau mengupdate sebelah mana lagi nih titik wilayah CCTV yang mungkin akan diupdate pagi hari ini. Silakan dari teman-teman di RTMC. Boleh, langsung.
2: Baik, Bunda Cika. Baik, terima kasih Rekan Wulan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Bunda Cika Emanuela yang akan menemani perjalanan Anda pada pagi hari ini agar selalu aman dan selamat sampai tujuan. Dengan info traffic update di Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Lantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama, yaitu situasi arus lintas di Bundaran Gubernur. Arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang akan pergi kantor ataupun sekolah maupun aktivitas masyarakat lainnya. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara yang akan melintasi Bundaran Gubernur agar selalu berhati-hati, sabar menunggu giliran untuk lewat pada saat di bundaran, dan juga mengutamakan keselamatan saat berkendara. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada Tugu Kirat Bau-Bau. Situasi arus lalu lintas pada Tugu Kirat Bau-Bau pagi hari ini terpantau kondusif dengan cuaca pada pagi hari ini yang cerah. Kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan melihat kawasan Tugu Kirat Bau-Bau ini yang cukup sempit. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya masih terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan di titik-titik tertentu disebabkan oleh masyarakat yang akan memulai aktivitasnya pada pagi hari ini. Demikian info traffic update pada pagi hari ini, kembali ke Rekan Wulan di studio. Silahkan.
1: Baik, Rekan Cika yang sedang bertugas pagi hari ini ya di RTMC. Mungkin Bribda Cika, selain kepadatan akibat

0: Selanjutnya, pada pusat perbelanjaan dan persekolahan, juga pada Yutung depan Toko Damai dan juga Rumah Sakit Hati Mulia. Kamu masuk pada Jalan Bundaran Tank, terjadi atau sedang dilaksanakan pekerjaan jalan, rekan Nolan. Demikian.
1: Baik, nah sedikit deh untuk masyarakat yang nantinya akan mungkin yang sedang juga nih melakukan perjalanan pada pagi hari ini hingga nanti siang hari, adakah kondisi atau titik tertentu mungkin yang perlu diantisipasi, dan mungkin apa nih pesan dari RTMC Polda di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara agar masyarakat tetap aman berkendara selama mereka itu berkendara? Boleh, rekan Cika.
0: Baik, rekan Ulan, untuk titik-titik yang akan padat sampai siang nanti tentu saja di daerah-daerah dekat perkantoran, rekan Ulan, atau pada saat makan siang, rekan Ulan.
1: Oke deh, baik. Makan siang ya, itu juga perlu diwaspadai ya. Siang hari kan keluar semua atau orang pada cari makan ya.
0: Benar sekali, rekan Ulan.
1: Oke, terakhir deh, rekan Cikat. Jika masyarakat menemukan gangguan lalu lintas atau mungkin situasi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, apa yang sebaiknya mereka lakukan nih, dan bagaimana masyarakat dapat membantu menjaga keamanan serta kelancaran berlalu lintas untuk di hari ini?
0: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Jangan menerobos lampu merah, jangan melawan arus lalu lintas, jangan berkendara di luar jalur yang telah ditentukan, serta jangan berhenti atau parkir di tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas. Bagi pengendara sepeda motor, kami menghimbau agar selalu menggunakan helm yang memenuhi standar keselamatan. Dan bagi pengemudi pengendara roda 4, selalu gunakan sabuk pengaman selama perjalanan. Kami menerima aduan masyarakat apabila terdapat aktivitas masyarakat atau pengguna jalan yang mengganggu kapsel tikar lantas, seperti balap liar maupun terdapat lokasi yang membutuhkan kehadiran anggota kami di lapangan. Silakan menghubungi pada akun medsos resmi kami, Ditlantas Polda Sutra, atau mendatangi pos-pos keselamatan yang tersedia. Demikian rekan Ulan.
1: Langsung di DM gitu ya kalau di sosial media ya.
0: Benar sekali rekan Ulan.
1: Oke deh, dan tentunya harus melampirkan bukti yang valid juga dong. Jangan asal melapor, jangan sampai mungkin laporannya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, begitu ya rekan Cika ya.
0: Benar sekali rekan Ulan.
1: Baiklah, terima kasih untuk updatean hari ini dan juga himbauannya kepada masyarakat Sulawesi Tenggara yang mungkin saja pagi hari ini sedang beraktivitas di jalan raya maupun dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya rekan Cika dan teman-teman di RTMC Polda Sulawesi Tenggara ya.
0: Baik, terima kasih rekan Ulan.
1: Baik, salam sehat. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi rekan Ulan.
1: Baik, pendengar, itulah tadi updatean dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara yang disampaikan oleh rekan Cika yang sedang bertugas pagi hari ini, dan ini menjadi perhatian Anda juga pastinya, tetap utamakan keselamatan, dan juga ketika ada potensi mungkin Anda lihat ataupun Anda alami atau membahayakan pengguna jalan lain, boleh yang sebaiknya Anda lakukan segera melapor di tempat kepolisian terdekat gitu, ada pos-pos pengamanan tentunya yang telah disediakan dari teman-teman dari kepolisian, kemudian juga boleh mungkin ketika Anda menggunakan handphone langsung DM di sosial media di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara dan itu langsung ditindaki. Ini menjadi akhir untuk segmen traffic update pagi hari ini, sampai jumpa di traffic update sore nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu

lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Hah? Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dululah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Semangat pagi untuk Anda semua pendengar ya, yang tentunya masih terus setia bersama kami di RRI Pro 1 Kendari. Kembali kita update informasi pendengar untuk di pagi hari ini. Wajah kawasan pasar sentral Kota Kendari kini tampak lebih rapi dan tertib setelah pemerintah Kota Kendari menata lingkungan pasar dengan memindahkan pedagang yang sebelumnya berjualan di bahu jalan ke lokasi yang telah disiapkan di dalam area pasar. Penataan tersebut pendengar dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan sebagai ruang publik sekaligus mewujudkan kawasan perdagangan yang aman, bersih dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Penggunaan bahu jalan sebagai lokasi berjualan sebelumnya dinilai berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan juga kenyamanan pengunjung pendengar. Proses penataan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan dengan melibatkan ratusan personel gabungan dari Satuan Polisi Pamung Praja, kemudian Dinas Perhubungan, TNI Polri, serta sejumlah instansi terkait. Nah, sebelum pelaksanaan, pemerintah terlebih dahulu menggelar rapat koordinasi dan melakukan persiapan di lapangan, dan petugas melakukan pendekatan secara persuasif serta berdialog dengan para pedagang agar proses pemindahan dapat berlangsung dengan lancar dan juga baik, pendengar. Upaya tersebut pun juga mendapat respon positif. Para pedagang bersedia pindah tanpa penolakan maupun keributan. Proses pemindahan berjalan lancar dan tertib dalam suasana yang kondusif. Petugas juga turut membantu memindahkan barang dagangan sehingga aktivitas jual-beli tetap berlangsung tanpa henti, pendengar. Nah, Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan juga menegaskan kebijakan penataan tersebut ini bukan bertujuan menghapus mata pencaharian pedagang. Pemerintah justru menyiapkan tempat yang layak dan memadai agar pedagang tetap dapat berusaha dengan aman dan juga nyaman, pendengar. Pemkot Kendari juga berharap penataan tersebut dapat meningkatkan ketertiban kawasan pasar sentral sekaligus mendorong pengelolaan pasar yang lebih baik. Pedagang juga diharapkan bisa memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan dan menjaga kebersihan lingkungan pasar pastinya, pendengar. Informasi ini masih bisa kembali Anda akses ya di kanal kami di rri.co.id dan dapatkan informasi-informasi lain yang tentunya bisa bermanfaat untuk Anda baca, pendengar, dan Anda akses. Terus bersama dengan kami, updatean informasi masih akan hadir menemani ruang dengar Anda. Lintas Nada juga tidak ketinggalan, akan hadir menyapa Anda di pagi hari ini. Tetap semangat dan terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Dan di pagi hari ini juga pendengar ya, setelah kita update untuk jalannya lalu lintas pagi hari ini, ada beberapa pantauan tadi yang kita sudah pantau dari teman-teman di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Kembali kita pantau juga nih untuk perkiraan cuaca atau potensi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya pagi hari ini bersama rekan-rekan di BMKG yang sedang bertugas pagi hari ini, nanti yang akan menyampaikan potensi perkiraan cuaca untuk di edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 pendengar. Kita kemas dalam info cuaca.
1: Info cuaca.
2: Info cuaca.
0: Dan info cuaca pagi hari ini akan disampaikan oleh Pak Made yang sedang bertugas di BMKG pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Halo, selamat pagi Pak Made.
3: Halo, selamat pagi Mbak Wula.
0: Iya, silakan langsung potensi perkiraan cuaca hari ini wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Boleh langsung ya, Pak Made.
3: Halo, selamat pagi para pendengar RRI. Untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 10 Agustus 2026. Pada pagi hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Pada siang dan sore hari, wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kolaka Utara. Pada malam dan dini hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95% dengan angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Untuk informasi tanda waktu tanggal 10 Agustus 2026, matahari terbenam pukul 17.55 WITA dan tanggal 11 Agustus 2026, matahari terbit pukul 05.57 WITA. Berdasarkan update informasi sebaran titik panas di wilayah Sulawesi Tenggara, kami dari BMKG menginformasikan kepada masyarakat terdapat 57 titik sebaran titik panas di wilayah Sulawesi Tenggara dengan kepercayaan sedang. Itu di wilayah Konawe Selatan bagian selatan, Konawe Selatan bagian utara, wilayah Bombana, wilayah Kabupaten Konawe bagian timur dekat dengan Kota Kendari, wilayah Konawe Utara bagian utara, wilayah Kolaka Timur, wilayah Kolaka, wilayah Kabupaten Buton, Muna dan Muna Barat, serta dua titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi itu di wilayah Konawe Selatan bagian utara dekat dengan perbatasan Kabupaten Konawe dan juga wilayah Muna bagian barat atau pesisir. Kemudian berdasarkan press release untuk peringatan dini kekeringan meteorologis untuk wilayah Sulawesi Tenggara dasarian 2 bulan Agustus 2026 tanggal 11 hingga 20 Agustus 2026 terdapat 100 peringatan dini kekeringan meteorologis dengan tingkat waspada hingga siaga di wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Muna, Muna Barat, dan Wakatobi. Kami merekomendasikan kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran lahan dan hutan. Kemudian untuk menjaga air, kegunaan air di tingkat rumah tangga. Demikian update informasi cuaca dan juga peringatan dini kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sulawesi Tenggara, Mbak Wulan.
0: Baik, terima kasih Pak Made. Jadi itu sebagai himbauan juga ya untuk masyarakat bahwa memang bijak menggunakan air ya, dan mungkin sebisa mungkin jangan membakar dulu kali ya Pak, untuk di lahan kering mungkin apalagi ya, terlebih lagi ya. Puntung rokok juga itu menjadi bahaya ya. Buang puntung rokok sembarang, mana tahu lagi buangnya di tempat yang mudah terbakar, akhirnya bisa membuat hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Betul begitu ya Pak Made ya?
3: Ya betul Mbak Wulan.
0: Baik, terima kasih update-annya dan juga himbauannya kepada masyarakat. Ini mudah-mudahan menjadi perhatian bersama pastinya. Dan terima kasih Pak Made kembali lagi. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya pagi hari ini Pak Made. Salam untuk rekan-rekan di BMKG pagi hari ini.
3: Ya, terima kasih Mbak Wulan.
0: Iya, selamat pagi. Itulah tadi pendengar updatean informasi perkiraan cuaca dari BMKG. Kemudian juga ada himbauan dari rekan-rekan di BMKG yang sedang bertugas. Ada Pak Made tadi yang menyampaikan bahwa untuk para masyarakat, terlebih mungkin memasuki masa musim kemarau untuk saat ini, jadi memang perlu perhatian yang serius untuk para masyarakat, mengingat kondisi belakangan hari memang terpantau sangat panas untuk cuacanya. Jadi mungkin sebisa mungkin menghemat air ketika digunakan untuk di rumah tangga, kemudian juga keseharian juga hemat air pastinya. Kemudian juga jangan membakar sampah di area yang gampang terbakar, itu juga menjadi penting dan pengingat untuk Anda lakukan dan laksanakan, pendengar. Sekian info BMKG bersama Pro 1 Kendari jelang tanda waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Kembali kita juga akan update informasi untuk warta berita. Jadi pastikan terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Info cuaca.
2: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
5: Kakak, adek mau minum.
6: Kakak ambilkan ya.
5: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
6: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
5: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
6: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
5: Oh begitu.
7: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Dan pendengar kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBK, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Yang pertama adalah Food Guard.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
5: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
6: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
5: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
7: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan